الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

خاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية.

0: Baiklah Muslimin Muslimat, untuk maduan Muslimin dan Muslimat tepat sekarang ini, kita akan bersama dengan Yang Bahagia Sahibul Fadilah, Sahibul Datuk Seri Utama Diraja Mufti Selangor Sahibul Samahah, Datuk Dr. Haji Anhar bin Haji Upir, bagi kita mengikuti khutbah Aidil Adha pada hari ini di ruangan mimbar. Terus bersama dengan kami di Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله اعلموا

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله القائل فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مسلمين dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Pada pagi hari yang mulia ini, khatib akan membicarakan khutbah yang bertajuk Aidul Adha, iman dan pengorbanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, itulah lafaz agung yang membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bergema menghidupkan syiar Islam serta menyuburkan rasa kehambaan dalam jiwa orang-orang yang beriman. Lafaz takbir Aidul Adha, yakni takbir muqayyad, disunatkan bermula selepas solat subuh pada 9 Zulhijjah sehingga selepas solat asar pada 13 Zulhijjah. Antara amalan yang dianjurkan pada hari yang mulia ini ialah menghidupkan malamnya dengan ibadah, mandi sunat Aidul Adha, memakai pakaian yang bersih dan indah, mengenakan wakian bagi lelaki, hadir awal ke masjid, pergi dan pulang melalui jalan yang berbeza, menunaikan solat sunat Aidul Adha serta melaksanakan ibadah korban dengan penuh keikhlasan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Kautsar ayat kedua, fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah korban sebagai tanda bersyukur. Perjalanan Aidul Adha ini turut direkodkan dalam hadis yang diriwayatkan daripada Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma nabda'u bihi yawmana hadha nusalli, thumma narji'u fananharu." فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلْ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ.
Sesungguhnya perkara pertama yang kami mulakan pada hari ini ialah menunaikan solat Aidul Adha. Kemudian kami pulang lalu menyembelih korban. Sesiapa yang melakukan demikian, maka dia telah menepati sunnah kami. Dan sesiapa yang menyembelih sebelum solat, maka sembelihannya hanyalah daging yang diberikan kepada keluarganya dan tidak dikira sebagai ibadah korban. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Muslimin muslimat yang berbahagia, jangan kita lupa mengambil pengajaran daripada kisah agung pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam menerima perintah Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi supaya menyembelih anak kesayangannya, baginda melaksanakannya dengan penuh taat tanpa ragu-ragu. Begitu juga Nabi Ismail alaihi salam yang menerima perintah tersebut dengan hati yang sabar dan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya memperlihatkan tahap keyakinan tertinggi dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keimanan dan kepatuhan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat ayat 102 yang bermaksud, maka tatkala anaknya itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Ibrahim berkata, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku bermimpi bahawa aku akan menyembelihmu, maka fikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia menjawab, wahai ayahku, jalankanlah apa-apa yang diperintahkan kepadamu, insya-Allah kamu akan mendapati aku termasuk dalam golongan orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dimuliakan, ketahuilah ibadah korban bukan sekadar penyembelihan haiwan dan bukan juga sekadar penyertaan dalam ibadah korban semata-mata. Hakikat pengorbanan yang sebenar adalah apabila seorang hamba menjadikan seluruh hidupnya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada roh pengorbanan inilah lahirnya keikhlasan yang tulus serta ketaatan yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang benar-benar hidup dengan roh pengorbanan kerana Allah Subhanahu wa taala akan sanggup meletakkan hak Allah Subhanahu wa taala mengatasi segala-galanya. Dia sanggup mengorbankan masa, tenaga, harta dan juga kepentingan peribadi demi mencari redha Allah Subhanahu wa taala di samping berkhidmat demi agama dan kepentingan umat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 37. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wabashshiril muhsinin. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keredaan Allah, tetapi ketakwaan daripada kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah khabar gembira dengan balasan yang sebaik-baiknya kepada orang yang berbuat baik. Jika kita faham ayat ini, jelas bahawa ibadah korban bukan sekadar menyembelih haiwan. Makna tersiratnya mahu mendidik hati kita supaya jadi hamba yang bertakwa. Apa yang Allah Subhanahu wa taala lihat bukan hanya apa yang kita buat di luar, tetapi juga apa yang ada dalam hati, sama ada ikhlas atau tidak, tunduk atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila takwa ini hidup dalam diri, ia pasti akan diterjemah dalam bentuk akhlak dan tindakan kita seharian. Oleh sebab itu kita lihat
orang yang betul-betul faham erti korban ini akan jadi orang yang lebih prihatin. Dia tidak mengutamakan kepentingan diri sendiri seperti mana ibu bapa yang sanggup berkorban masa, tenaga dan wang semata-mata mahu besarkan anak-anak dengan baik. Itu semua tanda kasih sayang yang sangat besar sebagai anak. Jangan pula kita lupa jasa pengorbanan itu. Balaslah dengan hormat, mendengar kata, mendengar, menjaga hati mereka dan sentiasalah mendoakan kebaikan buat mereka. Itu pun sebahagian daripada takwa dalam kehidupan kita. Begitu juga di sebalik falsafah ibadah korban ini, lahir hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar hidup dengan roh pengorbanan. Mereka sanggup mengorbankan masa bersama keluarga demi menunaikan amanah dan tanggungjawab yang dipikul. Mereka terus istiqamah dalam dakwah kepada masyarakat demi menjaga agama, akidah dan pemikiran umat. Segala kepayahan ditempuh dengan penuh redha kerana mereka yakin bahawa susah dan senang semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Berkorban kerana Allah Subhanahu wa taala juga dapat kita lihat ketika berlakunya bencana dan musibah. Pada saat itu wujud hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sanggup meninggalkan keselesaan hidup demi membantu orang lain. Mereka berdepan dengan pelbagai risiko seperti keletihan, malah kemungkinan jangkitan penyakit, namun tetap terus berkhidmat dengan penuh tanggungjawab. Segala cabaran itu tidak mematahkan semangat mereka. Mereka sedar amanah kepada agama, ummah dan negara lebih besar daripada kepentingan diri sendiri. Ini bertepatan dengan hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, siapa yang membebaskan seseorang dari kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskannya dari kesusahan hari kiamat. Siapa yang memudahkan orang yang dalam kesusahan, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Siapa yang menutup aib saudaranya yang Islam, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan membantu seseorang hamba selagi mana hamba itu membantu saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di tanah suci seluruh umat Islam berhimpun tanpa mengira pangkat dan darjat. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tunduk kepada Tuhan yang satu. Di situlah lahir kesatuan hati, terjalin ukhuwah dan terteguh perpaduan umat. Lebih jelas lagi, ketika berwukuf di Arafah, apabila raja dan rakyat, kaya dan miskin, semuanya berdiri di tempat yang sama dengan tujuan yang sama, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu hati menjadi lembut, jiwa menjadi tunduk dan rasa persamaan sesama muslim benar-benar hidup dalam jiwa. Ketika melontar di jamarah jelas melambangkan penolakan terhadap godaan syaitan dan segala tipu dayanya, tanda ketaatan yang tidak berbelah bahagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala sa'i antara Safa dan Marwah mengajar erti usaha, kesabaran dan tidak mudah berputus asa dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Justru itu, ibadah korban dan ibadah haji ini mengajar kita erti pengorbanan yang membentuk kekuatan ummah, membina umat yang teguh menghadapi cabaran dan mampu mempertahankan marwah serta kesucian Islam. Jangan kita biarkan musuh-musuh Islam memperkotak-katikkan umat ini sehingga kita berpecah belah, lemah sesama sendiri dan hilang arah dalam mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu akbar wa lillahil hamd. Muslimin muslimat yang diraikan, mengakhiri khutbah pada hari raya Aidul Adha ini, mari kita mengambil pengajaran berikut untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan seharian kita. Pertama, umat Islam hendaklah yakin bahawa Aidul Adha bukan sekadar perayaan dan sembelihan korban semata-mata, tetapi ia juga memberi mesej bahawa setiap kejayaan dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memerlukan kepada usaha dan pengorbanan yang berterusan daripada seorang hamba. Kedua, umat Islam hendaklah menghayati kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam yang mengajar erti pengorbanan, keikhlasan dan ketaatan yang mampu melahirkan insan yang bertakwa serta bersatu hati dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, umat Islam hendaklah melaksanakan setiap ibadah dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat meraih rahmat dan kurnianya serta memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, kedatangan Al-Quran itu adalah semata-mata dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayangnya, maka dengan isi kandungan Al-Quran itulah hendaknya mereka bersuka cita, bukan dengan yang lainnya, kerana ia lebih baik daripada apa-apa yang dihimpunkan oleh mereka daripada segala benda dan perkara yang tidak kekal. Surah Yunus ayat 58. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd.

melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumahmu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Ya Allah, lindungilah umat Islam dan Masjidil Aqsa di Palestin. Peliharalah mereka daripada kezaliman dan kejahatan, serta kurniakanlah mereka ketabahan, kekuatan dan kemenangan. Ya Allah, kukuhkanlah akidah umat Islam di negeri ini, berteraskan pegangan ahli sunnah wal jamaah yang berada di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, serta jauhkanlah kami daripada segala fitnah yang boleh menggugat kesatuan dan perpaduan umat Islam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal minna waj'al hadzal 'ida 'idan mumtali'an bil khairi wal barakati wal maghfirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله

0: Dalam muslimin muslimat, apa dengar setia di Selangor FM. Demikian itu tadi siaran solat sunat dan khutbah Aidiladha langsung dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam yang telah disampaikan oleh Sahibul Samahah Datuk Seri Utama Diraja Mufti Selangor yang amat dihormati Datuk Setia Dr. Haji Anhar bin Haji Upir. Dengan tajuk yang dibawakan pada hari ini, pada tahun ini, Aidul Adha, Iman dan Pengorbanan. Semoga kita beroleh manfaat bersama daripada siaran solat sunat dan khutbah Aidul Adha sebentar itu tadi. Dengan selesainya khutbah itu, maka selesailah siaran bagi solat sunat dan khutbah Aidil Adha pada tahun ini. Saya Hafiz Rizwan mewakili Selangor FM merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada pihak Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam. Seterusnya terima kasih kepada unit siaran luar RTM serta muslimin muslimat pendengar setia di Selangor FM yang dirahmati Allah sekalian. Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha. Sebarkan kasih, eratkan silaturahim, lahirkan pengorbanan dan raikan kemenangan kepada semua pendengar yang sedang setia bersama dengan Selangor FM. Semoga Aidil Adha kali ini membawa keberkatan, ketenangan dan mengingatkan kita tentang erti pengorbanan, keikhlasan serta kasih sayang sesama insan. Teruskan bersama dengan kami kerana pelbagai pengisian istimewa juga sempena sambutan Hari Raya Aidiladha. Kami akan bawakan khas untuk anda dari semasa ke semasa. Jadi walau di mana jua anda berada, hayati semangat Aidiladha dan terus dengarkan kami menerusi RTM Klik. Dan yang paling penting, senantiasa utamakan keselamatan sepanjang musim perayaan. Berhati-hati di jalan raya, rancang perjalanan anda dan semoga semua selamat sampai ke destinasi serta dapat meraikan Aidiladha bersama dengan insan yang tersayang. Terus bersama dengan kami, terus dengarkan Selangor FM pilihan tepat, radio nombor 1 orang Selangor. Kita kembali bersama dengan rakan tugas di Konti Selangor FM. Silakan Anis.
1: Ya, terima kasih Hafiz dan juga unit siaran luar RTM. Okey, selamat hari raya. Maaf Zahir Batin, Hafiz ya. Dan untuk anda kembali di 100.96 Teh Tarik Kopi O, boleh hantarkan ucapan anda, ucapan raya ke kan, ataupun mungkin ada titipan nasihat ke, jangan malu-malu, boleh call ataupun boleh hantarkan WhatsApp ke Selangor FM. Okay?

0: Ikutilah kami dengan Al-Quran.
1: Selangor FM.
2: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat hari raya Aidiladha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidiladha dari kami di TV1.

Selamat Hari Raya Aidiladha. Ya, untuk kita bersama insyaAllah dengan Raya kali ini mengingatkan lagi satu rahim yang mungkin dah terpisah agak lama kan, membina semulalah satu rahim dan juga insyaAllah semoga kehidupan bertambah tenang, bertambah baik. Dan Ibu Ros yang berada di Sawah Sempadan, kami sekeluarga mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha, katanya Mak Zai Batin. Terima kasih Ibu Ros kita ya di Sawah Sempadan. Anda pula kat mana lokasinya tu? Umi berada di Ampang. Sahabat kita berada Wanita yang berada di Bukit Mewah. Juga ada Nur Hidayah binti Hussein, Muhammad Haris Ja'al. Terima kasih sahabat kita yang menyapa ya di 019-3304-4425. Rata-rata ramai yang sedang mendengarkan solat sunat di Adha dan cukup mendengarkan siaran kutubah. Juga yang tadi telah pun ada dengarkan di Selangor FM ya, dari Masjid Negeri Shah Alam. Dan kepada anda nanti kat tengah hari ini kita ada drama khas bersempena dengan Aidiladha, sebuah program yang telah diterbitkan oleh DJ Hafiz Rizwan kita. Okay, dan sebelum kita dengarkan kejap lagi perkembangan dunia ya, dan juga apa yang berlaku di santero negara kita Rusi, kita punya berita pukul 9 pagi sekarang. Sekarang dengarkan dulu Sepasang Kurung Biru.

0: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Ya, alhamdulillah ya di negara kita ya, terus sama di negara-negara Islam yang lain. Itu semestinya sedang menyambut sambutan Hari Raya Haji ataupun Hari Raya Adha ya, untuk peringati pengorbanan Nabi Ibrahim dan ketaatan Nabi Ismail kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kepada anda ya, salam Aidiladha ucapkan. Kalau ada ucapan nak dititipkan, boleh hantarkan ke 019-330-4425. Seperti yang telah dilakukan oleh sahabat kita, Ibu Ros yang berada di Sawah Sempadan, Sambut Hari Raya Adha 1447 Hijriah, kata Ibu Ros. Terima kasih. Tizai yang berada di Hutan Melintang Perak, apa khabar Aunty Zai ketika ini? Sihat tak tu? Alhamdulillah, tadi dah pun menunaikan solat sunat dan hak kepada anda. Jadi sekarang ni barulah sedang jom selera kan. Okey, setelah juga dengarkan kutubah khas tadi yang mengimbau erti pengorbanan, makanya nanti hari ni mungkin sekejap lagi tengah hari petang, dah sibuk dah yang mana dapat membantu untuk pergi melapah kan, ibadah korban. Alhamdulillah, dan juga waktu inilah nak perkenalkan kepada remaja, kepada kanak-kanak ya, untuk berkenaan dengan ibadah korban. Jadi sambil budak kecil tu tengah sekolah, tengah tengok juga ibadah korban, mungkin boleh diterangkan kenapa dilakukan pengorbanan dengan cara yang ringkas lah, betul tak? Dan juga alhamdulillah kepada anda yang dapat ya, untuk melakukan ibadah-ibadah sunat yang lain. Dan insyaAllah kita pun tak lupa untuk ziarah-ziarahi nanti kan. Okay, jom nak dengarkan lagu ini, Kondangan.

Hello. Ha, tema apa agaknya ya pada kali ini? Alamak, lupalah nak set tema katanya. Ya, takpelah. Yang penting bahagia ya. Kepada anda, selamat hari raya adik-adik. Salam kosong-kosong. Ilahkan sesama itu juga saya yang mana terkurang tu. Mohon maaf banyak kepada anda. Ikutlah anda terkecil hati ke. Saya ni sini annoying. Gitu kan. Jadi saya memohon maaf kepada anda. Okay, bersempena dengan hari raya adik-adik ini. Okay. Dan juga terkini pemimpin negara kita yang mengucapkan Eid Mubarak. Ya, salam adik-adik kepada siapa? Kepada Presiden Iran. Menyampaikan salam persaudaraan dan doa rakyat Malaysia kita kepada Iran dan tentulah kepada Gaza dan negara-negara yang kita tidak pernah lupakan mereka kan. Sama kita doakan untuk pembebasan dan juga kemerdekaan mereka. Untuk anda, selamat mendengarkan Teh Tarik Kopi O bertemu dengan saya Annie sehingga pukul 12.

selamat pagi. Cik-cik mata je, mana pergi seborang? Mereka pergi masjid, ada pergi surau, ya, pergi marahkan. Kita sedia maklum lah. Aidil Adha. Ya, selamat air raya lah diucapkan. Okay? Sebab itu, saya sekolah nak share sikit. Kenapa? Kalau sebelum ini, ya, tahun-tahun sudah di Gaza, ada mereka terimalah 10,000 ekor lembu ke 30,000 ekor biri-biri sehingga ke 40,000 ekor, ya, untuk Aidil Adha lah. Tapi korban pada kali ini memang merosot teruk, menjejaskan pasaran semua. Memang tak ada siapa yang mampu lah nak beli untuk ibadah kurban ini. Jadi yang itu telah dilaporkan oleh QNA, iaitu agensi berita Qatar. Siapa kita doakan, okay, untuk warga Palestin, saudara-saudara kita di semenanjung Gaza sana tu. Dalam keadaan yang kita sedia maklum, kata sudut perspektif kemanusiaan yang paling teruk lah kan. Tak ada kata-kata dapat digambarkan lah suasana tersebut. Kita doakanlah untuk mereka, ya. Amin rabbal alamin. Dan dalam masa sama juga, kepada anda juga yang mungkin tak berapa nak happy, kenapa apa yang telah melanda, ya, semoga semuanya berjalan lancar lah kepada anda, okay, dan beroleh ketenangan, boleh beroleh kebahagiaan, beroleh kesihatan yang baik, malahan bertambah sihat dari sebelum ini, okay, insyaAllah. Jangan putus asa, semoga berjalan lancar semuanya. Dan juga selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Inilah

Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

Assalamualaikum. Sudah pukul 9.50 minit pagi. Alhamdulillah ya kepada anda yang dapat membantu untuk melapar ataupun ibadah korban. Dan juga kepada anda juga lah yang ada rezeki untuk melakukan ibadah korban pada kali ini. Alhamdulillah. Jadi, kata alala saling peringatlah kita ni kan. Antara perkara ataupun perbuatan ya yang perlulah kita elakkan semasa ibadah korban apa dia. Sikap kita nak riak betul-betul tunjuk tu kan, kadang tak perasan. Kakak tahu ni kau buat berapa ekor? Aku tak adalah banyak, 2 ekor je. Wow, 2 ekor. Orang lain 2 bahagian. Macam tu kan, contoh lah. Jadi insyaAllah kadang tak perasan, sifat kita yang riak dan juga berunjuk itu perlulah dielakkan. Selepas itu insyaAllah bila dah dapat daging korban nanti tu, elakkan dari pembaziran. Okay, cubalah usaha untuk tidak membazir walaupun 1 cm, 1 inci kan. Selepas itu juga kita diingatkan untuk bersifat lembut lah kan. Jangan berkasar-kasar kepada haiwan korban itu. Dan yang paling penting adalah untuk kita memahami kenapa kita nak lakukan korban. Jadi turut samalah diingatkan untuk kita tidak bergaduh. Okey, kenalah sabar semasa proses korban. Jadi insyaAllah semoga mendapatlah pahala berlipat ganda di sisi Yang Maha Esa. Nanti pukul 10 pagi ada bulletin 10 pagi seperti biasa. Kita bakal bersama dengan wartawan kita Siti Farah Nadia Fazlon, dan juga selepas itu nanti ada info bomba. Dan untuk itu teruskan mendengar Teh Tarik Kopi O.

0: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidiladha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidiladha dari kami di TV1.
1: Hello, ada dekat mana tu? Okey, baiklah, ya, sesama kita doakan ya untuk jemaah haji Malaysia dan juga santero dunia yang sekarang ni sedang menunaikan ibadah haji. Semoga mereka selamat pergi, selamat balik. Dan yang terkini, ya, Arab Saudi telah memperketatkan kawalan ruang udara. Untuk apa ni? Ini adalah demi keselamatan jemaah haji semua. Jadi kalau anda nak tahu, ya, Kementerian Pertahanan Saudi, pasukan pertahanan udara, ya, telah pun ditugaskan untuk lindungi ruang udara tapak suci semasa ibadah haji sekarang inilah yang sedang dikerjakan, iaitu 1447 Hijriah, menggunakan sistem pertahanan yang canggih dan juga sememangnya anggota yang berkelayakan. Okay, itu yang telah dilaporkan oleh SPA. SPA ni apa pula, ya? Itu adalah agensi akhbar Saudi. Wartawanlah telah memaklumkan. Jadi insyaAllah dengan keupayaan pemintasan moden, okay, untuk jejaki keadaan udara, kekalkan tahap kesiapsiagaan semua tu, jangan risau. Itu telah dimaklumkan oleh bahagian pertahanan Arab Saudi. Jadi itu insyaAllah kita doakanlah, ya, kepada semua jemaah kita, insyaAllah dalam keadaan yang sihat dan juga selamat. Amin rabbal alamin.

0: apa peribahasa kita hari ini ya?
1: Lemah melapis, condong menopang.
0: Maksudnya apa?
1: Tolong menolong satu sama lain.
0: Contohnya?
1: Semalam kau tolong aku siapkan laporan tu. Hari ini aku tolong kau hantar barang ke store eh.
0: Terima kasih Han. Rasa senang hati bila saling membantu macam ini.
1: Memanglah. Lemah melapis, condong menopang. Hidup pun dah seringan.
2: Dengarkan perkongsian satu hari satu peribahasa.

0: Padahal yang ingin berkahwin dengan Nani tetapi telah ditetapkan syarat oleh Haji Dol iaitu ayah kepada Nani untuk menerima menantu
1: yang bergelar Haji.
0: Keadaan itu membuatkan Adha terpaksa memohon bantuan daripada ibunya, Cik Kem, untuk memenuhi permintaan Haji Dol. Ikuti drama khas Adha dan Haji 27 Mei pukul 12.30 tengah hari.
1: Hanya di Selangor FM, Radio 61 Orang Selangor.
2: Nantikan dia pada pukul 12.30 minit tengah hari nanti. Drama ni Selangor FM tak main lah 2-3 minit. InsyaAllah boleh dengarkan selama setengah jam pada pukul 12.30 minit tengah hari. Dan untuk anda baru jumpa kat radio, hello! Untuk tertarik kopi O ya, pada pagi ini saya Anis. Temankan anda insyaAllah hingga lah pukul 12 tengah hari. Dan untuk esok, lusa, tular, okay, insyaAllah saya bakal temankan anda edisi tengah hari pula sampai pukul 6 petang. Okay, tu cerita esok-esok. Tapi ni apapun, bersempena dengan idea Adha ni, tentulah mengajar kita berkorban, tulus, ikhlas, semuanya semata-mata kerana Allah SWT. Okay, jadi insyaAllah semoga segalalah doa-doa baik ya semalam bersempena dengan hari Arafah akan dimakbulkan. Amin Rabbal Alamin. Kalau anda nak menyapa ya, 0193304425. Seperti sahabat kita menyapa, ada antaranya kita ada siapa, Iswan Basro. Panjang dia punya nukilan sajak dia. Terima kasih banyak Cik Iswan Basro. Sangat-sangatlah saya hargai tau. Zaiham Razak pun ada juga. Waalaikumsalam Cik Zaiham. Nanti saya berada di Perak tu. Ucapan daripada Cik Zaiham Razak tadi, selamat hari raya kurban untuk kita bersama juga Cik Wan kita berada di Bukit Mewah Kajang. Semoga sihat selalu. Ibu Ros yang berada di Sawang Sempadan. Dan untuk anda jugalah ya, dekat mana lokasinya tu, beraya kat Selangor ke, luar Selangor ke, selamatlah dengarkan Selangor FM.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1. Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Assalamualaikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, anda sedang bersama dengan Anis ketika ini, ya, insyaAllah menemankan anda. Sambil mungkin anda sedang bersarapan lewat sikit hari ini, ataupun tengah cari barang ke, jalan ke, nak pergi beraya ke, ataupun nak pergi melapah, ya. Selamatlah bersiap. Jangan lupa lah bawa peralatan yang diperlukan. Okey, plastik-plastik ke, segala apron, apron alah, t-shirt ke, ataupun barang

Mahkota Ismail memaklumkan ATM ataupun Angkatan Tentera Malaysia okey mempunyai ruang, kuasa serta kerjasama yang sewajarnya kalau nak laksanakan sebarang bentuk latihan di Johor. Bagus kan? Sebab apa? Sebab boleh je ATM datang bila-bila je di mana jual dalam negeri Johor. InsyaAllah diharapkan semua negeri pun macam tu jugalah kan. Segala pengorbanan, dedikasi dan juga khidmat yang dicurahkan oleh anggota tentera Malaysia dalam mempertahankan negara hendaklah sentiasa dihormati dan juga dihargai. Itu adalah titah baginda lah menerusi hantaran resmi rasmi HRH Crown Prince of Johor. Okey, untuk anda mungkin orang Johor juga datang ke negeri Selangor, selamat datang ke Selangor dan Ehsan. Ada juga katanya nak balik ke Perak ni. Alright, selamatlah ke Perak. Dan dia juga yang ketika ini ya mendengarkan Rusi di Negeri Sembilan ya. Thank you Rusi RTM Klik ketika ini. Baik. Okey, Cik Yana kita yang sedang berbadan dua tu, hati-hatilah dengan kandungan je tu tau. Sambil-sambil dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

Sesama kita doakan ya untuk jemaah kita yang sedang mengerjakan rukun haji ya, yang kelima lah, rukun Islam yang kelima. Semoga dipermudahkan lah segala urusan mereka. Selamat pergi dan juga selamat balik. Dan semoga kita juga ya akan tiba giliran kita untuk mengerjakan haji kan, rukun Islam kita yang kelima. Dan apa kepada yang bakal membantu untuk proses melapah tu, biasa kalau otai kita dah cap dah muka dia ni, otai dah sampai dah. Siapa tok ketua kita kan, siapa orang kuat, mereka tahu kan kat mana lokasi yang sesuai. Pastinya bersih lah kan, asasinkan bahagian-bahagian ni, kaki tak mana, kepala tu tak kat mana, usus kat mana, apa semua kan. Dia nanti dia ngajar pula lah orang-orang baru, kau potong lawan urat tau. Gitu. Jadi apa pun ni kepada anda, insyaAllah yang penting amanah, amanah dan juga etika tu paling penting. Kita pun sedia maklum kalau nak ambil tanpa izin, nak terlebih-lebih kat timbangan ke apa ke, dan pastinya tidak boleh lah, kita tahu kan, jadi kat upah. Jadi apa pun ya, selamatlah mengendalikan proses itu insyaAllah, dan juga selamatlah membantu untuk ibadah korban. Sambil-sambil tu juga nanti kejap lagi, okay, kenapa nak ajak anda untuk join Pilama. Pilih lagu mana edisi Raya Haji, nantikan sebentar lagi, okay.

0: haji ni dapat cuti ke tak dapat tu. Alamak ni, so, kita setakat satu hari je cuti, bekerja tak adalah balik kampung katanya. Ha, takpelah, nanti boleh calling eh. Ha, dan juga untuk anda juga yang mungkin raya haji ni kena bertugas. Tapi tak apa. Ha, kami di Selangor FM ni, DJ suka nak temankan anda. Untuk edisi pagi ini sampai pukul 12, insyaAllah saya Anis. Di tengah hari ni sampai pukul 2 petang. Bersama dengan Art dan juga Balung temankan anda bulan malam hingga pukul 12 malam. Ha, kata Cik Zaiham Razak. Okey, raya sehari je ha, kat Alam Budiman ni ha. Okey, ha, betul tu peringatan untuk kita bersama, bersamalah kan. Makan banyak kan. Esok MC pula tak dapat pergi kerja katanya. Ya, ha, okey, okay, insyaAllah terjagalah kesihatan kita masing-masing kan. Dan untuk pilihan hari ini, okey, saya sukalah sambil anda tengah sibuk beraya, nak juga anda pilih. Ha, boleh tak? Kalau ada kesempatan, ada rezeki tu, beritahu je. Ha, hantar je WhatsApp nombor 1 atau nombor 2. Ha, benda nombor 1, benda nombor 2. Lagu Dato' M Nasir. Ha, agak-agak nak dengar yang mana satu. Lagu nombor 1 ke? Api kemarahan salam dunia. Ha, ataupun lagu nombor 2 ke?
1: Satu hari ini hari raya.
0: Untuk pilih lama, jemput hantarkan pilihan anda ke nombor ini, okey?
2: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Hello.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selamat pagi di Syakan untuk anda. 11.13 minit pagi. Selamat mendengarkan teh tarik kopi. Waktu-waktu begini, macam best je perkenai panas kan. Apalagi kita pun buat air. Kan, selamat air raya lah kepada anda. Jangan lupalah kan cek-cek juga stok ais okey ke tidak ke. Kadang tengah hari orang datang, lepas tu hidangnya air panas kerut muka. Lagi pula anak-anak muda, diorang suka minum berais. Jadi pastikan jugalah kan, insyaAllah yang sesimpel segala mihun ke apa ke, yang mudah lah untuk anda sediakan. Ini raya, kena berfikiran terbuka sikit lah. Maksudnya supaya anda tidak stres. Tiba-tiba kan assalamualaikum, tak kasi masuk kan. Dan juga insyaAllah saling beringat lah, jangan duduk melepak kat bilik je lah dek. Oi, okey dek, dengar tu. Kena dah tolong mak ayah juga, cik abang, cik akak semua, insyaAllah. Semoga seronok di hari raya ini. Dan sesampai tu juga, walaupun setahu anda tengah sibuk lah beraya, tetap juga. Kenapa?
1: Ini lagu mana?
0: Lama. Nah, beritahu je sekolah lagu pertama ke, sekolah lagu kedua ke.

0: macam Cik Zain Hamrazak. Kena je pilih nombor dua lah. Lagu Satu Hari di Hari Raya. Terima kasih Cik Zain Hamrazak ya. Juga ada Siti Aisyah Abdul Wahab. Alhamdulillah terlalu selamat ni. Kita baru je meletup yang keempat. Oh wow, rezeki. Kena je pilih lagu nombor satu. Okay, juga ada Cik Imran. Apa khabar Cik Imran kita? Alhamdulillah. Telah semalam membantu this seorang sahabat saya lah. Okay, alhamdulillah dapat bantu sahabat. Okay, dekat Taylor University. So, sambil itu katanya nak dengarkan lagu pilihan tadi, kita pilih lagu nombor 2. Alright. Anda pun kena nak pilih lagu ya, yang pertama ataupun kedua. Sekali lagi, jangan malu-malu, boleh hantarkan ke nombor.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.

hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

0: Aidil Adha. Selamat mendengarkan Selangor FM. Okay, sambil-sambil itu, saya suka untuk temankan anda ketika ini. Siapa saya? Saya Anis. Siapa nama anda? Kalau ada rezeki, ada kelapangan, sebut telefon radio, boleh juga hantarkan ke WhatsApp Selangor FM untuk kita kenal-kenalan gitu. Ha, berapa nombornya?
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Jangan risau ya, kukutlah anda tak ada rezeki cuti. Alamak, stres lah orang lain semua cuti waktu tengah kerja katanya. Takpelah, rezeki tu kan dia macam-macam. Dia bukannya semestinya rezeki tu daripada segi cuti kerja. Gitu. Kalau macam saya tak rasa lah macam saya tengah kerja. Saya rasa macam tengah lepak-lepak, tengah healing bersama dengan anda. Okay, apa pun kalau rezeki tu mungkin kategori kesihatan ke kan. Kesihatan anda yang baik sangat. Walaupun mungkin berdepan dengan dugaan keuangan. Ataupun mungkin silaturahim. Ataupun mungkin dugaan daripada sudut lain kan, rumah tangga ke mungkin barangkali. Jadi apa pun semoga bertambah baiklah keadaannya. Jangan digusarkan sangat-sangat. InsyaAllah kita usaha sebaiknya. Kita berserah kepada Allah Yang Maha Esa yang tahu apa yang terbaik untuk kita. Dan untuk sekarang ini,
1: pilih lagu mana? Pilih lama.

Selepas ada sibuk ya untuk ibadah korban, ada juga yang tadi baru je lepas ke pusara. Thank you Cik Daya sudi berkongsi ya. Ini Puan Daya, kita ada 3 orang anaknya bersama dengan bonda tersayang. Katanya berziarahi adik dan juga atuk. Alhamdulillah Cik Daya dapatlah juga peluang tu kan. Okey, dan katanya kalau dia pilih lagu nombor 2. Okey, juga ada turut menyapa Cik Ida kita. Apa khabar Cik Ida? Oi. Ibu tersayang kita ni, hai, tengah dengar Selangor FM juga ketika ini berada di Seremban. Pilihan nombor 2. Wah, hari ni macam ramai je pilihan nombor 2 ya. Kejap lagi kita akan umumkan pemenang. Kita tengok lagi slot-slot air terakhir ni kan. Boleh juga by call juga macam kawan kita tadi yang telefon. Tapi okay, kalau anda segan pun tak apa. Selain daripada call, boleh juga hantarkan ke WhatsApp Selangor FM. Dan kepada anda dalam perjalanan tu, insyaAllah semoga selamat sampai ke destinasi. So, sambil dengan lagu Balik Kampung.

kita bersama ya. InsyaAllah kita menghargai lah perayaan dan juga ruang yang ada untuk bersama dengan keluarga tersayang. Kadang-kadang kan bila fikir balik, waktu ni lah sebenarnya waktu yang sesuai untuk pergi ziarah dengan saudara mara yang mungkin selama ni bermasa muka adik-beradik yang lama tak jumpa ke. Selalu kerik-kerik macam mana nak tegur balik eh. Jadi ambillah kesempatan di musim perayaan ini ya. Dia ada hari ha, hari yang baik untuk saling bermaafan. Kita tahulah macam mana caranya kan, buat-buat WhatsApp dulu ke, call ke, datang je ke, bawa je keluarga ke. Jangan dikenang hal-hal lama. InsyaAllah semoga dengan cara kita memaksa diri untuk baik juga dapat satu keadaan yang kiranya dipandang mulia lah di sisi Yang Maha Esa, insyaAllah. Okay. Dan daripada kita sebut dengan Brian ni, Kapten Selangor kita, Kapten Selangor FC Faisal Halim, menyeru semua pasukan untuk tampil daripada The Giants lah dengan mentaliti tiada apa yang rugi. Menjelang aksi getir kita sendiri maklum lah, malam ini di Thailand pula, di Stadium Buriram Thailand. Walaupun ramai yang tengah kan, semua tengah beraya, tapi kita punya atlet kita Selangor FC sedang giat ya dengan usaha mereka untuk memburu kejuaraan pada malam ini ya, di Stadium Buriram Thailand. Jadi itulah dia antara pengorbanan yang terpaksa dilalui apabila berkelar atlet. Okey, apa pandangan kepada anda? Jangan ke mana-mana, kenapa selepas ini ada bakal bersama dengan Art. Okey, dan selepas ini ada lagu Langit Tanpa Tiang, juga ada lagu Sigma Replacement dengan lagu baru mereka bertajuk Ampuni Aku. InsyaAllah esok saya bakal temankan anda pada pukul 12:30 hari. Jumpa lagi, okey? Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Maaf saya batin.

Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidiladha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidiladha dari kami di TV1.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya, DJ Art, untuk menemani anda dari jam 12.30 hari hingga jam 6 petang. Salam Aidil Adha. Wah, selamat Hari Raya Aidil Adha. Saya ucapkan kepada semua pendengar-pendengar Selangor FM. Aidil Adha, medan perkukuh perpaduan kebajikan rakyat Selangor. Itu kata-kata daripada Datuk Menteri Datuk Seri Amiruddin Syari. Semangat pengorbanan, perpaduan dan keprihatinan terus menjadi sambutan, teras sambutan Aidiladha di Selangor apabila rakyat digalak memperkukuh budaya saling membantu serta berkongsi rezeki dengan golongan memerlukan. Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, takbir Aidiladha yang bergema setiap tahun mengingatkan umat Islam terhadap nilai keikhlasan, ketaatan dan pengorbanan dalam kehidupan bermasyarakat. Di Selangor, semangat inilah yang menjadi pasak kekuatan kita untuk saling membantu, berkongsi rezeki dan memastikan tiada golongan yang terpinggir daripada limpahan rahmah. Katanya menerusi perutusan Aidiladha hari ini. Baiklah, jadi sempena Hari Raya Aidiladha hari ini, abang-abang, ayah-ayah tu kan, ni kalau kat di surau, di masjid ni banyak yang dah selesai dah ni. Silap-silap ni sup pun dah siap dah ni. Kita beribadah, kita bergotong royong bukan kerana sup. Bukan kerana sup, tapi kerana semangat kerjasama tu. Sebab apa? Itulah amal kebajikan kita yang ada sementara kita ada di dunia ni. InsyaAllah. Baiklah, saya temankan anda sampai jam 6 petang dengan seleksi-seleksi lagu-lagu menarik dari Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor, Tetamu Senja, Kopratasa.

0: Bila sebut Malaysia Madani, kita mesti rasa semangat kekeluargaan tu kan?
1: Tapi apa tu ya?
0: Madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan dalam usaha membentuk masyarakat berteraskan 6 tonggak utama. Kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan bagi memartabatkan Malaysia sebagai negara makmur dan dihormati. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

0: Ya, lebih kurang macam itulah niat saya ke sini, Haji Dul. Saya nak tunjukkan yang saya memang betul-betul ni, saya tak main-main dengan Nani. Saya serius nak jadikan dia sebagai isteri saya yang sah. Nah, InsyaAllah lah, kalau Haji Dul setuju, saya akan datang balik nanti dengan ahli keluarga saya semua untuk hantar rombongan meminang, ya?
1: Ayah, macam mana? Ayah setuju tak? Ayah, janganlah diam je.
2: Aku ni bukanlah jenis ayah yang suka menentukan hala tuju hidup anak aku. Adakah?
0: Ya.
2: Aku ni terima je sesiapa yang anak aku suka. Asalkan lelaki tu mampu menjaga anak aku nanti.
0: Alhamdulillah. Dah kalau macam tu senanglah kerja kita, Haji Dul, ya.
2: Tapi...
0: Tapi...
2: Sebagai ayah, aku pun ada impian aku juga. Dan senang hati aku kalau calon menantu aku nanti boleh tunaikan impian aku yang tak seberapa ni. Yalah. Anak aku ni je lah yang seorang. Dah tentulah bukan kecil-kecil harapan aku pada dia ni.
0: Ya, betul-betul lah, Jirul.
1: Ayah, impian apa pula ni? Nani nak buat majlis kecil-kecil je nanti. Zaman sekarang ni, zaman intimate wedding. Kita jemput ahli keluarga, kawan-kawan terdekat. Dah, cukup. Tak payahlah buat besar-besar. Membazir.
2: Mana boleh? Kamu tu satu-satunya anak yang ayah ada. Anak perempuan pula tu. Takkanlah ayah nak buat kecil-kecil je. Dah tentulah ayah nak buat majlis yang dipanggil sebagai wedding of the year di kampung kita ni. Come on. Ayah Haji Dul kot. Takkanlah tidak, eh? Nak buat majlis besar-besaran.
0: Kalau boleh saya tahu berapa besar majlis yang Haji Dul nak buat tu nanti, ya?
2: Berapa besar majlis aku nak buat tu perkara lain.
0: Okey, baik.
2: Itu kita akan bincangkan masa ahli keluarga kau bertandang ke sini nanti. Impian yang aku maksudkan di sini adalah impian yang lain.
1: Impian apa?
2: Aku nak calon menantu aku nanti bergelar haji sebelum dia berkahwin dengan anak aku.
1: Haji?
2: Ya, haji. Ayah nak calon menantu ayah, tunaikan haji dulu sebelum berkahwin dengan anak ayah ni. Itu je syarat ayah.
1: Tapi kenapa haji ayah?
2: Kenapa tidak? Bukannya tak ada lelaki muda yang bergelar haji? Kalau dia mampu nak berkahwin dengan anak ayah, maknanya dia mampu jugalah untuk menunaikan haji. Barulah sama standard dengan bapa mentuanya yang memang dah bergelar haji ni.
1: Tapi ayah...
2: Take it or leave it. Bukannya ayah minta istana atau kereta mewah pun. Ayah cuma minta calon menantu ayah tu bergelar haji. Itu je syarat ayah. Kalau tidak, tak payah.
0: Saya setuju.
1: Ada ha. Awak dah gila ke?
0: Tak apa.
2: Bila cadangnya tarikh kamu nak menikah dengan Nani? Tahun ni ke tahun depan? Kalau tahun depan...
0: Hujung tahun ni, Haji Dul. Hujung tahun ni. Tapi saya cadang nak bertunang dululah dengan Nani. Raya haji nanti.
2: Kamu tunaikan haji dulu tahun ni. Balik dari tunaikan haji, kita tetapkan balik tarikhnya untuk kamu datang bersama rombongan untuk meminang anak aku. Deal?
1: Okey, kalau tidak?
2: Kalau tidak, no wedding.

0: Mak, Cik Tun. Macam tu lah. Nak cakap apa lagi?
1: Orang tua tu dah hilang akal ke apa? Ingat nak pergi haji ni macam pergi bercuti ke? Banyak benda yang perlu diuruskan kalau nak pergi menunaikan haji ni. Dia pun dah pernah naik haji. Takkan itu pun dia tak tahu?
0: Pening lah, Mak.
2: Kem, aku rasa kan sebab dia tahulah. Dia letaklah syarat macam tu.
3: Dia tahu yang si Adhan ni takkan mampu nak buat.
1: Benda ni bukan macam nak pergi Sabah, beli tiket jam-jam tu juga boleh terus naik terbang. Aku betul-betul tak faham lah Jidol ni. Kalau dia tak nak dengan anak aku ni, cakap aja terus terang kata tak nak. Senang anak aku ni boleh cek perempuan lain lah.
0: La ilaha illallah, apa benda ni, Mak?
1: Tak. Dia dah hina kau, kau tahu tak?
0: Sekarang ni siapa cakap yang Ad akan cari perempuan lain ni, Mak? Ni apa ni? Ad tak nak orang lain dah tahu. Ad nak Nani je.
1: Yang kau ni bercakap macam dah tak ada perempuan lain kat dalam dunia yang kau nak buat bini, Bunga bukan sekuntum ada hak.
0: Ya, tapi bunga yang Ad nak, bunga yang satu ni je, Mak. Ad dah tak nak bunga lain dah. Memang satu tu je.
2: Kau ni ada hak. Janganlah tunjukkan sangat perangai
1: beria. Merampau anak tu ni, Tun. Aku bilang betul lah, Daddy.
2: Betul cakap mak kau tu. Sebab itulah pihak belah sana tu, Nek Tok Chang. Nampak benar kau tu yang tegi-gi sangat.
1: Dia tak faham, budak-budak dia tak faham, Tun.
2: Coverlah sikit.
0: Apa Cik Tun cakap apa ni?
2: Ya, dah terang lagi bersuluh.
0: Apa?
2: Haji Dul tak nak kau jadi menantu dia.
0: Mandailah Cik Tun.
2: Dengarlah ni.
1: Kau ni kan dengar orang tua bercakap boleh tak?
2: Dia dah ada calon yang lain lah tu untuk anak dia. Tak faham ke?
0: Takkanlah Haji Dul nak buat macam tu kat saya, Cik Tun. Dia pun ada otak, Cik Tun, oi. Daripada dia berbahasa basi macam ni, lebih baik dia cakap terus terang je yang dia tak nak saya, dia tolak pinangan saya.
1: Susahlah.
0: Kan senang macam tu, Mak. Tak ada nak pusing konar-konar naik haji apa bagai. Dah kenapa nak letak syarat susah-susah macam ni?
2: Ya Allah, cuba sabar-sabar. Aku ni orang tua, Adha. Aku faham sangat dah bila Haji Dul tu letak syarat macam tu. Maknanya, sebab dia tak nak nampak jahat depan anak dia, dia letaklah syarat-syarat yang bukan-bukan supaya engkau sendiri tarik diri daripada teruskan hubungan ni. Lah itu pun tak tahu ke?
0: Peninglah dah. Pening. Cik Tun buat saya lagi tambah pening sekarang ni. Mak, macam mana ni, Mak? Ad tak nak orang lain tau, Mak. Ad nak kahwin dengan Nani tu. Ad sayang sangat dengan Nani tu, Mak. Mak pun tahu kan, kita ni kawan dah lama, Mak. Takkanlah macam gitu je Ad nak mengalah macam tu je.
1: Kan ni mana buat apa, ha? Orang dah tak nak dah lah. Takkan mak nak pergi kota, mak pergi haji tu pada kau pula. Kau ni melampau lah.
0: Ni. Apa kata kalau...
1: Kau memang betul-betul nak ambil kuota mak lah ni, ada hal. Jangan nak harap, kau menangis keluar mata darah sekalipun, mak tetap takkan bagi kuota haji mak tu pada kau. No way.
0: Bukan, mak. Ni, cik ni. Kan mak kata mak nak tumbang seekor lembu sebelum raya haji.
1: Kan mana lembu
0: lagi? Sabar, dengar dulu, mak. Itu hari mak ada sebut pasal nak tumbang seekor lembu sebelum raya haji ni.
1: Memang, kan?
0: Untuk buat ibadah korban, kan? Kan?
1: Datuk?
0: Apa kata kalau mak korbankan duit tu untuk Ad ikut mak sekali pergi tunai ke haji? Tak payahlah buat ibadah korban. Ad boleh temankan mak sekali pergi sana.
1: Kenapa? Mana boleh?
0: Betul.
1: Mak dah berjanji dengan orang surau. Engkau jangan nak macam-macam, Adha. Kalau kau tak mampu, buat cara tak mampu. Jangan nak mencakap orang pula lah, Adha.
0: Ya, betul. Ad mengaku.
1: Betul lah.
0: Ad mengaku. Ad yang tak mampu tu Ad, mak. Ad tak mampu, kan? Tapi... okey, mak anggap macam ni je lah. Mak anggap je ini sebagai Ad buat loan dengan mak. Nanti Ad bayarlah balik ansur-ansur.
1: Tak faham bahasa ke? Aku cakap tak boleh, tak boleh lah. Macam ni lah, kalau dah payah sangat tak payah kahwin.
0: Ya Allah,
1: susah
0: mak.
1: Susah lah bercakap dengan tak kerti bahasa ni.
0: Mak, ni.
1: Susah lah.
2: Kan kau sahaja buat mak kau marah, tahu tak?
0: Cik Tun pun sama. Api-api ke lagi pasal apa? Cik Tun. Cik Tun macam mana ni? Tolonglah saya, Cik Tun.
2: Macam mana aku nak tolong kau? Aku sendiri pun tak ada duit. Macam mana aku nak tolong kau? Bukannya macam mak kau tu, bulan-bulan dapat duit pencen arwah ayang kau. Aku ni, dah lah kena tinggal dengan suami aku. Kau tahu tak? Suami aku dulu tu tinggalkan aku ni sebab orang lain. Kau tahu tak?
0: Encik Tun?
2: Kau tahu apa kurangnya aku ni? Ada hak? Nak kata aku tak cantik? Aku ni dulu ratu kebaya, kau tahu tak? Kalau zaman sekolah dulu tu, laki lebih ramai lah nak ngurat aku banding dengan mak kau tu. Aku ni sikit punya lawa, kau tahu. Mak kau tu dulu biasa je, kulit pun gelap.
0: Cik Tun,
2: sekarang ni barulah nampak berias sikit. Sebab berduit, lawa lah.
0: Tapi ni, Cik Tun, sebenarnya kita tengah cerita pasal masalah saya ni, kan? Ke saya salah? Ni bukan masalah Cik Tun tau.
2: Oh, ya ya ke?
0: Ayah tak ada ya ke, Cik Tun? Memang masalah saya, Cik Tun. Allah, Allah. Cuma, Mak.

0: apa yang mahal sangat lembu Abang Haji ni? Takkanlah tak boleh bagi kurang sikit, Abang Haji.
1: Aku ni peniaga lembu, Tun. Bukannya peniaga rumah kebajikan orang tua. Kalau kau rasa mahal, tak payah belilah.
0: Mana boleh? Anak nantu cucu-cucu aku balik beraya nanti dengan aku tahun ni tau. Ha, diorang dah bernazar dan nak korbankan seekor lembu. Tolonglah, Abang Haji. Aku nak ambil seekor lembu, seekor kambing. Takkan tak boleh bagi diskaun? Dua tau.
1: Itulah, lain kali kalau tak mampu, jangan berani-berani nak bernazar. Kalau tidak, macam ni lah. Tun, kalau tak mampu nak korbankan seekor lembu, apa kata kau letak satu bahagian je? Ha.
0: Mana aku nak letakkan muka aku ni kalau besan aku tahu letak satu bahagian je? Besan aku tu, Abang Haji, dua ekor lembu tau. Dua ekor dia korbankan tahun ni. Mana boleh macam tu?
1: Hei, kita ni kalau nak melakukan korban, kena ikut juga pada kemampuan kita, Tun. Tapi, jangan ditinggalkan sebab apa korban ni sunat muakkad. Awak pun satu. Kalau awak menyimpan pada awal, tak timbul pun masalah macam ni. Mahal lah, murah lah.
0: Ya, Abang Haji ni nak bersyarah pula dia lah. Susah tau berunding dengan Abang Haji ni. Patutlah si Adha tu macam nak gila cari duit tergesa-gesa mencari pakej haji tu semata-mata nak tunaikan kehendak Abang Haji tu.
1: Itu effort dia untuk jadi bakal menantu aku. Kalau benda semudah itu pun dia tak boleh nak buat, macam mana dia nak hadap masalah-masalah yang lebih besar lagi dalam rumah tangga pada masa akan datang? Ha?
0: Apa kena-mengena pula masalah rumah tangga dengan dipaksa naik haji walaupun tak sedia lagi? Abang, abang dengar sini eh. Berapa ramai para suami yang tak naik haji pun sebelum kahwin, elok je aman damai rumah tangga diorang masing-masing tu?
1: Itu diorang punya cerita. Diorang punya cara. Ikut diorang lah. Ini cara aku. Aku dulu sebelum berkahwin dengan arwah Mak Sinani tu, inilah juga syarat yang diletakkan pada aku tau. Kalau aku boleh buat, takkan ada hal tak boleh buat.
2: Aduh, sakit pula dia. Macam ada benda tak kena kat duduk. Ada orang tengah mengata anak kita ke?
1: Bukan mengata. Bagi kata semangat. Kamu pun nak beli lembu juga ke, Cam? Berapa ekor kau nak beli?
2: Amboi, Abang Haji. Kau beli aku ke apa?
1: Lah, perli apanya? Kan aku tanya tu.
2: Aku nak seekor, Abang Haji. Bagi aku yang gemuk-gemuk.
1: Kau nak yang gemuk-gemuk? Harga pun gemuk-gemuk juga tau.
2: Harga tadi di pasar lah.
1: Jangan nak minta harga lembu yang kurus pula.
2: Muka aku ni ada nampak macam muka nak minta diskaun ke?
1: Manalah tahu. Tapi itulah, tahun ni tak ramai yang buat ibadah korban. Tak tahulah kenapa. Termasuk kau ni, baru dua orang yang beli lembu dengan aku. Orang surau pun tak berani nak confirmkan dulu. Sebab senarai yang nak letak dekat setiap bahagian pun tak disahkan lagi. Pening kepada aku.
2: Belum lagi lah tu.
0: Nak tahu tak kenapa? Sebab Abang Haji pun tak nak lebih kurang. Manalah orang nak beli.
1: Macam mana aku nak kurangkan, Tun? Kos aku nak bela lembu-lembu ni pun bukan sikit-sikit, tahu tak? Sekarang ni harga semuanya dah naik. Jadi sedikit sebanyak beri kesan jugalah pada benda-benda lain. Nak tak nak aku kena naikkan jugalah harga lembu-lembu aku ni.
0: Tapi masalahnya, Abaji, harga yang Abaji letak tu pun harga cekik darah. Kita ni bukannya baru sehari dua kenal, Abaji. Tu pun nak berkira ke, kan?
1: Aduh. Inilah dia masalahnya orang kita ni. Bila sesama bangsa nak berniaga, lagi lama kenal, lagi dia minta je diskaun.
2: Adalah macam itu.
1: Harga diskaun yang minta tu pun bukan sikit-sikit tu.
2: Kita bawa pincang.
1: Kalau macam ni, macam mana aku nak kaya?
2: Memang kita tak nafikan. Ekonomi sekarang ni memang kata orang tak berapa nak cantik lah. Sebab tu orang pun jadi berkira-kira nak buat ibadah korban. Tak gitu, Tun?
0: Aku ada idea.
2: Apa dia?
0: Apa kata kan kalau kita kongsi dua je untuk seekor lembu tu? Untuk kambing tak
2: boleh. Tak nak.
0: Aku bayar sendiri.
2: Tak nak. Kau ni bergepek apa? Aku nak beli seekor. Aku tak nak. Aku tak main lah kongsi-kongsi. Aku tak minat lah kalau kau nak letak berapa bahagian yang kau nak tu, kau pergilah masukkan nama kau dekat surau tu. Abang Haji, jangan tengok tu yang tu. Cantiknya. Tu Abang Haji, orang warna coklat tu, Abang Haji. Rembul kau main. Bulu mata lentik macam pakai bulu mata palsu. Alah, comelnya.

0: Ya Allah, alhamdulillah. Maknanya awak akan menunaikan haji jugalah kan pada tahun ni. Awak pergi dengan mak awak kan?
1: Tak, mak saya pergi dulu sebab mak saya pergi dengan agensi lain. Saya akan berangkat lepas beberapa hari mak saya kat sana. Senang cerita nanti saya jumpa mak saya lah kat sana.
2: Itulah dia. Nak kahwin punya pasal, sanggup kau cari duit eh? Cuba mak yang minta duit tu. Nanti sampai kesudahlah, tak adanya.
1: Alah, mak ni.
2: Ni, bila kau nak berangkat ni?
1: Beberapa hari lepas mak berangkat. Gitulah.
2: Tu, khususnya bila? Ni, mak tengok kau tak ada pula pergi buat pemeriksaan kesihatan ke? Bila nak pergi? Jangan nak tangguh-tangguh tau. Nanti last minute nanti susah tau.
1: Tak ada tangguh-tangguh apa pun. Agensi yang uruskan art tu, dia tak ada cakap pun suruh pergi buat pemeriksaan kesihatan ke apa ke, tak ada.
2: Kau ni betul lah dah.
1: Betul lah ni.
2: Mana boleh tak buat pemeriksaan kesihatan? Mesti kena buat. Khusus bila nak ambil?
1: Tak ada. Agensi yang uruskan art tu kata art tak payah ambil khusus.
2: Kau ni.
1: Ya, sebab art ni kategori express. Macam fast lane VIP macam tu.
2: Ya, bagaimana?
1: Ya, bayar lebih kan?
0: Tak, sekejap. VIP tak payah pergi khusus ke? Tak pernah pula saya dengar.
1: Tak adalah. Dah agensi saya tu kata macam tu. Manalah saya tahu. Saya pun tak ada tanya lebih. Tak, saya manalah ada pengalaman tunaikan haji ni.
2: Mak pun first time juga dengar orang pergi haji tak payah pergi khusus, tak payah buat pemeriksaan kesihatan. Biasanya bila dah daftar haji, itu antara perkara-perkara penting akan disuruh kita buat. Entahlah dah, mak rasa macam tak sedar hati lah.
1: Apa benda ni mak? Kiri salah, kanan salah. Mak sepatutnya gembira tau nak pergi haji dengan mak. Dah ni mak cakap macam ni pula ni, dah kenapa
2: macam
1: ni?
2: Macam itu, gembira tu memanglah gembira. Tapi macam entahlah, mak rasa macam je lah.
1: Tak, sekarang ni nak pelik apanya ni? Lain agensi, lainlah cara pengurusannya. Macam-macam lah mak ni. Ada benda je yang tak kena lah.
2: Ikut engkau lah. Kalau engkau rasa tak ada apa-apa masalah, mak ikutkan aja.
1: Memang tak ada masalah apa pun. Mak je fikir lebih.
0: Ada hal. Saya nak tanya, apa nama agensi awak tu? Bagi saya semak dulu status syarikat tu.
1: Dia pun sama juga.
2: Yelah, mestilah kena tanya.
1: Sekarang ni awak ni kenapa ni? Awak dah tak percayakan saya pula ke apa?
0: Bukan saya tak percaya. Saya cuma nak check je. Tak apa yang awak trigger sangat ni?
1: Dah lah. Alaslah macam ni. Dah semua benda yang saya buat, semua salah kat mata awak kan? Dah salah pada mak, salah pada ayah awak. Sekarang ni tak ada seorang pun yang hargai segala usaha saya untuk menghalal kan awak ni. Saya bukan nak buat benda jahat tau. Saya nak nikah dengan awak je.
2: Mengamuk pula. Orang tu cakap aja. Aku geram pun tak boleh. Mari, Betul lah budak ni. Wah, jangan kecil hati ya. Dia tu memang baran sikit.
0: Aduh,
2: betul lah. Anak lah.
0: Makcik Nani minta maaf tau. Tak maaf sangat kalau ada timbulkan rasa kurang senang hati pada Adha, pada makcik.
2: Tak ada apalah. Makcik pun fikir yang sama juga. Mesti ada yang tak kena ni tak? Yang pertama, makcik tak pernah pula dengar ada agensi yang terima permohonan haji pada saat akhir. Walaupun syarikat swasta kan?
0: Betul.
2: Yang kedua, masa makcik daftar haji dulu pun, diorang suruh makcik hadir kursus haji, buat pemeriksaan kesihatan. Betul. Jadi bila ada hak, tak ada kedua-dua perkara tu, makcik macam suspicious.
0: Makcik, kita kena buat sesuatu ni. Makcik rasa apa yang kita patut buat sekarang?
2: Kalau dah ada hak dah buat pembayaran, mesti ada resit, ya tak?
0: Betul.
2: Makcik pergi tengoklah selongkar poket seluar dalam bilik dia sekejap. Nanti makcik cari resit pembayaran tu. Kalau ada, kita tengok alamat dengan nombor telefon yang tertera kat resit tu.
0: Lepas tu, nanti bila dah dapat resit tu, makcik cuba telefon syarikat agensi tu. Lepas tu, saya pergi terus ke alamat yang tertulis tu. Kita buat senyap je tau makcik. Kita tak payah bagi tahu ada.
2: Mantap. Macam terlibat dalam operasi khas pula makcik rasa.

0: Allah.
1: Tahu. Kau makan ubat semua ya, tau. Ya, kau ingat tau sampai sana nanti kau telefon.
0: Ya, ya, ya tahu. Amin, amin, amin. Terima kasih lah Tun. Tapi itulah aku nak minta tolong kau. Tolong tengok-tengokkan ayam itik aku tu ya. Kalau aku nak harapkan si Adha tu sekarang. Memang tahu-tahu jadi gendang je kat rumah orang lain.
2: InsyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah. Nanti aku pun akan tengok-tengokkan sama. Jangan risaulah. Kau nak pergi tunaikan rukun Islam yang kelima ni. Tak payah nak fikirkan apa-apa yang kat sini. Fokus pada amalan ibadah kau tu je. Ya, kat sana.
0: InsyaAllah, insyaAllah.
1: Betul tu, Kam. Kesihatan kau tu jaga. Banyak minum air kat sana. Panas tu, Kam. Kalau kau naik unta, nanti kau basuh tangan.
0: Aku tahu lah.
1: Besi-besi tau. Nanti kuman ke apa tau. Vitamin kau jangan lupa makan. Ubat-ubat kau bawa tak?
0: Bawa.
1: Kau jangan culas makan.
0: Ya, aku tahu. InsyaAllah, insyaAllah. Kau ni kan macam saya tak pernah berpisah dengan aku pula.
3: Macam ada banyak buat salah kan, Mak kan? Macam ada mengata-mata belakang ke apa kan?
0: Tak baik tuduh kawan.
3: Tak. Macam.
0: InsyaAllah. InsyaAllah tu, aku ingat semua tu. Ni Adha, kau dengar ni Kau jangan nak buat perangai sepanjang mak kat sana, Adha. Dengar cakap Cik Tun, cakap Tuan Haji kau ni. Jangan kau bantai nak buat parti pula kat rumah tu. Kau jangan buat hal, ya.
3: Tak ada maknanya nak buat parti apanya, Mak. Lagi berapa hari ni Ad pula nak pergi ke sana kan? Mak tunggu je Ad kat sana. Sikit lagi Ad sampai.
2: Jadi, confirm lah kamu akan berangkat menunaikan haji pada tahun ni juga,
3: InsyaAllah, Haji Dul. Kalau tak ada aral, berangkatlah saya ke sana, Haji Dul. Kiranya saya berjaya buktikanlah yang saya mampu sahut cabaran Haji Dul. Ni, balik dari menunaikan haji nanti, Haji Dul tak payah buat apa-apa. Haji Dul tunggu je kat rumah. Saya akan datang dengan Mak, dengan rombongan Minang untuk Nani.
0: Harap-harap betul lah. Ya tak?
3: Apa yang harapnya mestilah betul, Mak. Mak jangan risaulah. Tak payah fikir banyak.
2: Tapi satu je nak ingatkan. Jangan kena scam sudah, ya?
3: Ya Allah. Takkanlah saya nak scam Haji Dul. Saya betul-betul serius nakkan si Nani tu.
4: Ayah, kejap. Nani nak kena telefon kawan Nani kejap, ya?
2: Apa yang penting sangat dengan kawan kamu tu, ha? Kan Cik Kem kamu dah nak berangkat dah ni. Sekejap lagi telefon, tak boleh?
4: Tak boleh, Ayah. Janganlah. Ni benda penting. Sekejap. Cik Kem, Cik Tun, Nani pergi sana kejap, ya? Kejap je. Apa yang penting sangat tu, Sampaikan tak boleh telefon sekejap lagi.
3: Tak ada apalah. Itu hal kerja lah tu kot, Cik Tun. Macamlah Cik Tun tak kenal Nani tu macam mana. Dia tu kan gila kerja, kan?
4: Ada. Cik Kem, saya ada berita buruk ni.
2: Apa yang cemas sangat muka kamu ni, Nani? Apa yang tak kena? Berita buruk apa yang kamu terima ni?
4: Ya Allah. Cik Kem ingat tak rancangan kita untuk siasat tentang status agensi travel haji yang ada daftar tu?
3: Korang ada rancangan?
0: Kenapa?
3: Apa ni?
0: Apa yang tak kena dengan agensi tu? Agensi tu ada ke tidak sekarang ni? Masalahnya ada ke tidak?
4: Cik Kem, agensi tu ada.
0: Alhamdulillah.
3: Kan? Saya dah cakap dah. Apa benda yang menggelabah sangat ni? Confirm saya akan jumpa dengan mak saya kat Tanah Suci nanti.
0: Kau dengar dulu.
4: Tapi pemilik agensi tu dah kena tangkap sebab tipu duit orang.
5: Ya, betul.

0: KM. Aku doakan kau selamat tau. Semoga selamat perjalanan kau pergi balik.
1: Eh, aku bukan pergi mati lah kau ni.
0: Yelah, aku tahu. Aku cuma nak pesan je. Kau dapat haji yang mabrur.

0: Aku dah agak dah. Masa mula-mula si Adha kata kan, dia dapat tempat untuk pergi tunaikan haji tu. Aku dah, apa ni? Apa kau cakap tu? Suspicious. Aku dah suspicious sangat dah. Sebab cepat sangat prosesnya. Kau pun makan tahun kan? Betul. Untuk uruskan semua perkara sebelum kau dapat tempat
1: aku
0: tu kan?
1: Aku pun fikir benda yang sama.
0: Untuk pergi tempat tunaikan haji tu. Kan, kan?
1: Betul, betul.
2: Aku pun dah mula rasa lain. Sebab proses pengurusan haji ni tak sama seperti pakej pengurusan umrah. Dengan tak pergi kursus hajinya, dengan tak pergi buat pemeriksaan kesihatannya. Tapi aku tak naklah spoilkan semangat anak kau tu. Sebab apa dia beria sangat kan nak mendapat menunaikan haji. Aku anggap je lah mungkin rezeki dia.
0: Rupanya bukan rezeki dia untuk pergi tunaikan haji. Tapi rezeki owner agensi tu yang dapat curi duit orang.
1: Jahat betul lah. Kenapa ada orang ramak buat macam tu? Kita ni nak cari duit bukannya senang tu. Tak tahulah berapa si Adha tu pinjam daripada kakak dengan abang dia tu. Itu kalau kakak dengan abang dia tahu, lunyai budak tu kena kerja tahu.
3: Itulah. Sabar-sabar kan, Cap? Kau pula tahu yang terpaksa cancel ni.
1: Kau tak
3: perlu
1: sedih lah. Kau tak perlu pada rezeki ke? Nak buat macam mana? Tun, tu anak aku tengah susah tu. Takkan aku nak biarkan macam tu je? Siapa lagi yang dia ada selain aku kat sini?
2: Ni nak tanya ni. Habis tu, macam mana dengan tempat kau, Cam? Agensi kau ada cakap apa-apa tak?
1: Diorang kata balik daripada tunaikan haji nanti, diorang akan hubungi aku balik dan kita nak bincang lah pasal tu. Tapi apa yang diorang cakap, kota tu akan dibawa insyaAllah lah tahun depan kot. InsyaAllah. Macam tu.
0: Maknanya tak burn lah kan macam tu kan?
1: Kalau dari apa yang diorang cakap lah, diorang nak cuba runding dengan pihak atasan untuk bawa ke tahun depan. Diorang cakap lah kalau boleh lah semua orang. Tak nak lah burn kan sebab aku dah bayar. Diorang tak nak lah terima duit aku macam tu je. Diorang tu baik pada aku, diorang tu baik lah. Senang cerita.
0: Alhamdulillah. Kan Abang Haji kan? Baguslah kalau macam tu.
1: Itulah, syukur Alhamdulillah.
0: Itu baru namanya agensi tu jujur. Nak bantu orang macam kita ni untuk tunaikan ibadah kan? Bukan ambil kesempatan pada kesempitan kita ni. Sebab tu ramai yang pergi dekat agensi tu. Aku percaya rezeki yang diorang dapat tu pun jadi berkat.
1: Betul.
2: Tak boleh minta refund?
1: Aku ni kalau boleh tak naklah refund-refund Haji. Kita ni tak tahu ya masa datang apa yang berlaku pada kita. Kita tak tahu. Takut terpakai kan payah.
4: Assalamualaikum.
1: Macam mana cerita ni Adha? Dapat tak jumpa dengan bahagian pengurusan semua orang tu? Dapat jumpa semua tak?
4: Dapat mak, dapat.
1: Dah tu?
4: Tapi tak dapat sembang panjang lah tadi.
1: Alah.
4: Lagipun tak nak dengar apa-apa dah. Penjelasan saya tak nak dengar. Cuma nak minta dia pulangkan balik duit tu je.
1: Mak faham.
0: Boleh dapat balik duit tu kan? Biasanya kan duit kita yang dah kena tipu tu memang tak dapat balik dah. Memang burn macam tu je.
4: Aduh, macam tu jangan cakap macam tu.
5: Tak macam ni. Nani ada kontak kawan Nani yang peguam tu.
1: Macam mana?
5: Dia kata boleh fight. Mungkin tak dapat balik duit tu 100%. Tapi sekurang-kurangnya bolehlah dapat sikit.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah, syukur sangat-sangat.
2: Ada setengah kes boleh dapat balik duit tu. Cuma macam yang Nani katakan lah tu kan, nak dapat semua tu susahlah.
1: Tak apa.
4: Kalau tak dapat semua pun tak kisah.
1: Betul.
4: Janji Ad dapat bayar balik je bahagian duit Abang Long dengan duit Kang Ah. Dia orang percayakan Ad tau untuk bagi Ad jumlah duit yang besar. Tak sangka pula jadi macam ni.
1: Sebab itulah orang tua-tua kata, mak bukan nak membebel tapi mak terpaksa cakap ya. Jangan nak membelakangkan keputusan mak atau ayah. Kau hari tu langsung tak ada nak bincang dengan mak. Tahu-tahunya kau dah bayar. Kalau mak tahu kau ada duitnya, dah tentu mak akan bincang dengan agensi mak tu. Kalau boleh, kau selit sekali ikut mak sekali.
2: Walaupun hakikat sebenarnya
1: dah,
2: susah. Sebab proses nak menunaikan haji ni panjang. Tapi yalah, sekurang-kurangnya mak kamu ni boleh ikhtiarkan apa yang patut.
4: Haji Dul, saya tahu saya salah. Tapi masa tu saya ditawarkan dengan harga paket haji yang murah tau. Tambah pula saya rasa tertekan dengan syarat Haji Dul tu. Sebabkan syarat Haji Dul tu yang saya terus buat keputusan saya tak fikir panjang lah Haji.
0: Janganlah nangis. Kalau kau nangis kan, Cik Tu pun nangis juga.
1: Dah lah, kau nangis apa?
0: Bukan kau seorang je susah, kau tahu tak?
3: ni dengan mak kau sekali terpalit sama ni. Dan kalau tak, sekarang ni mak kau dah selesa tak dah tidur kat dalam kapal terbang.
4: Minta maaf, minta maaf.
1: Tak ada, tak payah nak sedih. Dah tak ada rezeki dah. Sudah.
5: Ya, betul. Benda dah jadi. Kita nak marah ke, nak sedih, nak nangis lebih-lebih semua tu tak guna. Cuma harapnya lepas ni jadi pengajaran lah pada Adha supaya tak adalah buat apa-apa keputusan tu secara melulu.
1: Itulah maksud makcik tu. Apa-apa bincang dulu Adha. Apa fungsi mak kau ni kalau semua benda kau nak buat ikut keputusan kau sendiri? Cuba cakap. Tak, inilah akibat inilah.
4: Tak adalah mak. Ak tengok mak pun macam tak sokong dia apa yang Ak buat. Sebab tu Ak buat keputusan sendiri macam tu.
1: Mak dia lagi kan?
2: Mak kau menegah mesti bersebab. Ha, itu je. Tak ada mak yang nak tengok anak dia hidup susah. Tak ada. Nak tengok hidup senang ada. Kalau mak kau ni jenis yang mementingkan diri sendirilah, dah lama dah mak kau ni, dia pergi juga menunaikan haji tu. Hari ni. Tapi tak, dia tak pergi. Sanggup dia tinggalkan dulu memikirkan tentang keadaan kau di sini.
4: Mak, minta maaf lah mak. Janji saya takkan buat lagi dah mak. Mak dah cerita dekat Abang Long dengan Kak Ngah ke?
3: Kenalah cerita. Kena cerita.
1: Kena cerita ke?
3: Ya, secara tak langsung hal ni dah libatkan mereka berdua tau. Pandai-pandailah kau macam mana nak terangkan pada abang dan kakak kau tu nanti. Jangan kau nak libatkan mak kau. Kau ingat aku pesan ni, Cik Tun pesan. Jangan kau nak libatkan mak kau.
4: Bukan nak libatkan, minta tolong je Cik Tun.
5: Dah, esok kita pergi rumah abang dan kakak awak. Kita bawa lah check cam sekali. Lepas tu kita terangkanlah pada mereka apa yang dah berlaku. Awak pun sebenarnya dah tak boleh nak teruskan rahsia sangat benda ni daripada diorang semua. Ad, ni satu saya nak pesan. Ingat tau, lepas ni kalau nak tunai haji atau nak buat apa je sekalipun, jaga niat. Buat kerana Allah.
1: Faham tak?
4: Ya, saya tahu saya salah. Saya pasang niat saya salah, saya faham. Tapi alang-alang cerita saya niat tadi kan. Haji Dol, macam mana dengan urusan kahwin saya dengan Nani? Ya, Haji Dol.
2: Selesaikan dulu hal kamu dengan adik-adik kamu tu. Nani ni tak pergi mana pun. Ada je kat rumah aku tu. Aku libas juga
1: budak dekat. Jangan kita buat bincang lah, Haji.
4: Kalau boleh saya nak kepastian.
2: Saya tak kira lah.
1: Benda baik kan kita kena cepatkan.
2: Tak ada, ada selesai dulu adik-adik dia tu.
1: Tu adik-adik tu anak aku, Haji. Aku tahulah selesaikan anak aku.
2: Yelah, ni nak kahwin anak aku ni.
1: Tapi anak aku yang berdua tu masalah aku dengan anak aku.
3: Semua orang nak dengar tak cerita pasal Ratu Kebaya dulu?
1: Kau ni tak habis-habis masalah kau. Tak payahlah. Aduh.
6: Itulah ceritanya drama sempena Hari Raya Aidiladha 2026 yang berjudul Adha Naik Haji, karya Nur Idlah Abdul Halim. Dan antara pelakon yang telah mewarnai drama ini, Juhara Ayub sebagai Cik Tun, Liza Abdullah sebagai Cik Kem, Datuk Razak Ahmad sebagai Haji Dol, Wan Sharmila sebagai Nani dan Akmal Ahmad sebagai Adha. Kami ingin mengucapkan salam Aidiladha, ikhlas daripada kami, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1. Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka.
1: Aidil Adha semai semangat korban santuni golongan memerlukan. Sokongan institusi diraja perkukuh kesiapsagaan ATM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama ribuan jemaah menunaikan solat sunat Aidil Adha di Masjid Putra Putrajaya. Khutbah Aidil Adha bertajuk Pengorbanan Menuntut Keikhlasan yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Zakua Rozali menampilkan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai teladan agung dalam menghadapi ujian serta melaksanakan perintah Allah. Mimbar turut menegaskan ibadah korban dan haji bukan sekadar ritual. Sebaliknya, wadah membentuk jiwa yang lebih ikhlas, menjauhi sifat mementingkan diri serta menyemai nilai kasih sayang, perkongsian dan ketakwaan. Sebelum beredar dari masjid, Perdana Menteri sempat menitipkan ucapan Aidil Adha kepada jemaah yang hadir. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menyumbangkan seekor lembu kepada pengamal media Negeri Sembilan bagi menjayakan ibadah korban bersempena Aidil Adha. Sumbangan itu sekaligus memberikan peluang kepada pengamal media di negeri ini menyertai program korban buat julung kalinya yang dianjurkan Kelab Media Negeri Sembilan, Manis, dengan kerjasama Masjid Qariah Taman Bandar Senawang. Pengerusi Manis, Muhammad Daniel Amshar Arfi, merakamkan penghargaan kepada Perdana Menteri atas sumbangan berkenaan yang menunjukkan tanda keprihatinan terhadap pengamal media di negeri itu. Di Melaka, keprihatinan Datuk Seri Anwar terhadap kebajikan pengamal media dizahirkan melalui sumbangan seekor lembu bersempena sambutan Aidil Adha tahun ini. Pengerusi Kelab Pengamal Media Melaka, Pendika Amir Mamat berkata, sumbangan itu amat bermakna khususnya dalam membantu pengamal media daripada golongan B40 di negeri itu menyertai ibadah korban. Selain berkongsi rezeki bersama keluarga dan masyarakat setempat, Pendika turut merakamkan penghargaan kepada gabungan Kelab Media Malaysia yang menyelaraskan sumbangan berkenaan. Di Parlimen Lembah Pantai, sebanyak 72 ekor lembu korban telah diagihkan melibatkan masjid, surau, persatuan penduduk dan rukun tetangga. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, daripada jumlah itu, 2 ekor lembu disumbangkan kepada Radio Televisyen Malaysia RTM, manakala 17 ekor lembu lagi dikorbankan melalui program korban RTM yang berlangsung di Angkasa Puri.
2: Program ibadah korban perdana perpaduan lembah pantai yang melibatkan semua parti-parti komponen dalam kerajaan perpaduan, UMNO, Amanah, Keadilan, dan ia program yang membina ukhuwah dan silaturahim sesama kami. Di RTM, saya difahamkan sebanyak 17 ekor telah disumbangkan dan telah diusahakan pada pagi ini bersama dengan Masjid Muhammadi, dan saya amat berbangga dapat bersama untuk bantu dalam sedikit aktiviti melapah.
1: Datuk Fahmi Fadil. Sementara itu, Ketua Pengarah RTM Aswad Ismail menyifatkan penganjuran ibadah korban tahun ini sebagai kesinambungan legasi RTM dalam menyantuni masyarakat menerusi penglibatan pelbagai pihak termasuk Kementerian Komunikasi dan Pejabat Perdana Menteri.
3: Dengan segala inisiatif yang telah pun diletakkan oleh kerajaan, antaranya seperti yang dikemukakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melalui ikhtiar, program ikhtiar untuk mengimarahkan lagi masjid dan komuniti, bukan sahaja dapat lembu murah, malah pelbagai lagi usaha yang dijalankan, terutamanya untuk membantu masyarakat dalam menyambut perayaan dalam sederhana dan membantu sikit sebanyak harungi apa yang disebut sebagai cabaran kos sara hidup dalam suasana global yang sentiasa penuh dengan ketidaktentuan pada waktu ini.
1: Aswad Ismail. Dalam pada itu, Barisan Menteri Kabinet hari ini menzahirkan ucapan salam Aidil Adha kepada seluruh umat Islam di Malaysia dan menyeru masyarakat agar terus menyemai semangat saling membantu dan menyantuni golongan yang memerlukan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, Aidil Adha bukan sekadar pengisian ibadah korban semata-mata. Sebaliknya, mendidik umat manusia tentang erti keikhlasan, ketaatan dan kasih sayang. Menteri Kejuruteraan Datuk Seri Alexander Nanta Linggi turut menzahirkan harapan agar perayaan yang penuh bermakna ini dapat membawa keberkatan, kedamaian serta kebahagiaan kepada seluruh rakyat di negara ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri pula menyeru masyarakat supaya memperbanyak rasa syukur, mengeratkan silaturahim serta terus menyemai semangat saling membantu dan berkongsi rezeki dengan golongan yang kurang bernasib baik. Berita seterusnya. Angkatan Tentera Malaysia ATM menzahirkan penghargaan dan menjunjung kasih atas sokongan berterusan institusi diraja, khususnya pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail yang sentiasa memberikan dukungan tidak berbelah bagi terhadap kesiagaan angkatan itu. Dalam kenyataan hari ini, ATM memaklumkan sokongan tersebut mencerminkan sinergi kukuh antara institusi diraja, kerajaan negeri dan ATM dalam memperkasa keupayaan pertahanan negara. ATM turut menegaskan komitmen berterusan dalam menjaga kebajikan warga dan veteran tentera, termasuk memastikan pengiktirafan sewajarnya diberikan kepada pesara yang telah berkorban demi negara. Kerajaan Negeri Melaka menjangkakan lebih 200,000 kenderaan akan memasuki negeri tersebut bersempena musim cuti persekolahan dan cuti panjang perayaan Aidil Adha. Esko Kanan Perumahan Kerajaan Tempatan Saliran Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Melaka, Datuk Rais Yassin berkata, pihak berkuasa tempatan dan agensi berkaitan telah meminta bersedia bagi menerima kehadiran pelancong serta pengunjung luar. Menurut beliau, langkah kesiapsiagaan yang rapi amat penting bagi memastikan kelancaran aspek pengurusan trafik, tahap kebersihan persekitaran serta jaminan keselamatan sepanjang tempoh cuti berkenaan. Misi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita berusia 49 tahun Jaslinda Saludin yang hilang selepas mendaki Gunung Batu Putih pada 23 Mei lepas diteruskan hari ini. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Zamrud Zinur Ahmad berkata, pasukan penyelamat baharu yang terdiri daripada 8 anggota dihantar ke Bukit Berapit 2 pada 9.15 pagi tadi menggunakan pesawat AW139. Beliau berkata fokus operasi masih di sekitar kawasan Gunung Raya berdasarkan penemuan petunjuk yang ditemui sebelum ini. Semalam, penemuan botol air dan bungkusan suplemen dipercayai milik pendaki wanita yang hilang itu menjadi petunjuk terbaru. Luar negara, 25 kapal berjaya melalui Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lepas di bawah penyelarasan dan perlindungan Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC. IRGC memaklumkan kapal-kapal itu termasuk kapal tangki minyak, kapal kontena dan kapal komersial melepasi laluan perairan strategi itu selepas mendapat kebenaran. IRGC dalam pada itu memberi amaran akan menyerang mana-mana kapal yang ingkar dengan arahan. Kanada mengumumkan beberapa langkah kawalan sempadan sementara bagi mengurangkan risiko virus Ebola merebak di negara itu. Agensi Kesihatan Awam Kanada memaklumkan negara itu akan menggantung dokumen imigresen bagi penduduk di negara Kongo, Uganda dan Sudan Selatan selama 90 hari bermula hari ini. Kebenaran perjalanan elektronik atau visa penduduk tetap yang telah diluluskan sebelum ini juga dilarang melakukan perjalanan ke Kanada. Pemprosesan permohonan baharu daripada penduduk negara-negara berkenaan turut dihentikan sementara. Akhir sekali sukan menjelang aksi timbal balik saingan akhir kejohanan kelab ASEAN ACC di Stadium Buriram, Thailand malam ini. Kapten Selangor FC Faisal Halim menyeru rakan sepasukannya agar tampil dengan mentaliti juara. Pemain sayap lincah tersebut menegaskan skuad The Red Giants perlu beraksi dengan keyakinan penuh memandangkan aksi terakhir musim ini merupakan pentas terbaik untuk memberikan persembahan mutlak demi kelab. Selangor FC membawa misi sukar untuk memadam defisit satu gol selepas tewas 0-1 pada aksi pertama di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ minggu lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Aidiladha, semai semangat korban, santuni golongan memerlukan. Sokongan institusi diraja perkukuh kesiapsagaan ATM. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ Ad. Sebentar tadi pada jam 1.13 minit tengah hari telah masuknya waktu solat waktu zuhur bagi kawasan Kuala Lumpur, Selangor, Shah Alam dan sewaktu dengannya. Baik, sekarang ayuh jom kita dengarkan Mawaddah bahagian kedua ibadah haji. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Mawaddah. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar ini, anak kepada Sayyidina Umar ini. Baik itu saya baca radhiyallahu anhuma. Sebab dua-dua orang ini adalah sahabat. Ada seorang lelaki, dia datang tanya dengan Nabi tuan-tuan tentang satu perihal. Apakah yang boleh dipakai ketika mana orang yang sedang berada dalam ihram itu, dari sudut pakaian dia macam mana? Sebab itu orang yang nak pergi umrah, orang yang nak pergi haji, dia ada khusus. Kalau khusus haji, berapa siri haji? Haji pergi haji dah kan? Haji kecil? Oh. Haji kecil. Haji besar? Kan? Haji besar berapa? Ada yang 15 siri, ada yang 12 siri. Dia panjang perbicaraan dia, dia tak panjang pun, dia buat sikit-sikit je. Hari ni kita belajar tentang jamarat, lontar. Satu hari. Satu hari nampak bunyi ya, satu hari tapi 3-4 jam haji kan. Sebelum zuhur settle lah. Makan tu yang panjang tu. Biasa macam tu ya. Jadi setiap tuan-tuan, sebelum kita nak pergi umrah, kita akan dipanggil travel tu akan panggil jemaah-jemaah yang nak pergi umrah bersama-sama mereka ni, akan bagi penerangan dulu supaya bila sampai kat sana dia tak kelam kelibut, dia maksudnya dia tahulah apa yang dia nak buat. Sebab itu orang yang nak pergi umrah, nak pergi haji ni, dia kena ada ilmu. Kalau dia tak ada ilmu, takut amalan ataupun perbuatan yang dilakukan tu tuan-tuan sia-sia, na'udzubillah misalnya. Dan saya nasihatkan tuan-tuan ya, para jemaah-jemaah yang nak pergi melaksanakan ibadah umrah ini, kalau first time, tolong tunggu mutawif yang memang dilantik oleh pihak travel. Macam mana dia suruh, macam itu yang kita buat. Jangan ikut tuan-tuan mutawif yang tak dilantik oleh travel ni. Itu masalah. Sebab dalam jemaah 40 orang tadi tuan-tuan, ada 2-3 orang yang pernah pergi. Ada ni yang kita kata mutawif yang tak terlantik ni. Dia bawa dulu tuan-tuan pakcik ni pergi sana. Akhirnya tuan-tuan pakcik ni pun pergi, belah ikut mutawif yang tak dilantik tu tuan-tuan. Bila dia ikut mutawif yang dilantik, dan tarikh dan waktu berbeza dengan kawan ni bawa. Jadi bila kawan ni bawa, mutawif yang baru yang dilantik oleh pihak travel ni bawa, tak sama macam mana yang kawan dia bawa. Jadi dia banyak bertikaikan yang pakcik, yang mutawif yang dilantik ni buat. Ini banyak-banyak berlaku tuan-tuan. Ya. Sebab itu, bila kita nak pergi sana, memang kita buat khusus tak lama. Lebih kurang dalam setengah hari itu kita buat tuan-tuan, sama ada tawafnya, sa'i dan sebagainya. Kita bagi penerangan supaya biar pergi sana bukan dalam keadaan kejahilan. Jadi sahabat Nabi, apatah lagi kalau dulu orang nak pergi haji, nak pergi umrah, mana ada khusus macam kita. Jadi mereka terus direct dengan Nabi SAW. Ini spesial sahabat. Jadi mereka terus tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kami nak pergi haji ni, apa yang boleh kami pakai pakaian dalam keadaan kami nak, dalam keadaan kami ni berniat ihram? Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab. Tengok ya. Nabi tuan-tuan dia jawab, dia sahabat tadi dia tanya apa yang boleh kami pakai, tapi Nabi jawab benda yang tak boleh pakai. Supaya nak bagi tahu selain daripada itu kau boleh pakai. Tapi banyaknya tuan-tuan yang tak boleh pakai itu berkait rapat dengan apa yang Nabi sebut ni. Nabi kata kepada sahabat pemuda, la yalbasul al-qumus. Jangan kamu memakai baju kurung. Dalam istilah kita ni tuan-tuan ya, dalam buku kita ni semua baju kurung lah. Kita mudah faham baju Melayu, tak boleh pakai. Baju yang mudah faham lagi, baju yang berjahit tak boleh pakai. Jubah tak boleh pakai, istilah jubah senang. Walal amaim. Dan begitu juga tak boleh pakai amaim. Amaim ni apa dia? Serban. Macam tok imam kita dia pakai serban, tak boleh. Walaupun kita imam Sungai Tengah, Tapi pergi sana tak. Dia tak boleh pakai amaim. Sebab Nabi larang. Wala sarawilat. Dan begitu juga nak pakai seluar. Tak boleh pakai. Walal baranis. Dan begitu juga tak boleh pakai satu pakaian namanya burnus. Burnus ni macam mana? Pakaian yang jubah yang biasa orang-orang Morocco, orang-orang Maghribi pakai tu. Macam mana? Dia jubah dia belakang tu, dia ada tempat tutup kepala tu. Saya tak pakai hari ni. Nah. Sebab baju tu ada dalam kotak. Saya tengah kemas pindah rumah. Itu tak boleh pakai tu. Malas nak buka kotak. Pakai tarik je lah tu. Jadi biasa tengoklah Imam Fairuz dia pakai jubah yang macam tutup tu. Dia tutup kepala. Itu biasa orang-orang Maghribi kalau tuan-tuan pergi Maroko. Tuan-tuan pergi tengok orang Maghribi dia banyak pakai yang jubah yang siap package tutup kepala tu. Ya. Itu kita panggil baronis. Nabi kata rupanya jubah yang pattern yang Nabi sebut ni dah memang ada zaman dulu rupanya. Ya. Kita pun ingat waktu zaman trend di Maroko macam itu. Tapi rupanya pada zaman Nabi pun dah ada tuan-tuan jubah yang bersifat tutup kepala, tutup kepala. Ini kita panggil burnus ataupun dalam istilah jamak ni baronis.
2: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: mawaddah.
1: Walal khifaf, dan tidak boleh kita memakai kasut. Tak boleh pakai kasut. Cuma bila sebut, saya akan sebut kasut ni tuan-tuan, orang-orang belah-belah KL Selangor ni mudah faham. Bila sebut kasut dia faham. Kasut ni tutup semua kaki. Tapi kalau belah Kedah sebut kasut, slipper pun kasut. Slipper pun kasut. Han tak pakai kasut ke? Kita pakai-pakai. Kita pakai, tapi dia istilahkan tuan-tuan yang slipper tu pun kasut juga. Macam kali pertama saya sampai Selangor lah. Takkan makan roti. Roti. Orang sini dia tak panggil roti, dia panggil biskut. Kami kat sana, apa-apa saja yang lebih kurang macam roti-roti. Tapi orang sini dia panggil biskut. Dia ada mahmur sikit, hamas. Biskut. Jadi dia bahasa tu tuan-tuan ya. Tapi kat sini mudah faham lah. Nabi tak bagi pakai kasut yang tutup semua tuan-tuan kaki. Itu orang pergi umrah tuan-tuan, dia pakai kasut yang bagi nampak kaki semua. Sebab apa ni dalilnya? Illa ahadun la yajid. Sekira melainkan seseorang tu dah memang tak ada, tak dapat, dah tak boleh dia nak dapat tuan-tuan satu kasut ataupun selipar yang boleh menampakkan kaki, melainkan dia ada khuf saja. Khuf ni maknanya tutup kaki semua. Nabi kata kalau nak pakai juga boleh. Wal yaqta'huma asfala minal ka'bain. Maka hendaklah potong di belakang tu tuan-tuan sehingga di atas ka'bain. Ka'bain ni maknanya apa? Kita punya buku lali tu. Dia kena potong tu. Di belakang tu. Biar nampak dia buku lali tu. Macam tu. Wala talbasu minasyak. Dan jangan pula kamu pakai pakaian yang mana pakaian itu dicalit masahu za'faran. Yang dicampur dengan minyak daripada za'faran. Maknanya za'faran ni, orang yang buat nasi Arab dia tahu za'faran ni. Bila campur saja dalam masjid tu, dia berubah warna. Dan dia menaikkan aroma kearaban. Dia bukan kejawaan, itu cerita lain. Kearaban tu. Dia kalau campur saja za'faran tu, dia terus jadi warna merah. Cantik bau dia punya. Malam ni ada nasi Arab katanya. Kan? Dan saya pula, Nazir kata bukan kata nasi Arab. Nugget golek tak pernah dibuat orang. Nak terasa juga macam mana nugget golek. Kan? Dan begitu juga, Nabi SAW sebut awarsun. Warsun ni apa-apa jenis wangi-wangian. Maka seseorang yang berada dalam pantang larang niat ihram itu, maka dia tak boleh pakai wangi. Tapi kalau pakai sebelum kita pakai dua kain tadi, kan, sebelum tu kita bubuh dia adorannya, kita calik dalam di badan kita minyak kasturinya, za'farannya, dia tak jadi masalah. Yang berlakunya apabila dalam keadaan bila kita sudah pakai pakaian itu dan niat ihram, maka waktu tu dah tak boleh dah. Kita kena pantang larang, 13 pantang larang yang kita berada dalam khusus umrah dan haji itu. Ya. Jadi sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau terpakai juga macam mana ni? Cerita ni terpakai juga. Maka kita akan tengok pada hadis yang akan datang, kalau dalam keadaan terlupa, maka tidak perlu dikenakan dam ke atasnya. Tak perlu dikenakan dam. Tapi kalau sengaja-sengaja memang nak pakai tuan-tuan, itu baik tu hati-hati. Kalau kita dalam ihram ni tuan-tuan ni, Allah uji waktu tu macam-macam. Allah uji tuan-tuan, kita duduk dalam ihram ni berapa jam sangat? 6 jam lebih kurang lah.

0: Tergaru-garu, tiba-tiba ada keluar rambut. Kena ataupun tidak kena dam. Maka disebut tuan-tuan dalam kitab-kitab fiqah, ada pun perkara-perkara yang menyebabkan tuan-tuan melekat di badan dan kita tanggalkan. Contoh bila tengok pula tuan-tuan ni, kita lalu-lalu, kita semua dah bercukur dah sebelum tu. Keluar kat hotel dah bercukur dah. Semua kita nak dalam keadaan memang dah cukur lah. Tiba-tiba kita waktu turun dah dan niat ihram di masjid apa Bira Ali, di Bira Ali tu, keluar-keluar lalu pula depan cermin. Depan cermin tiba-tiba tengok pula bulu hidung sikit lagi nak masuk kat mulut ni. Bulu hidung panjang sangat. Itu boleh lupa nak trim. Yang tangan digatal ditarik tuan-tuan bulu hidung, itu kena dam sengaja. Yang melekat di badan kita cabut keluar. Bulu-bulu yang melekat di badan, rambut kita tarik uban gatal, maka yang tu dikenakan. Adapun yang kes macam mana yang disebut oleh Nabi SAW, adapun dia lalu-lalu nak balik tuan-tuan, nak pergi ke masjid, masuk di Masjidil Haram, tiba-tiba tuan-tuan nampak satu kedai minyak wangi, dia pun ambil, orang promosi kat dia, calik-calik wangi. Dia jumpa mutawif. Mutawif, Ustaz Jali, cuba bau. Eh, Haji, kita dalam ihram ni, Haji dah pakai wangi. Allah, terlupa Ustaz. Jadi kalau terlupa, tak ada masalah. Ya. Tapi kalau sengaja tuan-tuan, memang saya saja try-try pun. Rupanya memang wangi. Saya tahu, tapi ugi kalau tak minta ambil minyak ni. Itu dia kena dam. Ya. Tapi kalau mutawif tu tuan-tuan, dia pun terlupa. Allah Ustaz, kita terlupa pentalangan. Kita serupa. Kena dua-dua kena dam. Ya. Jadi dam ni tuan-tuan ingat. Dam ni tak boleh kita nak bayar kat Malaysia. Tak boleh. Macam mana kita nak bayar satu kesalahan ni tuan-tuan? Kurang lebih RM60 lah satu kesalahan. Tuan-tuan nak buat, nak bagi macam mana? Bagi mutawif lah. Mutawif tahulah nak buat macam mana. Selesai masalah.
1: Mawadah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ Adi Selangor FM. Macam mana hari ni? Abang-abang dah lepas solat zuhur tu kan, masing-masing tu dah dia dah sapada dah tu. Sup-sup tulang, sup-sup daging tu. Macam masjid sini pun meriah hari ini. Masing-masing bergotong royong untuk melapah lembu korban masing-masing. Masing-masing dah ada bahagian-bahagian masing-masing. Ada juga tadi dia dah tegur dah. Nanti lepas habis konti ni datang sini. Tak tahulah tu. Habis kita pukul 6, ada lagi ke sup tu? Baiklah. Pada yang sedang berziarah, yang berjalan, yang sedang berjalan, mahu pergi ke rumah keluarga, nak menziarahi kaum keluarga, hati-hati di jalan raya. Sambil-sambil anda berjalan tu, sambil-sambil kita berhibur dengan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Selangor FM di 101.9 di Lembaklang, Selangor FM, pilihan tepat.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Hospital Awam Petaling Jaya, 500 katil bakal jadi kenyataan. Berita terbaru dari media Selangor. Kerajaan Selangor dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mencapai persetujuan terhadap tapak dicadangkan bagi pembinaan Hospital Awam Petaling Jaya mengandungi 500 katil untuk menampung keperluan penduduk di koridor Petaling Jaya Subang Jaya Puchong. Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata keputusan itu dicapai susulan mesyuarat penyelarasan terkini pada 14 Mei lalu melibatkan agensi persekutuan, kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan. Pengumuman ini memperlihatkan kerjasama utuh antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri dalam membuat keputusan berkaitan kesihatan awam, khususnya pembinaan dan pengoperasian hospital, katanya dalam kenyataan hari ini. Baiklah, menurut beliau lagi, usaha mencari tapak sesuai untuk hospital awam di Petaling Jaya digerakkan secara aktif sejak 2018 susulan peningkatan penduduk di daerah Petaling yang kini mencecah 2.3 juta orang termasuk lebih 800 ribu penduduk di Petaling Jaya sahaja. Oh, baiklah. Jadi ini berita baik untuk orang-orang di Petaling Jaya, Subang Jaya dan Puchong. Alhamdulillah. Semoga projek ini berjalan dengan lancar dan mudah, dipermudahkan urusan. Baiklah. Kita teruskan berhibur. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat, sampai selamat.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar.

Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM _RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM. Pilihan tepat.
1: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM _RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasar raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Selangor FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar. Alhamdulillah.

Hai, kami Zaibi. Sekarang ini negara kita mengalami musim panas melampau dan cuaca tidak menentu. Jadi, seperti yang disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, anda semua perlu minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat. Bam, bam, bam, bam.

0: Baiklah, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Sedikit cerita tentang bola sepak. Okey, malam ini Selangor FC akan menentang Buriram. Faisal Halim mahu Selangor FC berjuang habis-habisan tewaskan Buriram. Oh, cantik. Kapten Selangor FM, Kapten Selangor FC, subhanallah, tersyasyul pula. Faisal Halim menyeru rakan sepasukan supaya tampil dengan mentaliti tiada apa yang rugi menjelang aksi getir menentang Buriram United FC pada perlawanan akhir kedua kejohanan Klub ASEAN ACC di Stadium Buriram malam ini. Pemain sayap itu menegaskan skuad The Red Giant perlu turun ke padang dengan keyakinan penuh memandangkan aksi terakhir musim ini menjadi pentas terbaik buat pemain memberikan segala-galanya demi klub. Bagi saya, kami sudah berada di pentas final. Kami tidak boleh datang ke sini mengharungi perlawanan dan pulang begitu sahaja. Kami perlu berjuang hingga whistle penamat, hingga merebut trofi ini serta memberikan tentangan terbaik kepada lawan. Bagaimana pula dengan Kim Pan-gon, dengan kata-kata daripada sementara itu, ketua jurulatih Kim Pan-gon turut berkongsi keyakinan sama apabila percaya wakil Malaysia itu memiliki kemampuan taktikal dan bangkit menewaskan Buriram di gelanggang lawan. Prestasi kami pada aksi pertama bukanlah 100% kemampuan sebenar pasukan. Kami sudah banyak membincangkan dan memperbaiki beberapa perkara dan saya percaya pemain cukup yakin untuk mengubah keputusan ini. Seperti yang anda tahu, seperti yang anda maklum, Selangor FC tewas pada Buriram 1-0 di Stadium Selangor FC, di Stadium MBPJ Selangor FC. Jadi semoga malam ini kita beri tentangan sengit untuk Buriram untuk mengharumkan nama pasukan daripada Malaysia. Baiklah, jom terus penyokong-penyokong Selangor FC. Malam ini kita bagi satu sokongan yang sangat-sangat padu untuk pasukan gergasi merah kuning kita. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Mutalib mencari Zanal, terlepas Zanal. Muta dan Azhar menanti di behind goal. Definitely terkuduk melihat jaring bergoyang.
2: Selangor dengan aksi tersendiri meraihkan kedayaan mereka. Tamatlah episod baru berkandang untuk pertandingan bola sepak di negara kita.

0: hati. Mentaliti juara.
1: Gergasi merah harus juara.
2: Selangor pantang menyerah.
3: Demi Selangor aku sanggup berkorban.
0: Selangor tetap di hati.
4: Selangor adalah tim yang penuh dengan sejarah. They're so rich in history tau. Biar hujan ke, panas ke, rain or shine lah, saya tetap akan sokong Selangor. We will always be there. Sebab we are pemain ke-12 untuk Selangor. The 12th man kata orang. Saya tetap akan support tim Selangor sampai ke hujung nyawa.

0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Itu dah tadi dua lagu yang boleh membakar semangat kita sebagai penyokong pasukan Selangor FC. Untuk malam ini, kita akan pastikan pasukan kita menentang Buriram dengan habis-habisan. Okey, baiklah. Nanti saya akan kongsikan kepada anda info-info, segala-gala info yang ada berkaitan untuk hari ini, yang menarik untuk hari ini. Baiklah, jom kita teruskan berhibur Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Hey, saya Amipel. Sebagai seorang artis, walaupun kesibukan dengan lakonan dan nyanyian, saya masih mengutamakan kesihatan diri. Walaupun saya rokes, tapi saya tak merokok. Apatah lagi melibatkan diri dengan najis dadah dan arak. Jadilah rokes yang bersih, tanpa alkohol, tanpa dadah. Kalau nak juga, siapa yang bersalah?
1: Kosong 0.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah

0: kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
1: Selamat Hari Raya Aidiladha. Anda boleh mengikuti kita, mendengarkan kita di 100.9 MHz ataupun di RTM Click. Cari saja Selangor FM. Di sana betul-betul percuma tau. Okey, baiklah. Sekarang jam sudah menunjukkan pukul 3 petang. Jadi ni yang sedang berjalan, yang sedang menziarahi kaum keluarga, macam mana perjalanan? Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, macam mana pun rancang perjalanan anda dengan baik, dengan elok. Okey, kan, sebab kita nak ngelakkan daripada pembaziran, kan? Jadi tak payahlah, jangan tak merancang. Kalau tak merancang nanti kan kita gunakan petrol tu. Sekarang zaman sekarang ni, kan, kita tahu jelah. Okey, kita tengah menjimatkan tenaga. Okey. Baiklah. Jadi sambil-sambil anda drive tu, jom terus berhibur. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Maria, Maria, mari sini, mari sini.
1: Ya, Julia, ada apa, ada apa?
0: Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu. Kau tengoklah, tak badan betul eh.
1: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku setuju, aku setuju. Ah.
0: Tuan Su, Tuan Su.
2: Tengok, tak baiklah kan bila kita cakap macam tu. Tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, dia dakwa di bawah Akta Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
3: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Fokuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Hidup nikmat untuk bahagia. Hidup anda akan bertambah on point dan lebih energetik dengan sesuatu kami di Facebook dengan kata carian Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat.
5: Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ Art dalam On Tak On. Kita sembang tentang sesat di hutan. Banyak ramai yang hantar. Saya pilih pasal banyak ni. Dalam hutan ni kadang bunyi semua sama. Rasa macam dah lalu tempat sama 3 kali. Sedangkan baru lalu itu dia lan daripada Ampang. Jangan masuk hutan kalau tak prepare. Air tak cukup pun boleh jadi masalah besar. Itu dia Kak Ita daripada Hulu Langat. Aku paling takut bila dah senyap sunyi. Tiba-tiba rasa macam jauh sangat daripada dunia luar. Betul tu, betul tu. Ada juga Bob Gombak. Bob Gombak. Aku pernah kena hujan dalam hutan. Terus berubah. Memang mudah hilang arah. Betul? Kan? Jadi, kita perlu ada kemahiran-kemahiran. Kita betul, ajal di mana-mana. Kita nak mengelakkan daripada masalah-masalah lah. Sebab tu, saya ajak anda berkongsi kot-kot kalau ada tips ke, apakah cerita-cerita yang pernah anda lalui ke. Boleh je kongsi dengan saya di 019-330-4425. Teruskan. Berhibur Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Wah, dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa dah nak simpan duit.
0: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selamat datang.
2: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah, setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
3: Bersama saya DJ Art di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Okey, jom kita sambung-sambung pesanan-pesanan di WhatsApp kita. Bila masuk hutan, ego kena tinggal. Kalau rasa tak yakin, patah balik je. Okey. Ada betul, ada betulnya juga tu. Aku respect Tim Bomber dan SAR. Diorang masuk kawasan susah demi cari orang hilang. Betul lah. Yang dapat menjumpai arwah adik Izati tu pun tim daripada Bomber KKB kan, Kuala Kubur Baru kan. Oh, okay. Ramai suka explore tempat baru, tapi safety jangan buat main. Betul, betul, betul. Bahaya bila hiking sebab konten semata-mata. Ada yang tak study trail, terus redah. Oh, betul juga. Jangan kerana konten main redah aja, kena belajar tu. Kena ambil tahu apa yang perlu, apa yang tidak. Sesat dalam mall pun aku panik, ni kan pula dalam hutan. Ni tak boleh no comment lah macam ni. Okey, baiklah. Walau bagaimanapun, kita mengharapkan keselamatan anda harus dijaga. Trail tu awak dah biasa ke? Awak tak biasa ke? First time sampai, lagilah awak kena berhati-hati lebih. Tahu, kalau dah biasa pun, kadang-kadang bila hujan, track tu boleh berubah bila-bila masa. Jadi jangan jangan sambil lewa, jangan ambil mudah. Okey. Jadi teruskan berhibur. Selepas ini kita ada music tanpa henti. Teruskan Radio Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Baiklah, masih saya lagi bersama saya DJ Adi. Petang di pada petang ini, petang Hari Raya Aidiladha ini. Jom sekarang kita music tanpa henti sampai jam 4 petang nanti sebelum kita dengarkan utama jam 4 buletin Selangor. Buletin Selangor jam 4 petang nanti. Jom sebelum itu music tanpa henti Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Music tanpa henti.

0: Sini anak orang tu. Mak dia tu kenapa buat relax tu? Silap orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Stresnya.
1: Akak, saya nak cancel order.
2: Sebab apa?
1: Bising sangatlah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
3: Muzik tanpa henti.
4: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.

0: cantik.
1: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap.
2: Aku dah cakap, tak nak dengar.
1: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
3: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.

0: Haish, tidur lagi. Heish, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
1: Arun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari dah. Apa yang budak ni?
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: keindahannya.
1: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
2: Live ni apa sih ya?
3: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
4: Muzik tanpa henti.
5: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.

0: Indie.
1: Simpan dan set dah cepat ke telefon pintar anda 019 333

0: hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
1: Muzik tanpa henti.
2: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM _RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Ish, tolonglah jangan paksa aku ke depan tu. Aku malulah.
1: Malulah aku nak cakap dengan dia tu. Macam mana aku nak hilangkan perasaan malu ni?
2: Perasaan malu datangnya terutama apabila kita risaukan tanggapan orang. Kita perlu berfikiran positif. Fikirkan orang ramai ingin mendengar apa yang kita ingin kongsikan. Tidak perlu tunjukkan yang kita pemalu. Namun begitu, malu itu perlu dan kena pada tempatnya untuk menjadikan kita seorang yang berbudi bahasa.
3: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Info solat waktu asar, zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 437, zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 440, zon 3 Kelang dan Kuala Langat 438 minit petang.

0: Hai, saya pelatih industri. Kerja sebagai pelatih industri ni kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tak. Tak apa. Yang penting, saya dapat menimba ilmu dan pengalaman. Dah habis nanti? Yeay, dapat scroll cuma...
1: Boleh tolong tak?
0: Boleh.
2: Nak ke mana tu? Boleh hantarkan sekali?
0: Boleh, boleh.
2: Ini elan awak ya. Teruskan kecemerlangan.
0: Beratus je. Makan, minum, mana sewa lagi. Tapi praktikal sini ada aircon. Bagi anda yang nak praktikal tu, ini adalah cabaran bila nak buat keputusan. Apa kata? Pilih tempat yang kesesuaian dengan kos yang kita study dulu. Tapi jangan lupa untuk sesuaikan keadaan kewangan kita. Takut-takut kita pula terpaksa berhutang disebabkan kita tak buat keputusan yang betul sebelum terima mana-mana tawaran latar industri. Bagi syarikat pula, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk cukupkan tenaga kerja tanpa memikirkan kebajikan mereka. Terus positif bersama dengan Selangor FM, pilihan tepat. Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM _RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
1: Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Uniknya negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insya-Allah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syam Azmi dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan.
1: Patutlah hidup aku berselera, tak betul.
2: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
1: Patutlah hidup aku punya kelam kambut, tak teratur. Apa kita buat lah hidup kita?
2: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar.
1: Alhamdulillahil qail. Muslimin yang dirahmati Allah, sebagai menutup bicara khutbah hari ini,
0: ikuti secara langsung khutbah Jumaat dan ulangan pada 6.30 petang setiap Jumaat. Stesen radio yang on point memainkan lagu ketuhanan terbaik dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga. Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, peka dengan pergerakan Zoomrovers ke lokasi anda sebelum menangi hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang benda. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Senang khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
1: Anda masih lagi bersama saya, DJ Ad. Jam telah menunjukkan pukul 4.50 minit petang. Nanti pada jam 5 petang, kita akan ke udara utama 5 petang dari Bilik Berita RTM. Sebelum itu, jom kita terus berhibur. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
2: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Jumpa saya sekejap.
1: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
0: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
1: Tak nampak lah, Puan.
0: Saif, awak kat mana?
2: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Selamat FM, pilihan tepat.

0: masih belum sempurna.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Di tepi jalan, di sebuah pekan.
1: Amboi Kak Chah. Bukan main belenggang lagi. Bek tangan pun pegang di hujung-hujung jari je. Tak takut kena ragut ke?
2: Alah, bukannya ada apa dalam bek tangan ni. Ada seringgit dua je. Nak pergi beli gula di kedai Meon tu ha.
1: Peragut tu bukan tahu dalam bek tangan Kak Chah tu ada duit ke tidak. Bahaya Kak Chah. Tak dengar ke? Macam-macam cerita masa ragut dan suat khabar sekarang ni. Peragut ni tak boleh jangka. Jadi lebih baik kita sendiri yang lebih berhati-hati.
0: Hmm, tahu tak apa? Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio Malaysia Selangor FM.
3: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.

0: Baiklah, anda bersama saya DJ Art di Selangor FM. Sekarang jam sudah menunjukkan pukul 5.26 minit petang. Seperti yang saya janjikan sebentar tadi, kita akan bersiaran, kita akan menelefon pengarah urusan Mofan Graphic and Design petang ini dalam segmen Biz on Air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Mofan.
1: Waalaikumsalam.
0: Cik Mofan pula. Cik Fazwan. Fazwan. Ya, saya. Maaf ya. Tersyasyur pula. Baik. Selamat Hari Raya Aidiladha. Adha.
1: Selamat.
0: Ya. Yeah. Ainai, anda tumbang berapa ekor tadi?
1: Saya tak tumbang lagi. Belum lagi.
0: Oh, Cik Fazwan yang tak tumbang?
1: Tidak.
0: Okey. Baik. Okey. Jadi, saya di Selangor FM, kita dalam segmen Biz on Air, nak bersembang sedikit tentang perniagaan, tentang bisnes yang Cik Fazwan jalankan sebagai pengarah urusan Mofan, Mofan Design. Betul tak?
1: Mofan Ads.
0: Aha. Jadi, apakah perniagaan yang Mofan jalankan di KL ni kan? Okey.
1: Yes,
0: baik. Okey, apa perniagaan yang Cik Mofan Cik Fazwan jalankan tu?
1: Okey, terima kasih kerana menemu bual saya pada petang ini. Alhamdulillah, terima kasih. Untuk pengetahuan pendengar, saya menjalankan servis rekaan design grafik serta percetakan. Buat masa sekarang ni saya lebih kepada touch setting, iaitu reka letak untuk membuat buku. Buku yang diterbitkan oleh penerbit-penerbit di Malaysia ni lah.
0: Tempatan lah
1: yang sekarang sedang menanti hari untuk dilancarkan di WTCKL untuk Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur.
0: Betul. Dia bertarikh bila tu dah?
1: 29 hingga 9 Jun.
0: 29 hingga 9 Jun Okey. Jadi sekarang banyak fokus pada percetakan buku lah.
1: Saya lebih kepada reka letak untuk designing lah.
0: Okey.
1: Jadi saya berkolaborasi bersama dengan penerbit untuk menghasilkan sesebuah buku.
0: Jadi peranan yang sangat penting lah pasal
1: ya, betul.
0: Sebab dia gambar apa, maksudnya cover buku tu yang mainkan peranan penting untuk menarik orang untuk membeli, betul?
1: Ya, betul. Dari segi luaran termasuk sampai ke bahagian editing dalaman. Kalau biasa orang melihat susunato di dalam sesebuah majalah ataupun surat khabar, di bahagian situ yang saya lebih fokuskan.
0: Okey. Jadi selain daripada itu, selain daripada untuk susun atur buku ni, apa lagi yang perkhidmatan yang Cik Fazwan sediakan?
1: Okey, kalau kebiasaannya saya ada related lah dengan beberapa macam contoh klien-klien yang sedia ada lah, contoh buat banting. Lebih kepada on demand lah. Kalau macam contoh orang nak buat Facebook ad, lebih kepada marketing untuk di social media, saya lebih fokus untuk membuat rekaan grafik.
0: Jadi yang fizikal ada, yang business online pun ada.
1: Kedua-duanya terangkum lah dalam perkhidmatan yang saya jalankan.
0: Tempat operasi tu di mana tu?
1: Saya beroperasi dari rumah sebenarnya.
0: Daripada
1: rumah.
0: Di Lembah Kelang lah
1: Ya, betul, di Lembah Kelang.
0: Okey, menarik-menarik. Pasal dia lepas pandemik ni, banyak orang buat bisnes daripada rumah pun kan.
1: Lebih selesa.
0: Ya, betul. Jadi dia pasal kita pun boleh buat kerja dari rumah, tak perlu ada overhead yang tinggi, betul?
1: Ya, betul. Dia lebih senang menjalankan aktiviti harian tu. tanpa ada gangguan masa untuk minta kebenaran keluar. Itu yang sebenarnya.
0: Ya, yeah, okey. Baik. Jadi nanti kita sambung sembang lagi. Yeah, sebelum ni kita rehat sebentar. Okey, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.

0: Baik, Cik Fazwan. Masih di talian. Okey, yes, baik. Seperti ni saya nak tanya sedikit tentang tata rias untuk buku yang nanti ada di pesta buku tu. Berapa banyak buah buku yang akan dipamerkan nanti?
1: Kalau ikutkan dari perancangan ni, sebenarnya kalau ikutkan daripada penerbit yang saya berkolaborasi, ada dua entiti lah.
0: Okey.
1: Jadi dalam salah satunya dia lebih kepada terjemahan. Nama publisher penerbit tu Biblio Press. Saya dah berkolaborasi hampir setahun lah. Alhamdulillah dah beberapa judul yang saya keluarkan. Untuk kali ini bagi edisi pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur, alhamdulillah saya menghasilkan hampir 16 buah judul.
0: 16 buah judul. Ya, oh, ya. Mungkin kesemuanya yang yang bekerjasama semuanya akan dipamerkan jugalah tu kot.
1: Ya betul, akan diterbitkan jugalah pada hari tersebut.
0: Okey, okey, okey.
1: Banyak berlangsung.
0: Okey, baik. Jadi macam mana nak hubungi Encik Fazwan kalau ada yang berminat, pendengar-pendengar Selangor FM yang berminat untuk dapatkan khidmat daripada Encik Fazwan? Macam mana nak hubungi tu?
1: Senang saja kalau nak menghubungi saya ni, kalau di laman sosial media, saya menggunakan panggilan nama Fazwan Nordin.
0: Fazwan Nordin.
1: Ya betul, di situ senanglah. Ataupun dalam carian beberapa sosial media platform yang lain pun masih menggunakan nama nama panggilan saya Fazwan Nordin.
0: Fazwan Nordin. Ya, atau saya ada ke page rasmi Mofan Ads tu sih?
1: Ya ada, Mofan Ads Studio.
0: Okey, Mofan Ads Studio. M O F A N A D.
1: A D.
0: Studio.
1: Kalau ikutkan nama Mofan tu sebenarnya nama panjang saya.
0: Okay.
1: Ahmad Fazwan Nordin.
0: Okey. Menarik. Dipendekkan lah Okey. Boleh berikan nombor telefon Cik Fazwan sendiri?
1: Boleh. Boleh berhubung atau menggunakan aplikasi WhatsApp di talian berikut 016-246-7337.
0: Okey, jadi pada para pendengar yang mahu mahukan khidmat daripada Encik Fazwan sendiri, Cik pendengar boleh ambil nombor ini di talian 016-246-7337. Kalau anda nak buat banting ataupun ataupun anda juga penulis penulis persendirian tanpa syarikat ke apa ke, Cik Fazwan boleh bantu dari segi tata rias kulit dia. Betul tak Cik Fazwan?
1: Ya betul.
0: Jadi kalau macam design apa semua tu macam mana kira dia punya upah dia tu?
1: Ya, sekali termasuklah kita bina daripada permulaan, dari segi scratch, daripada semua sekali yang memang kita zero lah apa konsep yang nak diperlukan pada buku ataupun banting ataupun profile. Boleh disertakan sekali apakah konsep yang nak digunakan. Benda tu boleh dimulakan daripada zero lah.
0: Jadi bincangkan. Kalau tak ada idea pun insyaAllah Cik Fazwan boleh beri idea kan.
1: Ya betul. Boleh dibantu.
0: Dia idea tu percuma kan?
1: Idea tu percuma. Angan-angan pun sama.
0: Okey, baiklah. Jadi saya ucapkan terima kasih Cik Fazwan.
1: Sama-sama.
0: Meluangkan masa dengan saya petang ini dalam Biz On Air di Selangor FM. InsyaAllah semoga Cik Fazwan, bisnes Cik Fazwan maju jaya, terus maju jaya. Dan anda boleh ikuti terus di media sosial dengan nama Fazwan Nordin ataupun Mofan Ads Studio. Saya ucapkan terima kasih lagi sekali Cik Fazwan.
1: Terima kasih banyak-banyak.
0: Selamat Hari Raya. Maaf Aidil ada. Maaf Zahir Batin.
1: InsyaAllah.
0: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Okey, kita teruskan berhibur. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Hello? Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
3: Maaf, anda mangsa scam.
2: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
4: Simpan dan set dial cepat ke telefon

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4445. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Baiklah, anda masih lagi sekarang. Sekarang saya akan tinggalkan anda. Selepas ini, kita akan bersama dengan DJ kesayangan semua pendengar Selangor FM, DJ Abang Long. Okey, saya nak ucapkan terima kasih yang menemani saya dari jam 12 tengah hari hingga sekarang. Saya akan tinggalkan anda dengan lagu Andalusia, Dato' M. Nasir. Saya nak ucapkan terima kasih. Selamat Hari Raya Aidiladha. Semoga pengorbanan-pengorbanan kita diterima Allah sebagai satu ibadah di sisinya. InsyaAllah, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bye-bye.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke lada suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di panas masa.

0: Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah profesional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.
1: Selangor FM 100.9 berada tepat pun tepat pukul 6 petang. Sekarang jom kita bersama-sama dengan yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Osman Nasiruddin Osman, Menteri Rancangan Rehlah Baitullah 2.0, untuk perkongsian ilmu kita di Hari Raya Aidil Adha pada hari ini. Silakan Datuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahi alhamdulillah. Syukur pada Allah ya. Hari ini umat Islam di seluruh dunia menyambut Hari Raya Aidil Adha. Hari raya yang bukan sekadar tentang korban, tetapi tentang cinta, pengorbanan, keikhlasan dan kepasrahan seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan khusus kepada seluruh pendengar Selangor FM, saya Datuk Dr. Haji Nasiruddin bin Othman ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha, maaf zahir dan batin. Semoga Aidil Adha tahun ini bukan sekadar meriah di rumah, tetapi benar-benar menghidupkan hati kita untuk lebih dekat kepada Allah. Dan hari ini kita bersama dalam slot Rehlah Baitullah 2.0, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta. Saya bawakan tajuk khusus pada hari ini, Aidil Adha antara takbir, air mata dan keikhlasan. Tuan-tuan sedang pendengar radio nombor 1 pilihan orang Selangor. Aidil Adha bukan sekadar hari sembelihan, tetapi hari di mana manusia belajar bahawa cinta kepada Allah kadang-kadang perlu dibuktikan dengan pengorbanan. Kerana Nabi Ibrahim tidak diuji dengan sesuatu yang baginda tidak sayang, tetapi diuji dengan anak yang paling dicintainya. Kadang Allah menguji manusia bukan dengan apa yang dia benci, tetapi dengan apa yang dia paling sayangi. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 37. Lan yanadallahu lahumuha wala dima'uha walakin yanalahu taqwa minkum. Maksudnya, daging dan darah korban itu tidak sekali-kali sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah ketakwaan kepada kamu. Kita perhatikan benar-benar ya ayat tersebut. Allah tidak melihat besar mana lembu kita, mahal mana kambing kita, banyak mana korban kita, tetapi Allah melihat hati kita. Kerana dalam ibadah korban, yang paling penting bukan darahnya, tetapi keikhlasan, ketundukan dan cinta seorang hamba kepada Allah. Ramai manusia sanggup berkorban untuk dunia, tetapi terlalu sedikit sanggup berkorban demi akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat. Aidil Adha mengajar manusia bahawa Allah tidak melihat rupa amalan semata-mata, tetapi Allah melihat kenapa kita melakukannya. Kerana mungkin dua orang melakukan korban yang sama, tetapi satu diterima Allah dan satu lagi hanya menjadi adat semata-mata. Dan mungkin yang paling susah untuk ikhlas ialah ketika manusia mula mahu dipandang manusia. Tuan-tuan sedang pendengar radio pilihan nombor 1 orang Selangor. Beberapa tahun lalu, saya pernah bertemu seorang jemaah di Mina. pada pagi Aidil Adha. Orang lain sibuk bertakbir, ada yang mengambil gambar, ada yang menghubungi keluarga. Tetapi saya nampak seorang lelaki tua ni duduk sendirian sambil menangis. Saya duduk sebelahnya dan bertanya, "Pak Cik, kenapa nangis?" Dia jawab perlahan, "Ustaz, hari ini pertama kali saya beraya tanpa isteri. Allahu Akbar. 30 tahun kami kumpul duit nak datang haji bersama Ustaz. Tetapi sebelum sempat sampai, isteri saya meninggal dunia." Kemudian dia memandang langit dan berkata, "Hari ini saya belajar erti sebenar pengorbanan." Tuan-tuan dan perempuan, kadang Aidil Adha membuat manusia sedar bahawa dalam hidup ini tidak semua yang kita cinta akan kekal bersama kita. Tetapi Allah tetap mengajar kita untuk terus redha dan ikhlas. Untuk itu, sempena Hari Raya Aidil Adha ini, mari sama-sama kita angkat tangan untuk doa pada Allah. Mudah-mudahan Allah perkenankan doa kita pada hari yang penuh keberkatan ini. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahai Allah, di hari Raya Aidil Adha yang mulia ini, kami mengangkat hati kami kepadamu. Wahai Allah, terimalah korban kami, terimalah doa kami, terimalah air mata kami, dan terimalah seluruh kehidupan kami sebagai ibadah kepadamu. Wahai Allah, ampunkan dosa kami, dosa ibu ayah kami, dosa pasangan kami, dan dosa anak-anak kami, dan dosa seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurniakanlah ketenangan kepada mereka yang sedang bersedih, berikan kesembuhan kepada mereka yang sedang sakit, lapang rezeki mereka yang sedang sempit, dan jemputlah mereka yang berhajat menjadi tetamumu ke Baitullah. Wahai Allah, jadikan Aidil Adha kali ini bukan sekadar hari raya, tetapi hari hati kami kembali mengenalmu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Tentuan sidang pendengar radio nombor 1 pilihan orang Selangor, Aidil Adha mengajar manusia bahawa pengorbanan yang paling besar bukan pada sembelihan, tetapi ketika hati belajar ikhlas kerana Allah. Dan mungkin antara hadiah paling indah dalam hidup bukan ketika Allah memberi semua yang kita mahu, tetapi ketika Allah menerima hati kita sebagai hamba yang benar-benar ikhlas kepadanya. Sekian dulu daripada saya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha, maaf zahir dan batin. Sekian dulu. Terima kasih. Ciao bete. Bye-bye.
1: Okay, bye-bye. Okay, terima kasih kembali untuk Datuk Dr. Haji Nasruddin Osman untuk perkongsian mesti rancangan Rela Baitullah 2.0 untuk hari ini.
3: Rela Baitullah 2.0 bersama-sama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasruddin Osman, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta.

0: tapi tendangan bersudut akan dilakukan di sini oleh pasukan Selangor. Dari area high boy,
1: mengimbau nostalgia, semangat semakin membara. Sepak mula mencetuskan aksi lincah terus dibawa ke udara. Ikuti ulasan aksi Selangor FC dalam saingan Liga Malaysia musim ini menerusi Red Giant Pitch on at Selangor FM bersama saya Fidaus Musa dan barisan bekas pemain dan jurulatih mengupas setiap detik perlawanan terpilih langsung dari Stadium MPPJ.
2: Serahkan semuanya kepada Alvin Fortes. Alvin Fortes!
1: Ikuti info lanjut di media sosial dan perkembangan semasa. Terus dengarkan radio nombor 1 orang Selangor, Selangor FM. Hashtag Merah Kuning demi kebanggaan kita. Go! Go!
3: Ada tambah bunyi sikit.

0: lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Trafik dilaporkan bergerak perlahan di Lebuh Raya Plus arah utara, berang ke Slim River, juga perlahan di Lebuh Raya Plus arah utara selepas pelajar tol Sungai Besi ke pusat bandar, dan juga perlahan di Lebuh Raya Grand Saga arah utara PGA ke pusat bandar. Dan hati-hati juga untuk anda, rakan-rakan kita yang sedang dalam pemanduan di Lebuh Raya Baru Lembah Kelang. NKWI dilaporkan berlakunya kerosakan kenderaan di kilometer 20.6 arah utara dari Kota Damansara ke Bukit Lanjan. Jadi lorong kecemasan terhalang. Walaupun trafik masih lagi terkawal di sana, hati-hati dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi yang nak dituju di hari raya ini.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.

0: Guna ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
1: Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar ini, anak kepada Sayyidina Umar ini. Baik itu saya baca radhiyallahu anhumah. Sebab dua-dua orang ini adalah sahabat. Ada seorang lelaki, dia datang tanya dengan Nabi tuan-tuan tentang satu perihal. Apakah yang boleh dipakai ketika mana orang yang sedang berada dalam ihram itu, dari sudut pakaian dia macam mana? Sebab itu orang yang nak pergi umrah, orang yang nak pergi haji, dia ada khusus. Kalau khusus haji, berapa siri haji? Haji pergi haji dah kan? Haji kecil? Oh. Haji kecil. Haji besar? Kan? Haji besar berapa? Ada yang 15 siri, ada yang 12 siri. Dia panjang perbicaraan. Dia tak panjang pun, dia buat sikit-sikit je. Hari ni kita belajar tentang jamarat, lontar. Satu hari. Satu hari nampak bunyi ya, satu hari tapi 3-4 jam haji kan. Sebelum Zuhur settle lah. Makan tu yang panjang tu. Biasa macam tu. Jadi setiap tuan-tuan, sebelum kita nak pergi umrah, kita akan dipanggil travel tu akan panggil jemaah-jemaah yang nak pergi umrah bersama-sama mereka ni, akan bagi penerangan dulu. Supaya bila sampai kat sana dia tak kelam kelibut. Dia maksudnya dia tahulah apa yang dia nak buat. Sebab itu orang yang nak pergi umrah, nak pergi haji ni, dia kena ada ilmu. Kalau dia tak ada ilmu, takut amalan ataupun perbuatan yang dilakukan tu tuan-tuan sia-sia. Nauzubillah min zalik. Dan saya nasihatkan tuan-tuan ya, para jemaah-jemaah yang nak pergi melaksanakan ibadah umrah ini, kalau first time, tolong tunggu mutawif yang memang dilantik oleh pihak travel. Macam mana dia suruh, macam itu yang kita buat. Jangan ikut tuan-tuan mutawif yang tak dilantik oleh travel ni. Ha, tu masalah. Sebab dalam jemaah 40 orang tadi tuan-tuan, ada 2-3 orang yang pernah pergi. Ada ni yang kita kata mutawif yang tak terlantik ni. Dia bawa dulu tuan-tuan pakcik ni pergi sana. Akhirnya tuan-tuan pakcik ni pun pergi belah ikut mutawif yang tak dilantik tu tuan-tuan. Bila dia ikut mutawif yang dilantik, dan tarikh dan waktu berbeza dengan kawan ni bawa. Jadi bila kawan ni bawa mutawif yang baru yang dilantik oleh pihak travel ni bawa, tak sama macam mana yang kawan dia bawa. Jadi dia banyak bertikaikan yang pakcik, yang mutawif yang dilantik ni buat. Ha, ni banyak berlaku tuan-tuan ya. Sebab itu bila kita nak pergi sana, memang kita buat khusus tak lama. Lebih kurang dalam setengah hari itu kita buat tuan-tuan, sama ada tawafnya, sa'i dan sebagainya. Kita bagi penerangan supaya biar pergi sana bukan dalam keadaan kejahilan. Jadi sahabat Nabi, apatah lagi kalau dulu orang nak pergi haji, nak pergi umrah, mana ada khusus macam kita. Jadi mereka terus direct dengan Nabi SAW. Ini spesial sahabat. Jadi mereka terus tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kami nak pergi haji ni, apa yang boleh kami pakai pakaian dalam keadaan kami nak dalam keadaan kami ni berniat ihram? Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab. Tengok ya. Nabi tuan-tuan dia jawab, dia sahabat tadi dia tanya apa yang boleh kami pakai, tapi Nabi jawab benda yang tak boleh pakai. Supaya nak bagi tahu selain daripada tu kau boleh pakai. Tapi banyaknya tuan-tuan yang tak boleh pakai itu berkait rapat dengan apa yang Nabi sebut ni. Nabi kata kepada sahabat pemuda, la yalbasul al-qumus, jangan kamu memakai baju kurung. Dalam istilah kita ni tuan-tuan ya, dalam buku kita ni semua baju kurung lah. Kita mudah faham baju Melayu, tak boleh pakai. Baju yang mudah faham lagi, baju yang berjahit tak boleh pakai. Jubah tak boleh pakai, istilah jubah senang. Walal amaim, dan begitu juga tak boleh pakai amaim. Amaim ni apa dia? Serban. Macam untuk imam kita dia pakai serban. Tak boleh. Walaupun kita imam Sungai Tengi, tapi pergi sana tak boleh. Dia tak boleh pakai amaim. Sebab Nabi larang. Walas sarawilat, Dan begitu juga nak pakai seluar, tak boleh pakai. Walal baranis, dan begitu juga tak boleh pakai satu pakaian namanya burnus. Burnus ni macam mana? Pakaian yang jubah yang biasa orang-orang Morocco, orang-orang Maghribi pakai tu. Macam mana? Dia jubah dia belakang tu, dia ada tempat tutup kepala tu. Saya tak pakai hari ni. Nah. Sebab baju tu ada dalam kotak. Saya tengah kemas pindah rumah. Itu tak boleh pakai tu. Malas nak buka kotak. Pakai tarik je lah tu. Jadi biasa tengok lah Imam Fairuz dia pakai jubah yang macam tutup tu. Dia tutup kepala. Itu biasa orang-orang Maghribi, kalau tuan-tuan pergi Maroko, tuan-tuan pergi tengok orang Maghribi, dia banyak pakai yang jubah yang siap pakej tutup kepala tu. Ya. Itu kita panggil baronis. Nabi kata rupanya jubah yang pattern yang Nabi sebut ni dah memang ada zaman dulu rupanya. Ya. Kita pun ingat waktu zaman trend di Maroko macam itu. Tapi rupanya pada zaman Nabi pun dah ada tuan-tuan jubah yang bersifat tutup kepala, tutup kepala. Ini kita panggil burnus ataupun dalam istilah jamak ni baronis.
0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali selepas ini.

0: pakaian yang mana pakaian itu dicalit masahu za'faran, yang dicampur dengan minyak daripada za'faran. Maknanya za'faran ni, orang yang buat nasi Arab dia tahu za'faran ni, bila campur saja dalam masjid tu dia berubah warna dan dia menaikkan aroma kearaban. Dia bukan kejawaan, itu cerita lain. Kearaban tu dia kalau campur saja za'faran tu, dia terus jadi warna merah, cantik bau dia punya. Malam ni ada nasi Arab katanya kan, dan saya pula, Nazir kata bukan kata nasi Arab, nugget golek tak pernah dibuat orang, nak terasa juga macam mana nugget golek kan. Dan begitu juga Nabi SAW sebut awarsun. Warsun ni apa-apa jenis wangi-wangian, maka seseorang yang berada dalam pantang larang niat ihram itu, maka dia tak boleh pakai wangi. Tapi kalau pakai sebelum kita pakai dua kain tadi kan, sebelum tu kita bubuh dia adorannya, kita calik dalam di badan kita minyak kasturinya, za'farannya, dia tak jadi masalah. Yang berlakunya apabila dalam keadaan bila kita sudah pakai pakaian itu dan niat ihram, maka waktu tu dah tak boleh dah. Kita kena pantang larang, 13 pantang larang yang kita berada dalam khusus umrah dan haji itu. Ya. Ha, jadi sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau terpakai juga macam mana ni? Cerita ni terpakai juga. Maka kita akan tengok pada hadis yang akan datang, kalau dalam keadaan terlupa, maka tidak perlu dikenakan dam ke atasnya. Ha, tak perlu dikenakan dam. Tapi kalau sengaja-sengaja memang nak pakai, tuan-tuan, itu batu hati-hati. Kalau kita dalam ihram ni tuan-tuan ni, Allah uji waktu tu macam-macam. Allah uji tuan-tuan, kita duduk dalam ihram ni berapa jam sangat? 6 jam lebih kurang lah. Ada yang cepat sikit 3 jam. Walau masa 3 jam tu tuan-tuan ya, nak jaga perkara ni susah. Kadang-kadang atas kepala ni merenyam. Oh gatalnya ya Allah. Bila kita garu-garu-garu-garu-garu, tiba-tiba ada keluar rambut. Kena ataupun tidak kena dam. Maka disebut tuan-tuan dalam kitab-kitab fiqah, ada pun perkara-perkara yang menyebabkan tuan-tuan melekat di badan dan kita tanggalkan. Contoh bila tengok pula tuan-tuan, kita lalu-lalu, kita semua dah bercukur dah sebelum tu, keluar kat hotel dah bercukur dah, semua kita nak dalam keadaan memang dah cukur lah. Tiba-tiba kita waktu turun dah dan niat ihram di masjid apa Bira Ali, di Bira Ali tu, keluar-keluar lalu pula depan cermin. Depan cermin tiba-tiba tengok pula bulu hidung sikit lagi nak masuk kat mulut ni. Bulu hidung panjang sangat. Itu boleh lupa nak trim. Yang tangan digatal ditarik tuan-tuan bulu hidung, itu kena dam sengaja. Yang melekat di badan kita cabut keluar. Bulu-bulu yang melekat di badan, rambut kita tarik uban gatal, maka yang tu dikenakan. Adapun yang kes macam mana yang disebut oleh Nabi SAW, adapun dia lalu-lalu nak balik tuan, nak pergi ke masuk di Masjidil Haram, tiba-tiba tuan-tuan nampak satu kedai minyak wangi, dia pun ambil, orang promosi kat dia, calik-calik wangi, dia jumpa mutawif, Ustaz Jali cuba bau, eh haji kita dalam ihram ni haji dah pakai wangi. Allah, terlupa Ustaz. Jadi kalau terlupa tak ada masalah. Ya. Tapi kalau sengaja tuan-tuan, memang saya saja try-try pun rupanya memang wangi. Saya tahu, tapi ugi kalau tak minta ambil minyak ni, tu dia kena dam. Ya. Tapi kalau mutawif tu tuan-tuan dia pun terlupa, Allah Ustaz, kita terlupa pantalang. Kita serupa, kena dua-dua kena dam. Ya. Jadi dam ni tuan-tuan ingat, dam ni tak boleh kita nak bayar kat Malaysia, tak boleh. Macam mana kita nak bayar satu kesalahan ni tuan-tuan, kurang lebih RM60 lah satu kesalahan. Tuan-tuan nak buat, nak bagi macam mana, bagi mutawif lah. Mutawif tahulah nak buat macam mana, selesai masalah.
1: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Hidup ini dipenuhi dengan 1000 kemanisan, tetapi untuk mencapainya memerlukan 1000 pengorbanan. Salam Aidiladha daripada kami, Selangor FM Radio, nombor 1 Orang Selangor.
1: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
2: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Daspang 7.22. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 7.24. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 7.22 minit malam.

Bagi anda sedang mendengarkan BM Local di Selangor FM, selamat Hari Raya Aidil Adha untuk anda di mana juga mendengarkan siaran Selangor FM. Yang buat ibadah korban, selamat Hari Raya Korban. Yang buat ibadah haji, selamat Hari Raya Haji. Okey, yang pastinya sahabat-sahabat kita yang membantu menguruskan ibadah korban hari ini di tempat anda. Mungkin ada yang melakukan ibadah korban di rumah sendiri ataupun yang mengadakan ibadah korban di masjid, surau, balai raya dan sebagainya. Alhamdulillah, mungkin kepenatan lah petang-petang macam ni menanti waktu maghrib. Alhamdulillah anda beristirahat. Yang anda pun dah dapat agihan daging korban, syukur alhamdulillah. Yang belum dapat tu sabar je lah. Kalau tak hari ni mungkin esok dapat lah tu. Dan seperti mana yang kita maklum daging korban ni kalau boleh jangan terus dimasak dulu lah. Darah merah ni dia apa, daging merah dia memberikan kesan . Boleh simpan dulu, simpan seminggu ke dalam peti sejuk. Nanti kalau dah lama sikit baru dikeluarkan, kemudian dimasak. Masak pun simple-simple dia, sedap, rasa manis lagi kan. Okey, apapun yang dalam perjalanan, terima kasih dengarkan Selangor FM. Ada yang cuti sehari dua, ada juga yang sambung cuti sampai minggu depan, tak kisahlah. Yang penting sekali anda memanfaatkan cuti sebaik yang mungkin. Terima kasih dengarkan Selangor FM menemani perjalanan anda.

Okey, Dato' Jamal Abdullah dengan lagunya Syukur. Sekaranglah pun 7.12 minit malam dan sebagai panduan kita bersama masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi Syahlam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya malam inilah pada pukul 7.22 minit malam. Dan ini juga saya rasa syukur kenapa? Sebab bermula tengah malam ni harga runcit petrol dan diesel diturunkan ya. Hingga 3 Jun depan, susulan penyusutan purata harga pasaran antarabangsa minggu lalu. Jadi menurut Kementerian Kewangan, harga RON 97 diturunkan sebanyak 20 sen kepada RM4.65 seliter berbanding RM4.85 sebelum ini. Manakala RON 95 pula turun 15 sen kepada RM3.92 seliter. Jadi dalam masa yang sama, harga diesel di Semenanjung juga turut mencatatkan penurunan sebanyak 10 sen kepada RM4.87 seliter. Dan menurut MOF lagi, walaupun berlakunya penurunan harga minggu ini, tekanan pasaran global masih lagi belum reda memandangkan konflik di Asia Barat yang berlarutan lebih 12 minggu terus memberi kesan kepada bekalan dan juga harga minyak dunia. Jadi harga minyak mentah Brent mutakhir ini kekal melepasi $100 setung, iaitu lebih 50% lebih tinggi berbanding paras pra-konflik sekitar $60 hingga $7 setor. Jadi keadaan ini juga turut disertai dengan peningkatan kos penghantaran dan juga premium insurans akibat risiko laluan perdagangan di zon konflik. Jadi walaupun kenapa syukur Alhamdulillah ada penurunan untuk minggu ini. RON 97 turun 20 sen, RON 95 susut 15 sen.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar setia Selangor FM, saluran pilihan anda. Saya Dr. Abdul Halim bin Masnan ingin membawa topik berkaitan tradisi raya jambatan hati simpulan ukhuwah. Tradisi raya penuh bermakna, bersilaturahim, bersalam-salaman, bermaaf-maafan, tuntutannya agama. Apa khabar semua? Saya harap suasana hari raya anda tahun ini penuh dengan warna-warni kegembiraan. Kalau kita lihat, bila sebut saja raya, memori kita automatik akan terbayang bau rendang, bunyi mercun dan baju berwarna-warni. Tapi, sedar ataupun tidak, roh sebenar hari raya itu terletak pada satu perkataan yang sangat indah, iaitu silaturahim. Saudara-saudari sekalian, dalam setahun, mungkin kita sibuk dengan kerja sama ada di Shah Alam, di Putrajaya, di KL atau merata tempat. Kadang-kadang dengan adik-beradik pun kita cuma bertegur sapa dalam WhatsApp group sahaja. Tapi di hari lebaran inilah masanya kita reset semula. Inilah masanya kita duduk semeja dengan abang, kakak dan adik-adik. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Kalau ada terasa hati, inilah waktu terbaik untuk kita hulur tangan, minta maaf. Ingat, air yang dicincang takkan putus. Hubungan darah itu mahal harganya. Jangan sampai kesibukan dunia atau sedikit perselisihan faham membuatkan kita jadi orang asing dalam keluarga sendiri. Satu pesanan saya, bila kita balik kampung atau berkumpul di rumah sanak saudara, cubalah letak tepi telefon bimbit tu sekejap. Memang seronok nak update media sosial kita. Tapi jangan sampai kita mengabaikan yang depan mata demi melayang yang jauh. Pandanglah wajah ibu ayah kita, dengarlah cerita pakcik-makcik kita, walaupun mungkin cerita yang sama je kita dengar setiap tahun. Kehadiran fizikal, eye contact dan gelak ketawa bersama, itulah yang akan membina memori indah buat anak-anak kita nanti, supaya mereka tahu betapa kuatnya ikatan keluarga kita. Akhir kata, jadikanlah hari raya ini sebagai jambatan untuk kita merapatkan semula jurang dan menyimpul semula ukhuwah yang mungkin sedikit longgar. Hargailah setiap detik bersama keluarga besar kita selagi mereka masih ada. Saya, Dr. Abdul Halim bin Masnan, terus erat, terus harmoni. Nak balik kampung. Kampung siapa dulu? Nak balik kampung.
2: Profesor Dr. Abdul Halim bin Masnan, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Fakulti Pembangunan Manusia UPSI.

Yang lokal di Serangan FM dah pun 7.39 minit malam. Sekali lagi nak ucapkan terima kasih untuk anda semua yang terus dengarkan yang lokal bertemakan balung. InsyaAllah sampai lah ke pukul 12.30 malam dengan lagu-lagu yang pasti yang keterang best untuk hiburan kita bersama. Jadi terus dia melekat mendengarkan Serangan FM Radio No. 1 Orang Serangan.

Okey, untuk ingatan kita juga secara malam ini, okay, malam penentuan untuk pasukan Selangor dan juga Buriram FC untuk final kedua pada malam ini. Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara untuk Piala Shopee? Okey, nantikan kami akan juga bawa kepada anda dari masa ke semasa keputusan perlawanan antara Selangor FC dan juga Buriram FC pada malam ini. Jadi terus dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

Tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Lagu dendangan daripada Faris Adnan dan juga Selfie Yama dengan lagu yang saya Indah Syurga dah pun 8, menghampiri 8.20 minit malam. Assalamualaikum, hai selamat malam, selamat hari raya Aidil Adha untuk pendengar-pendengar. Ya, di mana juga anda mendengarkan Sungai FM, ada yang mendengarkan kejauhan Nun di Negeri Pahang. Terima kasih mendengarkan Sungai FM Musi RTM Klik. Dan selamat malam juga sahabat-sahabat kita, antaranya yang menyapa balung malam ni Zil, selamat raya Aidil Adha balung. Terima kasih banyak juga untuk Umi, maaf lahir batin, terima kasih. Terima kasih juga untuk Cik Wan, sahabat kita yang berada di Kajang. Okay, salam Aidil Adha, happy konti balung. Ini apa ceritanya, Pak Lang Haji Dolah dia hantar apa?
1: Rahim Misnan, saya ucapkan terima kasih lah kerana sudi. Sebab saya bukannya komentator yang profesional tapi saya sukalah untuk berkongsi dan berbicara mengenai sukan bola sepak ni. Daripada kaca mata seorang peminat. Sepakan penjuru untuk pasukan Buriram. Oh, dikeluarkan Syahir Bashah. Kemudiannya Teraton cuba untuk melepaskan rembatan susulan tetapi bola
0: pandai juga dia mengulas bola ya. Tahniah. Okay, Pak Lang Haji Daulah, selamat raya dan kepada anda yang menantikan keputusan. Alamak, alhamdulillah. Okay, Selangor di minit yang ke-21 dah pun menjarikan gol yang pertama, maknanya dari si aggregate Buriram 1, Selangor FC 1 untuk final kedua yang sedang berlangsung di Thailand ketika ini. Jadi insyaAllah dari masa ke masa kita akan kongsikan keputusan yang terkini. Itu gol yang telah pun dijaringkan oleh Syahir Bashah pada minit yang ke-18. Tahniah sekali lagi.

Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di Tanah Haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

27 Mei 1966, kunjungan Muhibah pertama Angkatan Bersenjata Indonesia. Pada hari ini dalam tahun 1966, kunjungan Muhibah pertama, 8 orang pegawai-pegawai tinggi Angkatan Bersenjata Indonesia disambut dengan penuh gembira oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri, di Rumah Merdeka Alor Star Kedah. Mereka tiba di negara ini sebagai utusan damai bagi mengakhiri konfrontasi Malaysia-Indonesia Ekoran Pembentukan Malaysia. Kedatangan rombongan Muhibah yang diutuskan sendiri oleh Jeneral Suharto, Ketua Tentera Indonesia ini adalah tanda awal kepada kejayaan rundingan damai yang diadakan antara Malaysia dengan Indonesia di Bangkok, Thailand pada 30 Mei 1966.

Dengan Brenda Natasha, selamat Hari Raya Bonda ni, belum tunaikan permintaan datangnya dari Wawidafullah buat mak yang telah pun pergi Al-Fatihah. Okay, terima kasih Wawidafullah yang dalam perjalanan dengarkan Sang FM. Selamat Hari Raya kepada semua rakan-rakan pendengar walau di mana jua anda berada. Untuk Balu, selamat menjalankan tugas. Terima kasih banyak-banyak. Dan malam ni juga bagi biasalah ya, Balu insyaAllah akan raikan permintaan dari rakan-rakan kita yang nak order lagu malam ni. Bagi biasa kita ada ruang rindu. Tapi untuk order lagu nanti kita akan raikan lagi. Sementara nak menantikan pukul 10 malam ni, insyaAllah kita juga nak bacakan antara kiriman daripada rakan-rakan kita yang ada terpendam dalam hatinya ingin dicurahkan. Pastinya kita ada curahan hati menanti anda sekejap saja lagi. Dihantarkan perkongsian anda ke 019-330-4425.

0: Selamat Hari Raya, Nolela.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam untuk anda di mana juga mendengarkan siaran Selangor FM. Anda masih lagi berteman kabar lo. Pasti untuk jam yang ke berapa ni? Jam yang ketiga ke? Jam yang keempat. Berbaki 2 jam lagi sebelum kita nak tutup kedai. Apapun untuk yang bertanyakan keputusan semasa ya, perlawanan antara Buriram United dan juga Selangor FC untuk final yang kedua berlangsung di Thailand hari ini. Kedudukan masih lagi Buriram 2, pasukan Selangor masih lagi 1 Kalau dari segi agregatnya saudara, kalau dari segi agregatnya Buriram 3, Selangor FC 1. Okey, itu untuk maklumat anda. Okey, keputusan semasa perlawanan antara Buriram United dan juga Selangor FC. Dan kejap lagi belum nak raikan juga kiriman daripada sahabat-sahabat kita yang mengantarkan puisi mereka merusi curahan hati di Selangor FM. Antaranya kiriman daripada Cikgu Dewi, rakan kita yang berada di Batang Kali. Ada satu sajak yang istimewa dia nak tunjukkan kepada Puan Nur Zalina binti Abdul Kadir, pengetua SMK Syed Mashur Batang Kali. Apa-apa kita layan terbaru dengan Nur Habarin. Ini lagu yang berjudul Malam-Malam. Terus dia dengarkan Selangor FM. Pilihan tepat.

Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diary Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Okey, kita dah lagi dengan pada batas senja kita. Usahakan lagi dapat 9.43 minit malam. Mesti curahan hati pada malam ni. Kita nak raihkan ini kiriman daripada Cikgu Dewi. Dari Batang Kali. Sajak yang ditujukan istimewa untuk Puan Nur Zalina binti Abang.

yang berjudul Semusim Bersamamu. April 29, 2021 bersamaan hari Khamis, insan yang bernama Puan Norzalina binti Abdul Kadir melangkah ke bangunan SMK Syed Mashhur sebagai Puan Pengetua. Kami warga SMK Syed Mashhur menerima kedatanganmu dengan tangan terbuka tanpa mengetahui caramu mentadbir visi dan misimu untuk SMK Syed Mashhur, harapanmu untuk sekolah dan murid-murid. Hari demi hari berlalu, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, warga SMK Syed Mashhur mula mengenalimu, Puan Pengetua. Kau seorang ketua yang tegas, yang mementingkan disiplin. Kau seorang ketua yang pentingkan ketetapan waktu, tugas-tugas yang harus dibereskan dalam tempoh waktu yang ditetapkan. Harus laksanakan tanpa sebarang alasan. Caramu, ketegasanmu membuat ramai di antara kami merasa takut, merasa segan denganmu. Gayamu yang mempamerkan ciri-ciri seorang ketua yang tidak sanggup melihat kaki tanganmu menjalankan tugas tanpa fokus, tanpa dedikasi, berjaya membawa perubahan yang positif. Pesanan demi pesanan, ingatan demi ingatan, teguran demi teguran menyedarkan ramai yang amanah, yang diserahkan, yang dipikul, yang dipertanggungjawabkan pada kami, warga SMK Syed Mashhur, harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Pertemuan dan perpisahan adalah lumrah hidup. Perpisahan selalu menyedihkan dan hari ini kesedihan menghiasi kamar hati kami, warga SMK Syed Mashhur, kerana terpaksa berpisah denganmu. Sudah pasti hari ini hari yang paling sukar untuk kau lalui. Perasaan kau pasti berbelah bagi. Amat berat untuk kau mengucapkan selamat tinggal pada situasi, pada suasana yang telah menjadi sebahagian dari hidupmu selama ini. Hari ini hari terakhir untuk kita bersama tempuh perkhidmatanmu sebagai Puan Pengetua di SMP Syed Mashhur selama 4 tahun 11 bulan 25 hari berakhir kini. Berakhir dengan pemergianmu, berakhir dengan persaraanmu. Jutaan terima kasih Puan Pengetua atas segala-galanya. Caramu, tunjuk ajarmu, tutur katamu, senyum manismu akan sentiasa dalam ingatan kami, insan-insan yang ditinggalkan. Doa ikhlas kami warga SMK Syed Mashhur untukmu Puan Pengetua, semoga hari-hari yang mendatang akan membawa ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan untukmu Puan Pengetua. Semoga hidupmu sentiasa diberkati. Puan Pengetua, kau akan sentiasa dalam ingatan kami, warga SMK Syed Mashhur. Terima kasih atas segala-galanya. Selamat bersara Puan Pengetua. Hasil ciptaan K. Satipermabadewi, Batang, Kali, Hulu, Selangor.

aici am zis. Dengarkan lagu-lagu terbaik di frekuensi 100.9. Jangan pernah pergi. Atau CRTMT. Satu hari aku mencintaimu. Jangan lupa dengar lagu aman tau. Selangor FM, pilihan tempat.

Okey, semoga tadi bermainkan lagu-lagu yang kami sajikan kepada anda. Mesti Ruang Rindu di Selangor FM sampai pukul 12.30 malam. Anda bertemankan sore ini Hazman Haji Osman. Abang Long temankan anda, menemani sahabat-sahabat kita yang dalam perjalanan. Dengar ceritanya, laluan dari Pantai Timur menghadapi kesesakan. Okay? Antaranya macam laluan Merapuh ke Gua Musang dilaporkan mengalami kesesakan luar biasa sejak daripada awal pagi tadi. Apabila ribuan kenderaan dipercayai mula bergerak pulang sempena dengan cuti Hari Raya Aidiladha, dan ramai pengguna berkongsi keadaan trafik yang hampir tidak bergerak selama pejam terutama di laluan menghala ke Pantai Timur. Kalau anda juga nak berkongsi info trafik, boleh hantarkan kepada Balung di 019-330-4425. InsyaAllah kita akan kongsikan. Alright. Amun selamat malam untuk Ibu Ros, sahabat kita yang berada di Sawah Sempadan. Selamat Raya. Maaf Zahir Batin. Ini daripada Ibu untuk semua pendengar-pendengar Sang FM. Hari ini korban 8 ekor Balung. Alhamdulillah dapat serba sedikit semuanya. Nah, kalau betul cara pengagihannya, semua akan merasa. Sikit sama sikit, banyak sama banyak. InsyaAllah. Kadang-kadang dulu-dululah yang tak apa-apa nak memahami cara pengagihan. Itu menyebabkan kadang-kadang kita tak dapat kan. Tapi sekarang Alhamdulillah ramai dah pun menyedari bagaimana cara yang terbaik untuk mengagihkan daging korban. Selain daripada penama-penama dapat bahagian. Yang penting sekali bahagian asnaf tu. Bahagian asnaf itu penting sekali untuk diagihkan kepada mereka yang berhak menerima. Apapun, semoga dipermudahkan untuk sahabat-sahabat kita yang melakukan ibadah korban sepanjang Hari Raya Aidiladha ini sehingga hari Sabtu 30 Mei. Ada yang korban lembu, ada yang korban kerbau.

Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di Tanah Haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah profesional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.

untuk lagu ni perlu raikan permintaan daripada Zamri sahabat kita yang berada di Kajang. Mungkin terhibur menangkan lagu UK Bila Diri Disayangi Anda. Yang lain kalau nak order lagu malam ni, hantarkan saja ke 019-330-4425. Kita ada ruang rindu sampailah ke pukul 12.30 malam. Dan apapun keputusan perlawanan antara Buriram United dan juga Selangor FC untuk Piala Shopee, okay? Berkesudahan dengan 4-1 dari segi aggregate, mana untuk malam ni Buriram berjaya menjaringkan 3 gol manakala Selangor hanya dapat menjaringkan 1 gol saja. Ini menjadikan Buriram menjadi juara untuk Piala Shopee 2026. Okey, apa nak buat kan? Kenalah terima hakikatnya. Okey, dan selamat malam juga untuk sahabat-sahabat kita yang hadir menyapa malam ni. Ada yang bertanya, Abang Long kerja sampai bila? Abang Long kerja sampai pukul 12.30 malam. Okey, untuk hari ni, esok, lusa, Sabtu dan juga Ahad, temankan anda. Okey, sambil anda bercuti, sambil anda bertugas, tak kisah. Yang penting anda tetap setia dengarkan Selangor FM. Ini ada satu kisah Abang Long nak kongsikan yang mungkin menjadi pengajaran juga untuk kita semula yang akan menjalankan kerja-kerja dalam keteroyong ibadah korban. Seorang lelaki cedera selepas ditanduk seekor lembu dalam kejadian yang berlaku di Taman Kesedar Putra di Gua Musang, Kelantan hari ini, di mana dalam kejadian kira-kira pukul 10 pagi tadi, saudara Fahmi Ibrahim berumur 29 tahun mengalami kecederaan pada ibu jari kaki kanan, lutut dan juga tapak kanan, tangan kanan selepas ditanduk sehingga melayang oleh seekor lembu jantan. Jadi sebelum kejadian, dia baru selesai memindahkan daging lembu korban untuk dipotong ke kawasan kemah agihan. Katanya seekor lembu yang merupakan haiwan korban ke-6, iaitu lembu terakhir untuk disembelih, secara tiba-tiba bertindak agresif dan terlepas daripada kawalan. Jadi keadaan itu menyebabkan ramai yang hadir ke program itu bertiamparan lari, dan sebelum itu tiga individu lain juga hampir ditanduk oleh lembu tersebut, namun mereka sempat mengelak. Tapi nak menjadi kata orang malang kepada saudara Fahmi ini, dia tak perasan lembu itu berada di belakang sebelum lembu tersebut menanduk, menyebabkan Fahmi ini melayang. Jadi pada awalnya dia trauma dengan kejadian itu, dan apabila dia fikir-fikir balik, ia menjadi kejadian yang lucu. Nasib baik saya tak cedera teruk, dekat apabila hanya mengalami kecederaan pada ibu jari kanan, lutut tapak kanan selepas melayang ditanduk lembu tersebut. Jadi insiden tersebut tidak mematahkan semangatnya untuk terus membantu program korban bersama dengan penduduk kampung pada tahun hadapan. Dalam bab-bab time gotong-royong ni, yang paling yang paling risau adik-adik kita, anak-anak kecil ni, dia punya berani tu, tahap berani tu melebihi daripada mak-mak kita. Jadi adik-adik pastikan jauh-jauh sikit lah daripada tempat ibadah korban. Takut lembu dia tengok ramai sangat kan, dia mengamuk, tak pasal-pasal cedera pula. Adik-adik nak sekolah nanti kan, kalau boleh biarlah diawasi oleh orang tua, orang lebih tua.

yang friends beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.

dan juga temanjo dengan adik saya Abis Sore. Dah pun 10.37 minit malam dan antara menu-menu yang disajikan untuk hari ini hari raya, cerita daripada sahabat-sahabat kita, rendang apa tu? Rendang yang apa nama dia? Allah, apa rendang yang campur-campur daging apa semua tu? Rendang nasib. Antara menu yang mendapat perhatian daripada sahabat-sahabat kita di hari raya. Kalau pergi ziarah, ada tuan rumah yang sediakan rendang nasib ni, alamat bertambah lagi nasi impit ataupun ketupatnya. Okey, apapun, masih lagi dalam mood kita berhari raya hari ini, yang masih lagi dalam perjalanan. Okey, ini perkongsian daripada Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia, melaporkan secara keseluruhannya aliran trafik di semua lebuh raya betul, melibatkan lebuh raya utara selatan di bahagian utara tengah dan juga selatan kembali bergerak lancar. Situasi yang sama juga bagi semua lebuh raya betul di sekitar Lemah Kelang. Begitu juga bagi lebuh raya menuju Pantai Timur, iaitu lebuh raya KL Karak, lebuh raya Pantai Timur 1 dan lebuh raya Pantai Timur 2, trafik masih lagi dilaporkan bergerak lancar. Berhati-hati semasa memandu, ingatlah insan tersayang dan semoga selamat tiba ke destinasi yang dituju. Okey, terima kasih juga untuk sahabat-sahabat kita yang hadir malam ni, antaranya Nur Hidayah Hussein. Lepak santai malam ni, Balong, dekat rumah nak dengarkan lagu Spider, Rindu Raya. Boleh, Balong? Boleh. Jom, kita layan. Jadi terus dia dengarkan Ruang Rindu di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Umat Islam sambut Aidiladha penuh kesyukuran. Lebih 17,000 pendatang tanpa izin ditahan setakat Mei. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Umat Islam di seluruh negara menyambut Aidiladha dengan sederhana namun penuh kesyukuran yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia meraikan Aidiladha di Johor Bahru. Baginda berdua meluangkan masa bersantap bersama keluarga di Istana Bukit Sirin. Di Perlis, Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalul Lail berkenan menunaikan solat sunat Aidiladha bersama lebih 500 jemaah di perkarangan Istana Negeri Arau. Di Shah Alam Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan berangkat menunaikan solat sunat Aidiladha bersama-sama lebih 15,000 rakyat di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Sebanyak 28 ekor lembu termasuk seekor sumbangan baginda dikorbankan dalam ibadah korban di perkarangan masjid berkenaan. Di Pantai Timur, Tengku Mahkota Kelantan, Tengku Muhammad Fakri Petra berangkat menyertai ribuan jemaah menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Jami' Al-Islam Ismaili, Bandar Baru, Pasir Pekan. Manakala Sultan Pahang dan Tengku Ampuan Pahang berkenan menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Tengku Ampuan Afzan. Usai solat, baginda berdua berkenan menyaksikan ibadah korban di perkarangan masjid. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama lebih 10,000 jemaah menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Putra Putrajaya. Solat sunat dipimpin Imam Besar Masjid Putra Dr. Muhammad Zakwa Rozali yang turut menyampaikan khutbah bertajuk Pengorbanan Menuntut Keikhlasan. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan mengurniakan 148 ekor lembu untuk diagihkan kepada rakyat di seluruh Johor. Menteri Besar Datuk On Hafiz Ghazi menyifatkan kurniaan itu cerminan kasih sayang dan keprihatinan institusi di Raja Johor. Di Ibu Negara, 72 ekor lembu korban diagih di seluruh Parlimen Lembah Pantai melibatkan masjid, surau, persatuan penduduk dan rukun tetangga. Ahli Parlimennya Datuk Fahmi Fadil memaklumkan daripada jumlah itu 17 ekor lembu dikorbankan menerusi program ibadah korban anjuran RTM.
1: Saya amat berbangga dapat bersama untuk bantu dalam sedikit aktiviti melapah dan beberapa kerja-kerja bersama para sukarelawan. Saya doakan agar program ini dapat membentuk satu semangat di kalangan warga RTM untuk kerja dengan lebih berkualiti dan juga merapatkan hubungan sesama kita.
0: Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail menyifatkan penganjuran ibadah korban tahun ini sebagai kesinambungan legasi RTM dalam menyantuni masyarakat.
2: Mengimarahkan lagi masjid dan komuniti, bukan sahaja dapat lembu murah, malah pelbagai lagi usaha yang dijalankan, terutamanya untuk membantu masyarakat dalam menyambut perayaan dalam sederhana dan membantu sikit sebanyak harungi apa yang disebut sebagai cabaran kawasan hidup dalam suasana global yang sentiasa penuh dengan ketidaktentuan pada waktu ini.
0: Ashwat Ismail. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi yang juga Menteri Komunikasi berkata dapatan Suhakam berhubung insiden rusuhan di penjara Taiping tahun lalu akan diteliti. Laporan itu akan dibentang dan dibahaskan di Parlimen sebelum sebarang keputusan lanjut dibuat.
3: Perkara ini tidak dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri sama ada minggu lalu ataupun minggu ini. Dan biasanya laporan Suhakam, laporan tahunan akan dibentangkan untuk dibahas di Parlimen. Kita akan teliti sama ada isu ini akan dibawa dalam mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan. Dan sementara waktu boleh juga rujuk dengan pihak KDN ataupun Jabatan Penjara.
0: Isnin lalu, panel inkuiri awam Suhakam menerusi keputusan akhir berhubung insiden yang menyebabkan kematian seorang tahanan itu mencadangkan penjara Taiping dijadikan muzium memandangkan ia tidak lagi sesuai digunakan sebagai penjara. Kenyataan tersebut menyusul selepas Jabatan Penjara menyatakan komitmen untuk beri kerjasama penuh bagi meneliti insiden berkenaan. Jabatan Penjara menegaskan setiap dapatan, syur dan perkara yang dibangkitkan dalam laporan Suhakam dipandang serius, termasuk dakwaan yang mengaitkan aspek pengurusan dan petugas penjara dalam kejadian itu. Laporan berkenaan akan diteliti secara menyeluruh, terperinci dan berintegriti demi memastikan setiap perkara dibangkitkan mendapat perhatian sewajarnya. Berita seterusnya. Lebih 17,000 pendatang tanpa izin ditahan imigresen menerusi 5,000 operasi penguatkuasaan di seluruh negara tahun ini. Turut dikenakan tindakan 789 majikan kerana melindungi serta menggaji warga asing tanpa permit sah. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban berkata kesalahan tertinggi ialah tinggal lebih masa dan salah guna pas lawatan. Bagaimanapun, tidak semua warga asing berada di Malaysia secara haram kerana lebih 3 juta daripadanya memiliki pas dan permit sah.
4: Mereka ambil kesempatan ini untuk berjumpa kawan-kawan, berkumpul. Tapi persepsi pada masyarakat, dia tengok, wah, KLCC sudah jadi Dhaka. Contohlah. So, itu persepsi lah. Kerana berdasarkan pada pemeriksaan kita, mereka ni ada pas yang sah dan sebagainya. Saya percaya mereka yang melanggar undang-undang, dia nampak saja lori immigration, dia dah lari.
0: Tegasnya, operasi penguatkuasaan akan terus dipertingkat dan dilaksana secara berterusan dalam usaha menangani pendatang tanpa izin. Sementara itu, Datuk Zakaria menegaskan tiada kompromi terhadap mana-mana pegawai yang terlibat dalam salah laku atau pelanggaran integriti. Tindakan buang kerja terhadap mereka yang didapati bersalah. Sepanjang lebih 4 tahun lalu, 77 pegawai dikenakan hukuman buang kerja selepas terbabit dalam pelbagai kesalahan disiplin dan integriti. Antara kesalahan sering dikesan ialah salah guna kuasa dan penyalahgunaan bahan terlarang. Lebih 342,000 liter diesel bersubsidi dirampas pasukan gerakan Armed Brigade Sarawak menerusi Optiris. Nilainya mencecah RM1.8 juta. Operasi dilaksana di beberapa lokasi di negeri berkenaan sejak 16 Mac lalu hingga semalam. Sebanyak 58 kes direkodkan dengan 69 tangkapan dibuat. Komander PGA Brigade Sarawak Senior Assistant Commissioner Lim Bak Pai berkata pelbagai aset dan peralatan termasuk lori tangki, jentera berat dan tangki skid dirampas. Antara kejayaan utama operasi ialah rampasan sebuah bot tunda di Bintulu yang digunakan untuk menyimpan 20,000 liter minyak diesel tanpa permit sah. Dalam pada itu, harga runcit petrol RON 95 dan RON 97 masing-masing turun 15 sen serta 20 sen seliter bagi tempoh bermula esok hingga 3 Jun ini. Manakala harga diesel di Semenanjung turun 10 sen seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga runcit bahan api itu diturunkan berikutan penyusutan purata harga pasaran antarabangsa pada minggu sebelumnya. Namun penurunan itu tidak bermaksud tekanan pasaran petroleum global telah reda kerana ketidaktentuan pasaran susulan konflik di Asia Barat masih berterusan. Luar negara, sambutan Aidiladha dicemari insiden berdarah ketika gencatan senjata masih berkuat kuasa di selatan Lebanon. Dalam serangan terbaru rejim Zionis Israel, 31 nyawa menjadi korban termasuk 4 kanak-kanak dan 3 wanita, 40 yang lain cedera. Demikian menurut Kementerian Kesihatan Lebanon, serangan itu melanda beberapa kawasan termasuk Buruj Ash-Shamali, berhampiran Tire, Habush, Merakeh dan Sala'a. Jumlah kes jangkitan hantavirus meningkat kepada 13 kes selepas pihak berkuasa Sepanyol melaporkan satu kes baru dalam kalangan penumpang kapal pesiaran MV Hondius. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Tedros Adhanom Ghebreyesus memaklumkan jumlah keseluruhan kematian kekal 3 orang. Tiada kematian baru dilaporkan sejak 2 Mei. Sukan bola sepak, isu pengurusan dan kewangan pasukan KLCTFC termasuk tunggakan gaji pemain dijangka diselesaikan dalam masa terdekat. Penaung kelab Datuk Fahmi Fadhil menjelaskan isu berbangkit sebelum ini berjaya diurus dengan baik hasil penambahbaikan struktur pentadbiran kelab. Semalam, Liga Bola Sepak Malaysia mengenakan RM45,000 terhadap KLCTFC bawah peraturan pelesenan kelab MFL. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Umat Islam sambut Aidil Adha penuh kesyukuran. Lebih 17,000 pendatang tanpa izin ditahan setakat Mei. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di Tanah Haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
1: Hidup ini dipenuhi dengan seribu kemanisan, tetapi untuk mencapainya memerlukan seribu pengorbanan. Salam Aidil Adha daripada kami, Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Herman Tino dan juga Sharifah ini dengan lagu Inang Palembang. Dah pun 11.15 minit malam. Assalamualaikum. Hai, selamat malam untuk anda di mana juga mendengarkan siaran Selangor FM. Terima kasih terus setia menjadikan Selangor FM sebagai stesen radio yang sentiasa menjadi sebutan anda dan juga menjadi pilihan anda. Banyak lagu-lagu best ya, baru susun pilihan daripada rakan-rakan pendengar kita pada malam ini. Ada yang nak dengarkan lagu dendangan kumpulan Orkid Khilaf. Ini permintaan daripada Din. Din, kat mana Din? Sekejap lagi kita belanja.

Okey, lagu permintaan dari Ellie. Okey, yang boleh dibantai muka terima menggunakan lagu Expose dan juga Dina Nazir dengan Raya di Rumah Dinda menghampiri pukul 11.30 minit malam. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat kita yang masih lagi terus setia. Okey, antara Cik Wan nak buat macam mana belum, malam ni kena terima hakikat kalah juga ya. Pasukan Selangor nak buat macam mana bawaan ya, bola bulat kan. Dan setiap pertandingan tu ada kalah dan juga menang. Jadi malam ni kita kena redha lah wahai penyokong-penyokong pasukan Selangor FC. Okey. Terima kasih juga untuk Zara, sahabat kita dari Bangsa. Selamat malam Balung. InsyaAllah panjang umur, kita jumpa esok pula eh. Hati-hati dalam perjalanan nanti. Terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang lain eh, antaranya yang juga ada menyapa selamat meneruskan tugasan daripada Cikgu Sharifah Nolia. Busynya sampai malam ni Balung, baru selesai masak kuah laksa. Esok ada jamuan pula, jamuan ibadah korban. Okey. Nak dengarkan lagu Revival Mayumi Sisiwa. Tapi sebelum tu kita juga nak raikan permintaan daripada Bonda Angri. Okey, nak dengarkan lagu Dan Bet, lagu yang berjudul Boleh Buat. Okey, boleh. Jom kita tunaikan permintaan dari rakan-rakan kita. Apapun, anda terus dengarkan Selangor FM, pilihan tempat.

nampaknya sampai di sini dulu yang sempat Abang temankan anda mesti PM Lokal di Selangor FM dan juga Mesh 812. Jadi harapan daripada Abang agar anda semua terhibur mendengarkan seleksi lagu-lagu yang disajikan dan insyaAllah panjang umur Abang akan kembali lagi temankan anda esok juga waktu yang sama, ya, sejak pukul 6 petang sampailah ke pukul 12.30 malam. Jadi selamat malam, selamat beristirahat, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua geng bro hantu? Untuk edisi hari ini, permulaan hari baru, hari Khamis 28 Mei 2026, bersamaan 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat Hari Raya Aidiladha 1447 Hijri. Buat semua perantauan yang tidak dapat pulang ke kampung, jangan bersedih, jangan kita rasa kecewa. Sebab apa? Saya akan menemani anda sepanjang 6 jam siaran ini, 12:30 malam sehingga 6 pagi. Apa khabar semua? Saya harap anda semua berada dalam keadaan baik, yang pastinya terus terhibur dengan dendangan lagu-lagu terbaik yang menyerikan lagi hari kita pada hari ini, hari Khamis, yang terus menyerikan lagi anda. Terus luncur sahabat-sahabat semua. Jadi mempersiapkan diri anda dengan secawan kopi untuk kita bersengkang mata sehingga 6 pagi nanti. Untuk sahabat kita semua yang memandu, tidak kira ke mana saja lalu tuju anda, yang masih lagi pulang ke kampung ataupun yang sudah pulang ke ibu kota, ataupun yang bekerja pada ketika ini yang memandu abang-abang lori kita, secara khususnya abang-abang e-hailing kita, semoga selamat sampai ke destinasinya. Yang bekerja pada malam ini, yang bertugas shift malam, selamat bertugas untuk anda. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Pastinya terus on National FM, geng burung hantu. Reza akan bersama dengan anda sehingga 6 pagi nanti. Mantap semuanya. Berbagai frekuensi yang terus layan National FM, secara khususnya frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat, Sabah, Sarawak juga. Pastinya ada di selatan Thailand. Kawasan-kawasan di Songkhla dan sebagainya, ya. Selatan-selatan Thailand ada mendengarkan National FM. Kalau tak percaya, nantikan TikTok live nanti, ya. Okey, kita terus dengan hiburan kita yang seterusnya. Jangan lupa untuk terus ikuti Facebook rasmi kami. Kalau anda nak antarkan ucapan ataupun nak antarkan ucapan hari raya nanti, menerusi TikTok live. Tapi kita berhibur dahulu. Sebuah lagu daripada Dato' Awi sendiri untuk anda. Pastinya dengan hiburan terbaik. Terus layan, terus berhibur. National Gang Burung Hantu.

mai seamăn gămbira. Bunea bunea, Arizona.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada. Dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Ish, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Senah nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap. Berbudi bahasa. Budi bahasa. Budaya kita.
3: Nasional FM. Sentiasa di hati.
4: Lagu-lagu terbaik. Setiap hari. 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6. Di Nasional FM.

12.41 minit tengah malam waktu ini. Pastinya terhibur dengan dengaran lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Burung Hantu 12.30 malam sehingga 6 pagi bersama-sama dengan saya. Selamat tengah malam semuanya. Selamat beristirahat. Ada yang keletihan baru selesai melapah lembu semua tu yang tadi. Ada yang belum melaksanakannya. Tapi ada yang telah selesai. Alhamdulillah pengagihan semua. Anda juga boleh saksikan secara langsung ketika ini solat sunat Aidiladha langsung dari Kota Suci Mekah di mana TV1 bawakan untuk anda. Jadi anda boleh saksikan dan tonton ketika ini secara langsung keadaan dan suasana betapa indahnya di Kota Suci Mekah, di Tanah Haram, di Masjidil Haram untuk kita sama-sama. InsyaAllah yang mana belum sampai, saya doakan agar anda semua dapat menjejak kaki ke Masjidil Haram untuk menyambut Hari Raya Aidiladha. InsyaAllah mudah-mudahan dalam kemeriahan Aidiladha sebenarnya janganlah kita lupa sebenarnya ada nilai pengorbanan, keikhlasan dan kebersamaan yang menyatukan kita semua. Jadi yang paling penting, kita kena sentiasa eratkan hubungan silaturahim kita sesama Islam, secara khusus sama keluarga kita. Yang akan terus menemani anda sehingga 6 pagi dengan didengar lagu-lagu terbaik. Saya tetap rock kapak, tetap tangkap lentuk, jiwa karat terus melekat yang akan terus menghiburkan anda pada tengah malam ini sehingga 6 pagi nanti. Baik, ada kawasan, kalau kita lihat di kawasan pantai timur, Sabah dan Sarawak yang kawasannya hujan lebat dan ribut petir, secara khususnya di negeri Kelantan, Kota Baru, Bacok, Macang, Pasir Putih, Kuala Kerai dan Gua Musang, Terengganu, daerah Hutan Terengganu, Pahang, kawasan Lipis dan Jerantut, di Sarawak pula di Bintulu dan Sebauh, Miri serta di Limbang. Untuk negeri di bawah Bayu, Sabah, kawasan pedalaman Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort dan Nabawan. Diikuti di kawasan Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran serta di Kota Belud. Diikuti di seluruh wilayah Persekutuan Labuan. Jadi sahabat-sahabat semua, kalau tempat anda hujan lebat dan sebagainya, sentiasalah berhati-hati ya. Yang memandu secara khususnya, semoga semuanya selamat sampai. Kalau berasa letih, berasa mengantuk, berehat seketika, ambil secawan kopi dahulu. Yang pastinya kita terus on, terus layan Nasional Game Burung Hantu. Okey, kita ambil lagi mood raya walaupun Hari Raya Aidiladha. Yang pastinya Hari Raya bahagia untuk anda. Terus layan Nasional Game Burung Hantu.

0: dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat

0: Adua Adha 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 malam. Hanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Anda sekarang sedang mendengarkan National Game Burung Hantu untuk jam yang berikutnya, 1.1 minit pagi. Selamat pagi semua warga Malaysia yang baru saja mendengarkan National FM. Apa khabar semuanya untuk pemulaan hari baru hari ini, hari Khamis 28 Mei 2026. Boleh kongsikan bersama-sama dengan saya di TikTok Live National FM ucapan ataupun dedikasi ucapan anda ataupun pelbagai perkongsian yang ingin dikongsikan. Saya baru saja bersiaran secara langsung di TikTok Live ketika ini. Assalamualaikum semuanya, apa khabar? Selamat pagi. Yang baru saja hadir menonton, boleh tapping-tapping dahulu, boleh kongsikan live ini. Selamat pagi, semoga pagi ini juga menjadi pagi yang terbaik buat kita. Boleh kongsikan juga bersama dengan saya. Saya ingin membuka talian di mana dengan anda boleh terus menghubungi talian di konti dengan nombornya 0322820393. Mungkin ada perkongsian yang ingin dikongsikan bersama-sama dengan saya. Nak kongsikanlah berapa ekor hari ini lembu dapat tumbang, berapa ekor unta, berapa ekor kambing, berapa ekor biri-biri dan sebagainya. Boleh hantarkan ucapan anda melalui ruangan komen. Terima kasih yang bagi gift, semoga murah rezeki selalu. Khairul Azlin, terima kasih untuk paper crane-nya. Ataupun boleh hubungi talian di konti. Saya ulang, 0322820393. Saya buka talian sehingga 3 pagi nanti. InsyaAllah kita berkongsi kata aktiviti anda siang hari tadi sehinggalah malam ini. Ada yang masih lagi rewang ke tu? Letihan rewang je. Baru saja selesai basuh periuk, basuh kuali dan sebagainya. Keletihan ini lagi. Tak apa. Setahun sekali je kita sambung kan. Jangan lupa juga boleh terus hantarkan ucapan anda menerusi ruangan komen di Facebook National FM. Ada pemanggil di atas talian. Sebentar nanti saya akan angkat pemanggil itu. Kita nak berhibur satu lagi lagu. Ataupun kita terus angkat talian. Ada sebenarnya dah nombor telah menghubungi kita. Ada tiga nombor. Okey, untuk nombor yang pertama, kita ada pemanggil di sini. Halo, Assalamualaikum. Apa khabar? Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Ah, siapa di sana?
2: Syarifah dari Bukit Beruntung.
1: Dari mana?
2: Syarifah dari Bukit Beruntung.
1: Oh, Syarifah dari Bukit Jeruntung. Bukit Beruntung eh?
2: Bukit Beruntung.
1: Bukit Beruntung. Ya, yeah, Kuala Hulu Selangor.
2: Ya.
1: Syarifah, ada ucapan ke tu?
2: Ucapan sama hari haji. Pada kawan-kawan semualah dan pada hello.
1: Ya sila.
2: Hello.
1: Ya sila.
2: Ini pada kawan-kawan dan semua pada takzah di Kelantan.
1: Ya.
2: Pada Idah di Bugis dan pada semua pada Abang saya di Johor Bahru ucapan salam selamat pagi dan jaga diri baik.
1: Ya, yeah. Itu saja ucapannya.
2: Ya. Yeah,
1: hari ni masak apa, Syarifah?
2: Masak buat rendang je. Besok buat rendang daging.
1: Oh, sedapnya.
2: Nak masak nasi
1: intik. Oh, sedapnya. Ada lebih tu hantarlah ke konti. Okey, terima kasih Syarifah. Selamat Hari Raya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey, kita ada satu lagi pemanggil. Halo, siapa sana cakap?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa di sana? Siapa?
4: Intan dari Pulau Pinang.
1: Intan dari Pulau Pinang. Ya, Intan, silakan. Ada ucapan ke tu?
3: Ya, ada.
1: Ya, silakan.
3: Ucapan sama orang ya, adik-adik. Pada semua, sahabat-sahabat juga. Pada...
1: Tak dengar lah, Intan. Cakap dalam selimut ke?
4: Saya buat ucapan untuk sahabat-sahabat.
1: Baru dengar.
4: Sahabat-sahabat lah. Saya ingin nak hubungi kawan saya lama tak jumpa.
1: Ya, siapa dia tu?
4: Kawan saya yang nama-nama dia Nadia. Mm-mm. Dia lama tak jumpa orang saya. Lepas tu dia tinggal nombor telefon untuk dia lah. 017-533-9174. Oh. 017-533-9174. Harap dia.
1: Kita bagi nombor kat siapa? Ya,
4: terima kasih DJ. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ha, itulah dia. Siap bagi nombor telefon lagi. Itulah dia. Okey, oh, kita teruskan lagi dengan satu lagi pemanggil sebelum kita teruskan hiburan kita pada pagi nanti. Yang pastinya saya akan membuka talian sehingga 3 pagi nanti. Jadi kepada anda, anda juga boleh terus tonton menerusi TikTok Nasional FM ataupun ada pelbagai perkongsian yang ini kongsikan bersama-sama dengan saya. Yang pastinya dengan lagu-lagu raya bersulam, lagu-lagu nostalgia yang akan terus menyerikan pagi anda pada pagi ini. Assalamualaikum semua yang baru saja hadir menonton. Terima kasih di atas tepi-tepinya. Pelangi Senja, Amir Hola, apa khabar? Kupu-kupu beracun. Terima kasih tepi-tepi Mawar Marisa, Din Kayu tepi-tepi, Lawrence, hi bro, apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Semoga semuanya sihat-sihat belaka. Muhammad Marisa, waalaikumsalam. Salam Aidil Anha. Ya, luncur JB kasut dah buruk. Tukar wallpaper kasut dah buruk. Selamat Hari Raya semuanya. Kita teruskan hiburan kita sebelum kita membuka talian. Ada satu lagi pemanggil di atas talian. Halo, assalamualaikum. Siapa sana cakap?
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Selamat Hari Raya.
1: Selamat Raya. Siapa tu?
5: Mangah ni.
1: Oh, Mangah. Dari mana?
5: Dari
1: Labu Besak Kuling. Ha? Dari Singapura?
5: Labu Besak Kuling.
1: Oh, Perling.
5: Labu Besak Kuling. Kuling.
1: Kulim.
5: Yeah.
1: Oh, maklumlah korang dengar. Ada ucapan raya ke tu, Manga?
5: Maklum ucapan raya ni. Yo. Pada yang pada yang duduk kamera tu.
1: Mm-mm.
5: Satu ada seorang lagi kat Kota Baru.
1: Yo.
5: Tu mami dengan Pak Lusuk di tak jadi ini. Tu ada korai mami Cina Lima. Apa khabar?
1: Apa baik?
5: Pak Uang, Pak Uang dari Parit Jawa.
1: Ya. Saya tolong jawabkan. Teruskan Mangah.
5: Cik Umak dari Amlok dah. Tu terpindi yang duduk hospital tu. Yang galeri ni baik.
1: InsyaAllah.
5: Itu sahaja lah. Terima kasih ya, Mak Baik Tentali ya, Mak Noh. Selamat Hari Raya, Kak Adi Adi Adha. Dia dah berhati. Balik mesej berhati-hati.
1: Yeah.
5: Buat Nazar, Nazar tak ni? Dia cuti ya?
1: Bukan Nazar, Reza.
5: Ya, kalau Nazar dia cuti ke malam ni?
1: Dia cuti bagi dia ada peraya, Mak Noh. Kesian dia. Reza pula lah yang teman ni. Mangga masak.
5: Okey, hati saja. Okey,
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru nak tanya Mak Ngah masak apa. Dah Assalamualaikum dah.
5: Dah, Mak Ngah hari ni pergi makan tu anak buat korban.
1: Oh, buat korban. Berapa ekor tumbang?
5: Dua ekor.
1: Dua ekor lembu? Alhamdulillah. Okey, Mak Ngah. Selamat Hari Raya, Mak Ngah.
5: Esok ada lagi?
1: Ada lagi ke ucapan?
5: Dah, esok ada lagi korban dekat surau dekat rumah ni.
1: Oh, esok ada lagi. Esok berapa ekor pula?
5: Dua kot.
1: Dua, okey, tak apalah. Tapi apa pun
5: dapat jugalah. You. Nak buku yang ada bagi.
1: Ya, Alhamdulillah, rezeki Mak Ngah.
5: Rezeki.
1: Ya, Mak Ngah. Selamat Hari Raya, Aidil Adha, Mak Ngah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia kita, Mak Ngah. Dari Kulim Kedah. Terbaik. Nah, jadi kita nak teruskan hiburan kita. Ramai pemanggil ni. Bersabar, kita berhibur dahulu. Untuk hiburan kita yang seterusnya, Rindu Raya Nasional Geng Burung Hantu.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dirantai di Gelangi Rindu. Lagu ciptaan Eddie Hamid yang terus menghiburkan kita awal pagi ini. Lagu yang popular pada tahun 1998 yang penuh dengan cerita, yang penuh dengan rasa, terus menyanyikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. Edisi 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Assalamualaikum semuanya, baru saja dengar Nasional FM. Selamat pagi semuanya. Kita masih lagi teruskan dengan pemanggil kita yang seterusnya untuk talian kita pada pagi ini bersempena dengan Hari Raya Aidiladha. Kita bersama dengan sahabat kita dia di atas talian ketika ini. Halo, assalamualaikum. Siapa di sana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Abang Reza dari orang Bukit Kantang, sentiasa mendengar GPH.
0: Waalaikumsalam. Panjangnya salam pengenalan.
1: Ain Bukit Gantang, Bang Reza.
0: Oh, Ain Bukit Gantang. Assalamualaikum, Ain.
1: Dengar suara Abang Manis berkumandang.
0: Oh, kali ini bukan Abang Manis. Ini Reza.
1: Allahu ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah sihat walafiat ya, Bang.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Abang Reza pun suara maco lah, Bang.
0: Tak adalah, biasa je. Jangan begitu.
1: Tapi memang tak boleh nak tidur lena, Bang.
0: Tak,
1: sebab apa tu, kan GBS.
0: Oh, ya ke?
1: Peminat setia, Bang.
0: Alhamdulillah. Ain dari mana tadi, Ain?
1: Dari Bukit Gantang, Bang.
0: Bukit Gantang, alhamdulillah, Ain. Ada ucapan raya ke?
1: Datang.
0: Ha?
1: Datanglah ke rumah. Ada apa tu? Ada macam-macam, ada ketupat rendang lemang pun ada lah, Bang.
0: Boleh hantar ke konti ni? Sempat lagi ni hantar.
1: Alamak, jauh, Bang.
0: InsyaAllah. Saya baru je balik dari raya ni, ha.
1: Kampung dekat mana, Bang Reza?
0: Rahsia. Okey, ada ucapan lain, silakan.
1: Ucapan salam Aidiladha saya tujukan kepada apa tu, terutamanya sekali Abang Reza yang dikasihi, disayangi dan disanjungi dan dihormati.
0: Terima kasih.
1: Pada Mang Adila, Kak Yayang Sandra, Kak Ida Hairi, apa nama tu, Pak Long Johan di Jitra Kedah, Abang Hashim Awang Batas Raja, Matrok Pening, Kak Imah Kubang Pasu, Kak Linda Sarawak, Abang Ed, Abang Kasut Buruk.
0: Oh, ada juga.
1: Ramai ni.
0: Ramai tu.
1: Zul Alif Tanjung Musang. Ima Kubang Pasu tadi ya. Lepas tu Abang Mizi, Abang Mizi Kelate. Abang Kasu Buruk. Lepas tu lagi siapa lagi? Abang Manis, Kak Aida. Mudah-mudahan Kak Aida sihat walafiat.
0: Amin.
1: Abang Reza.
0: Ya, saya.
1: Boleh tak putarkan lagu Haji daripada Al-Kihai?
0: Daripada Al-Hilhai?
1: Haji.
0: Oh, lagu Haji.
1: Hidup.
0: Oh, ya. Saya tahu lagu tu. Baik. Okey, nanti saya putarkannya. Ain, terima kasih. Oh, dia tukar mati macam gitu je. Itulah dia sahabat pendengar kita, Ain, dari Bukit Gantang. Ya, panjang ucapannya. Okey, kita ada satu lagi pemanggil. Halo, assalamualaikum. Siapa sana cakap?
2: Waalaikumsalam, Reza.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Di sini Jumari dari Keluang, Johor.
0: Oh, dari Keluang, Jumari. Orang Johor kita sama.
2: Kita Johor,
0: Betul lah, Tapi saya Johor baru lah,
2: kita JDT.
0: Jumari, ada ucapan ke tu?
2: Okey, terima kasih, Zah.
0: Ya, sama-sama.
2: Sama nak ajakkan kepada Kak Iman. Nak beritahu lah Kak Iman, nombor telefon kita dah tukar lain. Nanti Kak Iman carilah sendiri nanti. Okey, lepas tu kepada Abang Id. Kepada apa lagi, kepada Siti, dan kepada semualah yang tak sebut nama tu, jangan marah, kepada semua, salam Aidiladha, untuk Reza, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Tak pernah jumpa ke Reza?
0: Tak pernah jumpa, Jumari.
2: Tak boleh Johor.
0: Oh, saya baru balik je ni. Baru dari Johor.
2: Oh, ya ke?
0: Ya.
2: Baru boleh balik terbutuhkan.
0: Ya, betul. Nak bawa macam mana.
2: Semoga tak tertidur lah nanti.
0: Tidak. Dia tidur tu tak lah, tapi. Tapi mengantuk lah. Dia tak tidur tapi mengantuk lah.
2: Tapi kan Reza?
0: Ya.
2: Lagu tu tadi, lagu yang akhir tu tadi sebenarnya lagu daripada Sweet Charity kan?
0: Ya. Lagu Haji, betul. Seri Hari Raya pun boleh juga.
2: Boleh juga. Tapi Sweet Charity lagu dia baik-baik. Macam lagu ada lagu Ramadan. Dia lagu dia memang baik-baik lagu dia.
0: Ya, betul. Akhir hal kan? Ada buat permintaan lagu juga ke, Jumari?
2: Kita nak lagu tu lah Reza. Lagu Serumpun.
0: Serumpun.
2: Mimi Fly.
0: Oh, Mimi Fly. Ha. Okay,
2: ada
0: baik.
2: Ketupat, ada rendang.
0: Ah, tapi saya kena semak liriknya dahulu ya. Kalau ada eh, sebut.
2: Tak ada.
0: Oh, tak ada ya?
2: Tak ada kecil, tak ada.
0: Tak ada, confirm.
2: Confirm. sebab Abang Reza, betul Abang Azhar putarkan selalu lagu tu.
0: Ah, okay, baiklah. Kalau begitu, nanti kita putarkan ya.
2: Okay, Reza, selamat suka. Saya akan makan Reza sampai pun pagi. Sampai siang daging.
0: Oh, siang daging. Masih lagi masak ke?
2: Kita tadi dah masak sikit. Dia ada banyak lagi ni nak siang nak simpan lah kan. Nanti kalau dah siang tu senang nak simpan kan. Senang bila nak masak ambil je.
0: Oh ya, betul. Okey, Jumari, saya pada ucapan juga selamat raya Aidil Adha. Ya, Jumari.
2: Okey, ya, untuk Reza juga selamat raya.
0: Ya, selamat raya. Assalamualaikum.
2: Okay. Salam Rasulullah.
0: Ya, itu dia. Kita bersama dengan Jumari, sahabat kita dari Keluang, Johor Darul Takzim. Dan kita ada satu lagi pemanggil. Halo, siapa saya nak cakap?
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa sana? Halo? Ya, siapa di sana?
3: Abang Kasut dan Buruk.
0: Abang Kasut Buruk. Ismail cakap, Ismail. Ismail di sini cakap.
3: Selamat.
0: Ya, Ismail cakap. Ismail. Silakan bang. Line tak berapa clear tu.
3: Line tak berapa clear lah. Tengah dah.
0: Oh, you patut le. Ah, ucapan ringkas. Padat bang. Cepat. Ucapan.
3: Padat eh. Selamat raya untuk sahabat-sahabat ni burung hantu. Reza.
0: Ya. Yeah.
3: Untuk saya dengan Kak Jo, mak ayah di jaga. Kita sayang Rina Oba. Siapa zaman air ini? Itu
0: saja. Sama-sama. Dari mana nak ke mana tu bang Kasut Buruk?
3: Daripada Setiawan nak pergi ke JB.
0: Oh, dari Setiawan nak ke Johor Bahru. Berhati-hati bang ya. Okey, semoga semuanya selamat. Selamat Hari Raya bang. Salam perantauan.
3: Okey, selamat hari juga.
0: Alright, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Itu dia pelbagai ucapan yang telah dikirimkan bersama dengan sahabat-sahabat kita. Pelbagai daerah di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat, dengan pelbagai perkongsian. Ada yang sedang siang ikan, ada yang basuh periuk ketika ini, ada yang bergelimpangan selesai satu hari bertungkus lumuh di dapur. Kan? Ada juga yang mengasah pisau. Esok nak buat korban katanya. Ada yang buat korban hari Sabtu pun ada juga. Ada yang malam ni tengok pisau sekarang ni. Dah mula tajam pisau. Esok nak mula sembelih ni kan. Tapi apa pun, semoga dipermudahkan segala urusannya. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk anda. Kita teruskan hiburan kita. Saya akan buka pemanggil sehingga 3 pagi nanti insyaAllah. Yang berada di TikTok, Assalamualaikum semuanya. Selamat Hari Raya. Biarlah rahsia namanya. Dengan permintaan lagu sahabat-sahabat kita sebentar tadi, dia dikasih ucapannya juga hadir bersama Ajrul Hamid. Terima kasih support hadir, mantap. Okey, sambil anda berhibur, untuk sahabat kita salam perantauan, ini dia sepasang kurung biru nasional, geng burung hantu.

0: Semoga Aidiladha kali ini membawa ketenangan buat hati kita, yang pastinya kebahagiaan buat keluarga dan sinar harapan yang baru dalam hidup kita. Menerusi nasional game burung hantu, jangan terus menghiburkan kita serta menjadikan lagi awal pagi ini, hari Khamis 28 Mei 2026, 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat Hari Raya Aidiladha semuanya. Saya masih lagi membuka talian ketika ini sehingga 3 pagi nanti. InsyaAllah kita ada pemanggil di atas talian ketika ini. Assalamualaikum. Halo, apa khabar? Siapa di sana?
1: Halo.
0: Ya, waalaikumsalam. Halo.
1: Orang Sarawak ni.
0: Ya.
1: Tidur tadi buku dari balik pergi rumah kawan. Ngabang, Adil ada hak. Terus mata ngantuk, terus tidur. Baru bangun. Tengah Ain dari Bukit Jantan tadi terbangun.
0: Lapa,
1: perut lapar. Maka kolok ni lah. Kolok ni orang Sarawak lah.
0: Siapa namanya ni?
1: Kak Linda.
0: Kak Linda. Ya, yeah, Kak Linda.
1: Tahun depan, depan kan ada borak dengan siapa nama DJ ni?
0: Reza.
1: Reza, ya.
0: Ya, yeah, betul.
1: Malah. Ya Allah. Kakak ada tahun yang dulu lah. Kakak berborak dengan Liza lah.
0: Ya, ya, ada. Saya ingat.
1: Sama pagi Liza.
0: Ya, sama pagi.
1: Tugas, sama hari raya, tidak ada hak. Kakak nak buat ucapannya.
0: Ya, silakan.
1: Untuk Nurain tadi, kakak tak lupa lah Nurain dengan suami dia lah. Itu Jumari tadi kawan tu lama tak kontak dia, tak pernah. Itu saya lama tak tipun dia.
0: Oh, iya ke?
1: Dia dah lupa dengan kakak Jumari tu tadi. Kawan tu ada nombor pun. Tapi dia semalam bagi nombor tipun baru, tak tahulah. Dia tak tipun dia lah. Nantilah senang-senang kakak tipun Jumari. Untuk Kak Leha di Taman Manggi, untuk Mak Emma di Jenjang, adik Emma lah, adik Emma di Patimah Macang. Untuk Mak Syah dengan keluarganya lah, Mak Syah di dia orang semua di apa tu Kedah, orang Kedah ni.
0: Oh iya ke?
1: Untuk di Jakai Daman saya ramai kawan dekat Kedah tu. Pak Long Johan, Pak Long Johan ya, satu lagi. Itu apa nama tu? Abang Ek. Saya tak tipun dia tiada call itu hari lah dengan saya. Semoga Abang Ek sehat lah dengan keluarga dia. Banyak ini nak buat cerita itu Kak Hadija suka di Perak, itu Pak Usman goodbye, Abang Ahmed Arun di Tengkano lah.
0: Yalah, semua yang mengenali Kak Linda lah ya.
1: Yang satu lagi itu lama itu tak buat ucapan. Satu lagi siapa ya, lupa om.
0: Yalah, biasalah.
1: Yalah, yang semua lah orang Sarawak yang dengar Mas Naloso. Itu yang sana di itu apa, Satya Ramli. Untuk itu yang di gedung ya, siapa nama dia, kakak dia lah. Rapida Edi, dia kawan sahabat Rido Sarawak FN. Dia orang pun masuk Rido Klasik, Rido apa? Rido
0: Channel.
1: Kita malam kakak dengar nama mereka. Semoga mereka berbahagia lah nyambut hari raya Adil Adha dengan keluarga tercinta lah. Kakak dah minta lagu seloka dari Helame dengan Uji Rasi, boleh tak dek?
0: Boleh. Nanti saya tengok dulu boleh eh.
1: Yalah, tadi saya jumpa di Kampung Baru kan, ada orang Kelantan, anak di sekolah dengan Along, sekolah universiti dekat di Nimala. Tapi Along tu tak tahulah anak di perempuan tu orang Kelantan, Kampung Pasir Putih dekat tadi kakak tu. Orang panggil
0: Kak Linda. Saya teringin Kak Linda. Saya teringin nak tahu, kalau hari raya Aidiladha Sarawak, orang Sarawak biasa masak apa?
1: Dia tu tadi saya pergi rumah Along. Dia bungkus itu nasi tu, dia buku-buku, dia letak lah minyak macam ketupat lah, dia buat tapi nipi, dia buat, dia letak dia pisah terus dikukus.
0: Apa namanya tu?
1: tak tahulah nama dia, macam nasi, macam nasi bungkus lah.
0: Oh, iya ke?
1: Dia letak minyak tu, tetap macam lemang rasa dia, tapi bukan pulut lemang. Dia macam label, letak macam label-label macam tu lah, besar sikit lah. Satu keping tu dah kenyang kakak makan.
0: Ya, betul, betul.
1: Tengok baby dia, baby baru 9 hari.
0: Yalah. Okey Kak Linda, terima kasih di atas ucapannya Kak Linda. Selamat Hari Raya.
1: Nanti pulang hati-hati deh ya.
0: Ya baik, terima kasih Kak Linda.
1: Terima kasih, nyambut telefon kakak ya. Bye.
0: Bye-bye. Itu dia bersama kita Kak Linda dari Sarawak. Dan kita ada lagi pemanggil di atas talian ketiga ini. Halo, siapa di sana?
2: Salam.
0: Ya, siapa tu?
2: Saya Putri dari Kelantan.
0: Ah, Kelantan, siapa nama tadi?
2: Putri.
0: Oh, Putri.
2: Ya.
0: Ya, Putri, ada ucapan ke?
2: Nak ucapkan selamat Hari Raya pada Reza.
0: Oh, selamat Hari Raya.
2: Ya, selamat Raya. Dan juga pada selamat Raya pada Kak Lila, Mak Siti, pada Kak Linda tadi. Terima kasih.
0: Ya, sama-sama.
2: Dan pada Mak Syah, keluarga-keluarga, pada Abang E, pada Usman Gubay, Kak Ajah Halija. Dan juga Amni Harun, Pak Dejuhan, dan pada Salin, Kak Tulis, dan pada semualah yang mengenali diri ini.
0: Putri, Putri dekat Kelantan kan?
2: Yeah,
0: Kelantan kalau Hari Raya Haji memang tiap-tiap tahun meriah kan?
2: Meriah lah juga.
0: Masa apa tu Putri hari ni?
2: Hari ni buat rendang dan nasi, apa ketupat nasi.
0: Rendang apa tu?
2: Rendang ayam je.
0: Rendang ayam je. Oh, mana tahu rendang seladang ke, rendang rusa ke.
2: ada mas dengan imas tunjang, lupa.
0: Mana tahu. Kelantan dekat mana Putri?
2: Kelantan dekat Macang.
0: Oh, Macang. Okey.
2: Pernah sampai ke kat Macang?
0: Saya Macang tak pernah sampai lagi. Kelantan saya pernah sampai Kota Baru dengan Bacok.
2: Ada
0: Bacok, Kota Baru, Tumpat. Itulah antaranya.
2: Tak apalah. Lama-lama lagi dah sampai kat Macang tu.
0: InsyaAllah. Okey, betul. Terima kasih. Ada lagi ke ucapannya?
2: Rasa tu tak ada.
0: Tak ada dah. Tak ada dah ucapannya?
2: Selamat Hari Raya.
0: Okey, selamat Hari Raya Putri.
2: Pada imas tunjang ada emas tu. Okey.
0: Waalaikumsalam. Itu dia bersama dengan sahabat kita Putri dari Macang Kelantan. Nasib kita jangan pecah. Orang Kelantan mari. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang telah menghiburkan kita dengan pelbagai ucapan dan juga celotehnya pada pagi ini. Dan anda, kalau anda ada ucapan ataupun perkongsian bersempena dengan Hari Raya Aidiladha, sudi-sudikanlah untuk anda menghubungi talian di kaunti 03-2282-0393. Boleh menghubungi di kaunti, kita berbual, berinteraksi. Boleh kongsikan apakah aktiviti anda. Saya tahu malam pagi ini ada yang sedang mengasah pisau untuk membuat penyembelihan awal pagi esok. Ataupun yang baru saja selesai membasuh mangkuk, periuk dan sebagainya. Keletihan, kesian. Ya, setahun sekali tak apalah. Indra Putra di TikTok. Salam selamat pagi Riza. Apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik. Okey, kita teruskan hiburan kita pastinya dengan hiburan terbaik nasional, geng Burung Hantu.

0: Sentiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk anda semua. 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM, menerusi Nasional Game Bro Hantu. Sambil bertugas, sambil berhibur. Selamat bertugas ya untuk sahabat kita yang bekerja. Lagu Raya On masih on. Masih lagi bekerja ketika ini. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Okey, kita masih lagi membuka talian sehingga 3 pagi nanti. Dan kita dah ada sahabat kita yang telah menghubunginya. Sekarang ni kita berada di atas talian bersama dengan sahabat kita. Halo, Assalamualaikum. Siapa di sana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan, siapa tu?
1: Daripada Renggam, Johor.
0: Oh, si pada Renggam, Johor?
1: Ya, Renggam.
0: Ya, siapa tu?
1: Kak Zai.
0: Kak Zai nak buat ucapan ke?
1: Ya, nak buat ucapan. Hari ya. Raya buat pada semualah pendengar. Dan untuk siapa tadi tu? Linda.
0: Yo.
1: Salam kenalan dah daripada Kak Zai. Yang diceritakan apa nasi tadi tu kan? Itu Burasak.
0: Ya. Saya lupa namanya.
1: Bugis tu baru semalam Kak Zai makan.
0: Tadi apa nama
1: dia? Dengan bauk tu. Ikan parang masak asam pedas.
0: Yo, betul. Ih, sedapnya. Janganlah sebut pagi-pagi ni. Dah teringin pula kita.
1: Ini kan Kak Zai korban 12 ekor lembu.
0: Oh, ini hari?
1: Wah, ini hari.
0: Oh, lama. Kak Zai ada buat jugalah.
1: Kak Zai tak masuk.
0: Tak masuk lah. Okeylah,
1: itulah.
0: Tapi, tapi kariah di situ 12 ekor lembu lah ya.
1: 12 ekor lembu lah.
0: Oh, banyak tu.
1: Semalam pun ada juga sikit je.
0: Semua lembu ada kambing juga ke?
1: Tak tahu lah ya. Kak Zai pun tak pasti.
0: Tapi yang pastinya 12 ekor lembu lah ya.
1: Lembu lah. Kat
0: masjid lah. Kak Zai masak apa ini hari?
1: Kak Zai beli je berasak.
0: Oh, beli aja. Tak masak ke?
1: Saya pulang.
0: Oh, patutlah.
1: Tak pun lah apa yang ada lah Zai.
0: Betul. Tak apa. Jiran-jiran kadang-kadang bagi kan.
1: Semua kakak ada sebelah.
0: Okey lah tu. Sambil-sambil kita berkongsi kan.
1: Yalah.
0: Sampai hari raya Kak Zai.
1: Kalau pada tu Kak Zai nak tuju pada apa ni? Kak Zai Muhammad Pendang. Jumari Amir Arun. Dan Abang Osman Goodbye. Dan semua yang mengenal Kak Zai. Sampai raya Mak Zai batin. Nak bagi saya balik hati-hati ya.
0: Ya, baik. Terima kasih Kak Zai. Waalaikumsalam. Itu dah kita bersama dengan Kak Zai dari Simpang Renggam, Johor. Jadi kepada anda kalau ada ucapan, boleh terus hantarkan ucapan anda. Saya membuka talian sehingga 3 pagi nanti. Di taliannya 03-2282-0393. Yang masih lagi menonton di TikTok Nasional FM, Assalamualaikum semua yang baru saja masuk. Terima kasih tapping-tapping screen. Selamat pagi. Kita telah ada pemanggil di atas talian ketika ini. Assalamualaikum. Halo, siapa sana cakap? Air mati sudah. Okey, saya masih lagi menunggu siapa yang nak berkongsikan ucapan anda ataupun aktiviti anda hari ini. Berapa ekor lembu tumbang? Berapa ekor kambing tumbang? Masak apa hari ini? Boleh kongsi bersama-sama dengan saya bersempena dengan Hari Raya Aidiladha ketika ini. Yung Iza, selamat pagi Reza. Ya, selamat pagi Yung. Dan kita ada pemanggil di atas talian ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Siapa di sana?
2: Hello.
0: Hello. Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Siapa di sana?
2: Kak Iza daripada Kuantan.
0: Dari Kuantan. Faham. Ya. Ada ucapan ke tu?
2: Kak nak buat ucapan. Selamat Raya Aidiladha buat semua pendengar Nasional FM. Terutama member-member tapping-tapping kat live DJ-DJ Nasional FM.
0: Terima kasih.
2: Dan juga buat DJ yang bertugas.
0: Terima kasih.
2: DJ Nasional FM.
0: Terima kasih. Siapa nama tadi? Lupa ke apa?
2: Kak Iza. Nama TikTok.
0: Kak Iza.
2: Lavender Girl.
0: Oh. Pandai dia namanya tu. Lavender Girl. Kak Iza. Tak bertugas ke malam ni Kak Iza?
2: Tak.
0: Oh, sama air raya. Ada hal Kak Iza.
2: Sama.
0: Masak apa ini hari?
2: Tadi pagi, nasi biryani kambing.
0: Ush, itu lagi syadu nasi biryani kambing.
2: sebab nak tinggal dia orang kan. Awak tak sedap-sedap lah.
0: Oh, sedap sangat
2: kita
0: tu.
2: Kita kerja kan, tinggal dia orang makan sedap-sedap. Oh, senang hati kita.
0: Tak ada lebih ke kalau ada lebih hantar lah sikit?
2: Ada, boleh je. Datang.
0: Datang tak lah, hantar lah. Nak ke pantai timur Kuantan tu tak dekat je kak.
2: 2 jam setengah je kan.
0: Kan je kan. Tapi nak menghadap trafiknya tu.
2: Semalam anak yang berbalik daripada KL ke Kuantan, dia asyik balik 2 jam setengah semalam, 6 jam.
0: Nampak nak Kuantan 6 jam.
2: Daripada KL Kuantan 6 jam dia cakap tak pernah seumur hidup.
0: Ya, yeah, itulah dia kan. Semua biar pantai timur memanglah Raya Haji dia meriah sikit kan. Itulah dia. Tapi apa pun terima kasih kak. Selamat Hari Raya.
2: Sama-sama
0: Raya
2: juga.
0: Yeah. Happy Country. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dia kita bersama dengan sahabat kita, Kak Iza dari Kuantan, Pahang. Jadi kalau ada ucapan lagi, masih lagi buka talian ketika ini. Di 03-2282-0393. Baik, sedikit perkongsian ucapan yang telah dihantarkan melalui ruangan komen di Facebook bersama dengan sahabat kita, Abang Jalil dari Endau Johor. Selamat tugas Reza. Salam Aidin Adha semua pendengar. Kita ada pemanggil di atas talian ketika ini. Assalamualaikum. Halo, siapa sana? Mati lagi. Haji Zabahar, Tasik Ipur hadir. Terima kasih hadir. Terima kasih sahabat kita semua yang taping-taping skrin. Selamat pagi semuanya. Semoga pagi ini terus menjadi pagi yang terbaik. Okey, kita ada pemanggil di atas talian. Halo, assalamualaikum. Siapa di sana? Halo? Halo? Kita ada pemanggilnya tapi tak angkat. Okey, satu lagi pemanggil. Halo, siapa di sana?
3: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Syarifah Kak Bahang.
0: Siapa?
3: Syarifah Kak Bahang.
0: Tak dengar siapa nama ni?
3: Syarifah. Dari Kak Bahang.
0: Oh, dari Pahang. Dari Pahang ke?
3: Jaga
0: Balai
3: Raya tu.
0: Ha? Saya baru balik dari Johor Bahru ni. Ha. Syarifah ada ucapan ke tu?
3: Oh, orang Johor.
0: Iyo, orang Johor lah Syarifah ada ucapan ke Syarifah?
3: Ucapan untuk DJ
0: Reza Hukum Kunti. Ya, itu saja.
3: Untuk semua pendengar yang dengar ni sini.
0: Mm-mm.
3: Selamat terhibur. Layan geng burung hantu sampai ke
0: 6. Mm-mm. Syarifah masak apa ini hari?
3: Kari daging dengan nasi minyak.
0: Apa? Kari kambing dengan nasi minyak?
3: Kari daging.
0: Kari daging dengan nasi minyak. Wah, sedap juga tu kan. Tadi biryani kambing. Ini nasi daging dengan... Apa kari? Kari daging dengan nasi minyak.
3: Tadi dah tidur dah. Tapi dengar suara Reza, tak jadi nak lena.
0: Tak jadi pula. Itulah dia kan. Selamat Hari Raya. Siapa nama tadi? Lupa dah.
3: Syarifah.
0: Selamat Hari Raya. Aidilara Syarifah.
3: Selamat Raya
0: juga. Ya. Ni apa? Dekat kawasan Karian Surau tu, berapa ekor tumbang? Tahu ke?
3: Kalau kita tak pergi tengok. Tapi kalau ikut abah cakap tadi
0: 12. 12 ekor lembu? Kambingnya pula berapa ekor?
3: Lembu je kot. Kambing tak ada.
0: Kambing tak ada. Lembu je. Tapi apa pun, selamat Hari Raya Syarifah. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itulah dia ucapan daripada pendengar kita di pelbagai seantero negara, utara, selatan, timur, barat, dengan pelbagai celoteh dan juga pelbagai ucapannya adalah berkongsikan kepada kita semua. Masih lagi tepi-tepi skrin di TikTok Nasional FM. Selamat pagi semuanya. Okey, kita nak teruskan hiburan kita yang seterusnya. Pastinya yang menceriakan pagi kita pada pagi ini menerusi Nasional Geng Burung Hantu. Terus layan.

Adua Adha 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Seloka Hari Raya, hiburan yang kita nantikan saban tahun yang pastinya yang akan terus menghiburkan kita. Sebuah lagu didengar daripada Uji Rashid dan juga Hil Amir yang menyerikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. 2.43 minit pagi, kita masih lagi teruskan bersama dengan sahabat pendengar kita di atas talian kita pada pagi ini. Kita telah pun ada pemanggil ya, dan pemanggilnya berada dari mana tu? Halo, Assalamualaikum, siapa di sana?
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Selamat pagi, siapa tu?
1: Awan dari Parit Jawa Muar.
0: Oh, dari Parit Jawa Muar?
1: Yes.
0: Siapa nama tadi?
1: Pak Wan.
0: Pak Wan, waras saja Pak Wan.
1: Waras saya.
0: Alhamdulillah.
1: Riza pun balik waras juga ya.
0: Ya, waras Alhamdulillah.
1: Mataku orang itu ngomong cowok.
0: Ngomong sikit aja.
1: Oh, siti-siti. Kena.
0: Kalau banyak-banyak orang iso.
1: Apa? Janji muni.
0: Ah, ya, yeah, betul. Ada ucapannya, Wak. Silakan, Wak.
1: Okay. Wak nak ucapkan selamat raya korban buat sahabat-sahabat yang mengenali bawahan, terutama untuk Zul Alik di Tanjung Pisang Kedah. Mak Mangga Melu.
0: Hey. Yeah, batuk pula, Wak.
1: Mangga Labu. Mami Tanjung, Kaima Tunjang, Kaima Melo, dan juga Bodenon di Alu Gajah, Bodenon juga di Johor Baru, Makna di Johor Baru, dan tali juga untuk Maja, Mak Mawa, Mama Naomi, Mak Ausu, Kak Ati Karam, dan juga untuk Kak Sadia Malkom, Kak Rusi Ahmad, Wakma di Pariani, dan semualah
0: yang semuanya
1: banyak sangat, nanti takut satu buku.
0: Betul tu, Wak. Wak, dekat sana meriah berapa ekor, Wak, tu bang?
1: Hari ini dengar-dengarnya ada tiga
0: ekor kambing.
1: Lembu.
0: Tiga
1: ekor, tapi makanan kita berubah sikit.
0: Oh, makan apa hari ini? Masak apa, Wak?
1: Hari ni ikan siakap masak 3 rasa. Masak 4 rasa.
0: Siakap 4 rasa raya pertama? Hari raya ada yang dah?
1: Yalah, hari raya ada.
0: Orang lain semua gendang, dia siakap, Wak, eh?
1: Iya, selalu kan rendang. Cuba kita tukar menu pula.
0: Iya, betul. Lain macam.
1: Ada siakap, lepas tu makan bakso Johor.
0: Oh, tu wajib lah.
1: Kita ubah lah.
0: Pelbagaikan lah.
1: Ada asam pedas. Kalau Riza pengen meden Johor lah.
0: Boleh, insyaAllah.
1: Kapan-kapan tinggal mampir pada
0: Johor. Boleh mampir kita nanti, insyaAllah. Ni baru balik ni dari Johor Baru ni, Wak.
1: Ya,
0: sampai-sampai terus ni kerja.
1: Dari mana Johor Baru, kat mana?
0: Skudai.
1: Skudai.
0: Gitulah.
1: Kan boleh lalu mampir kan?
0: Boleh, tapi tak sempat. Kalau sempat je mampir, Wak.
1: Ya, boleh-bolehlah kena mi Bandung.
0: Sedapnya. Mi Bandung, Wak. Wak ni pagi-pagi buta. Kelaparan kita.
1: Menaikkan semangat.
0: Ya, betul lah. Betul, menaikkan semangat. Okey, Wak. Selamat Hari Raya, Wak.
1: Ya, podo-podo.
0: Ya.
1: Jarak Ngapura, ya.
0: MasyaAllah. Ya. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Wak. Itu dia. Kita bersama.

0: Bersama dengan saya, boleh menghubungi terus talian 0322820393. Dan kita masih lagi ada pemanggil kita di atas talian. Halo, siapa di sana?
1: Halo.
0: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa tu?
1: Saya Pak Ain dari Melaka.
0: Oh, apa Pak? Pak mana?
1: Pak Ain.
0: Pak Ain dari Melaka.
1: Melaka.
0: Ah, dari Alu Gajah ya?
1: Serkam.
0: Ah, ada ucapannya, Pak?
1: Ada.
0: Ucapannya apa, Pak?
1: Ucapannya sama hari raya. Dari tu, Pak Wan tadi.
0: Pak Wan tadi.
1: Kenalan lama tu.
0: Kenalan. Oh, ya ke?
1: Kenalan. Biasa. Dekat
0: Lagi, Pak?
1: Dan juga, jangan lewat alat ni Melayu.
0: Okey lah.
1: Okay, kawan je dengan wak.
0: Oh, kawan je dengan wak. Tapi yang ni Pak ni tak Jawa lah. Okey, Pak silakan, Pak.
1: Kepada anak angkat saya, Hidayatullah bin Azhar di Pantai Dalam. Kenapa menyepi je, dah lama tak ada bubung ni. Air-air gaya bersinam je. Paibung Hindu ni. Lama tak jumpa dia.
0: Ya, bapak sudah marah ini.
1: Tak marah.
0: Nasihat.
1: Dan juga kepada apa nama Dato' Z, kepada ayah anda Haji Kati Bukit Tinggi. Dan juga anak-anak saya Nur Liza bin Selatik di Kuantan. Dan juga kepada yang mengenali saya lah.
0: Ya.
1: Malam-malam kan nak sebut-sebut orang tidur.
0: Betul lah juga kan. Ni untuk kita sama-sama lah kan.
1: Yang mana dengar radio ni kita setuju lah. Lagu betul. Sama air gaya. Dan hubungan kita agak semakin erat. Yang jauh dikenang, yang dekat disayang.
0: Ya betul. Tepat sekali tu. Rini, apa semalam lembu berapa ekor tumbang, Bapak?
1: Tumbang dekat tempat saya, dekat surat Laibri tu ada 6 ekor lembu, 3 ekor kambing.
0: Lebih kurang 10 ekor jugalah semua, ya?
1: Lebih kurang lah.
0: Apa menu utama dia masa raya semalam?
1: Biasalah anak-anak masak dan ayam.
0: Oh, meriah lah.
1: Masak ayam dinding.
0: Meriah. Lodeh. Masak lodeh
1: semua. Anak-anak berkumpul. Jadi kita... Sama lah, saya pun orang rumah dah
0: tak ada. Oh, yelah, tak apalah. Kita sedekahkan lepas dia hal lah.
1: Anak-anak. Jadi, tumpang kasih anak-anak.
0: Tak apa, Bapak. Yang penting Bapak masih lagi sihat ni. Boleh telefon konti lagi ni. Alhamdulillah ni, Bapak.
1: Alhamdulillah. Umur dah
0: 73. Tak apa. Itu umur angka aja, Bapak. Penting jiwanya muda.
1: Badan insyaAllah. Badan insyaAllah sihat.
0: InsyaAllah. Okey, Bapak. Terima kasih, Bapak. Selamat Hari Raya.
1: Sama-sama kita.
0: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Itu kita bersama dengan sahabat pendengar kita dari Melaka pula. Terbang terus ke bumi Kuala Lumpur. Langsung ketika ini saya bawakan kepada anda dari Wisma Radio Angkasa Puri. Jadi kepada anda yang menonton di TikTok Nasional FM, selamat datang semua, selamat pagi. Saya masih lagi membuka talian ketika ini. Sebelum saya tutup talian saya ketika ini pada pagi ini, jadi anda boleh terus hubungi di talian konti 0322820393. Ada ucapan yang ingin dikongsikan ataupun perkongsian apa jua pada pagi ini? Mungkin ada yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, kembali berniaga, memotong bawang, mengupas, menggoreng dan sebagainya. Yang masih lagi bekerja ketika ini, yang bertugas, bekerja di perantauan ni, walaupun Raya Haji tetap tak dapat cuti. Tapi tak apa, kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah mudah-mudahan akan dikemas serta nikmat yang baik dalam hidup kita yang bakal sampai. InsyaAllah mudah-mudahan semua. Baik, kalau tak ada ucapan, saya nak teruskan dengan ucapan sahabat pendengar kita yang telah mengantarkan melalui ruangan komen di Facebook Rasmi Nasional FM. Kita bersama dengan sahabat kita, Nenek Ani, yang pastinya Nasional Game Buruh Hantu. Selamat Hari Raya Aidiladha, maaf saya dan batin. Indah langit kerana awan, indah laut kerana kebiruan. Indah Aidilfitri kerana kemarin.

0: Afan, Indah Aidil Adha kerana pengorbanan. Selamat Hari Raya semuanya. Selamat Hari Raya Nenek Ani. Terima kasih. Abang Ramli kita dari Sibu, Sarawak. Assalamualaikum Reza dan semua sahabat pendengar Nasional FM. Yang pastinya geng burung hantu, semoga semuanya sehat selalu. Terus ceria, salam Aidil Adha buat semuanya. Nur Isa turut hadir bersama. Hari lahir saya 28 Mei hari ini. Hari lahir sahabat pendengar kita Nur Isa. Selamat Hari Raya Kak. Semoga dipermudahkan segalanya, diburahkan rezeki, dipanjangkan umur dan diberikan kesihatan yang baik, serta semua pendengar kita yang menyambut hari kelahirannya pada hari ini ya. Semoga baik-baik saja, saya doakan kepada anda. Dan ucapannya seterusnya, Syahputra dengan ucapan dari Mersing, Johor. Assalamualaikum semuanya. Ucapan salam Aidil Adha buat semua pendengar Nasional Game Burung Hantu. Dan lupakan juga Reza. Semoga kita semua ceria selalu. Pastinya on, jangan tak on. Terus luncur kita. Reza Su, salam Khamis. Untuk edisi hari ini, Lin Roslinda Mona Rahim. Ada dari Bota Kanan. Menu semalam nasi minyak, ayam masak merah, daging masak hitam dan dalca. Buat saya terliur lah pula pagi-pagi ni. Yang pastinya ada dari Cemur Perak. Oh, katanya layan Game Berhantu bersama Cik Suami Abdul Rahim sambil masak tepahan catering. Makan tengah hari di Bota Kanan besok. Saya salah baca. Minta maaf leh cuan. Udah kabur mata, udah pukul-pukul apa. Sorry lah Mona Rahim, Kak Mona. Terima kasih yo. Ada dari Ipoh juga bersama dengan Ita Chok. Salam Aidil Adha, selamat bertugas. Terima kasih. Okey, kita ada pemanggil di atas talian ketika ini. Assalamualaikum. Siapa di sana?
1: Bayu di sini.
0: Bayu. Dari mana Bayu? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari mana Bayu?
1: Saya daripada Gemas nak pulang ke Port Dickson.
0: Oh, dari Gemas Johor pulang ke PD Negeri Sembilan.
1: Ya, saya.
0: Tengah memandu ke?
1: Yelah, tengah memandulah saya.
0: Hati-hati bang, ada ucapan ke tu?
1: Ucapan. Tak tahu nak ucap apa sebab apa ni. Saya sampai PD saya tu bekerja.
0: Oh, lemak. Tak apalah, saya ucap untuk abang lah ya. Selamat Hari Raya bang, selamat bertugas.
1: Sama-sama Hari Raya juga lagi kepada siapa yang melalui saya. Ingat raya-raya juga. Makan tu kena jaga.
0: Raya-raya juga makanan kena jaga.
1: Ya, betul.
0: Betul, kesihatan pun kena jaga bang.
1: Tiba-tiba darah tinggi, tiba-tiba gaut, tiba-tiba sekarang macam-macam keluar.
0: Ya, betul.
1: Kita tak mau.
0: Betul. Tapi apa pun bang, setiap perkara kita buat tu, walaupun kita tak bercuti raya, tapi ibadah tu bang eh.
1: Betul.
0: Hati-hati memandu bang.
1: InsyaAllah. Terima kasih DJ bertugas. Selamat Hari Raya.
0: Baik,
1: selamat
0: bang. Bertugas. Ya, baik Abang Bayu, selamat bertugas juga. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia kita bersama dengan sahabat kita Bayu dalam perjalanan dari Gemas ke Port Dickson demi tugasan dan tanggungjawab. Walaupun kena bertugas di waktu hari raya, itulah dia salah satu pengorbanan bersempena dengan Aidil Adha untuk edisi tahun ini. Baik, sebelum saya akhiri, satu lagi pemanggil yang saya nantikan untuk saya akhiri temubual kita. Temubual, orang kata berinteraksi lah bersama dengan saya pada pagi ini. Satu lagi pemanggil yang saya perlukan. Boleh hubungi terus talian di konti 03-2282-0393. Kalau tiada pemanggil, saya nak teruskan hiburan. Saya masih lagi menunggu hubungi daripada anda. Anda boleh terus hubungi. Sambil-sambil tu kita nak menyapalah sahabat pendengar kita yang telah mengantarkan dedikasi ucapannya di ruangan di TikTok. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Yang menonton juga Encik Senyum, Nur Isa. Sama ada jadi kat Nur Isa, Ita Rozaya, Lavender Girl, Kamal Hazli Zabaha, Nur Julalai juga bersama Abang Long Awang, Rohatun Bonda Anggun, Suriati, Mawar Marisa, Izzy Haikal, Ina Ina Aini Afika Said Mohsin Ati Aki 86 Nazri. Okey, pemanggil yang terakhir pada pagi ini ada telah pun menghubungi Konti Nasional FM. Halo, assalamualaikum. Siapa di sana?
2: Waalaikumsalam. Pak Daing kat sini.
0: Pak Daing dari mana, Pak Daing?
2: Saya baru dari Pontian.
0: Dari Pontian, Johor?
2: Ya.
0: Ada ucapan ke, Pak Daing?
2: Buat ucapan semua pada geng-geng burungan tu yang bertugas. Itu je. Assalamualaikum.
0: Itu aja.
2: Ya.
0: Panjanglah kan sikit Pak Daing. Okey, Pak Daing kat rumah ke mana, Pak Daing?
2: Sedang bertugas
0: kat mana tu? Pontian lah.
2: Dekat sekolah ni.
0: Oh, jaga ya Pak Daing.
2: Jaga.
0: Alhamdulillah Pak Daing, saya doakan Pak Daing semoga dipermudahkan Pak Daing. Terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat hari raya Pak Daing. Mantap.
2: Mantap
0: Pak Daing. Okey, dan itu dah kita bersama dengan sahabat kita Pak Daing dari Pontian, Johor. Waalaikumsalam Pak Daing. Mantap Pak Daing, semangat orangnya . Walaupun bertugas di awal pagi ni, 3 pagi ni, tetap semangat kita. Bak kata geng-geng buruh hantu, luncur terus kita. Okey, kita teruskan hiburan kita pastinya dengan dendangan lagu-lagu terbaik untuk anda. Nasional Geng Burung Hantu.

Adua Adha 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 malam. Hanya di National FM, sentiasa di hati.

Langkah Terpaksa, sebuah lagu yang dipopularkan oleh Aziz. Lagu yang popular pada tahun 2005, lagu ciptaan semestinya penulis dan lirik popular ketika itu iaitu Sari Amri yang terus menyerikan lagi awal pagi Khamis kita pada edisi hari ini. 28 Mei 2026, 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Salam Aidil Adha untuk anda semua Muslimin dan Muslimat, walau di mana juga anda berada. Terima kasih masih lagi terus layan Nasional FM. Masih terus on ke tu pagi ni, 3.30 minit pagi. Ada yang dah mula dahinya ke lantai. Dahi ke lantai teruk sangat. Dahi ke meja ya. Kalau mengantuk, yang mana bertugas, selamat pagi semua. Semoga dipermudahkan segala urusan anda yang mendengarkan Nasional FM di pelbagai lokasi ketika ini ya. Di pejabat, di stesen minyak, klinik dan hospital, di kilang-kilang dan sebagainya. Abang-abang kita yang memandu ketika ini, semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Pesanan ringkas daripada saya, kalau berasa letih, mengantuk, rehat seketika, tenang-tenangkan jiwa anda. Kena sejekawan kopi dahulu, bagi segar mata, kemudian sambung semula perjalanan anda. Yang masih lagi tapping-tapping skrin di TikTok Live Nasional FM, menghampiri 100,000 like, terima kasih. Yang bagi gift, semoga murah rezeki selalu dan sentiasa dipermudahkan segala urusan anda. Baik ucapan pula menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Akil Nazhan hari dari Seremban melaporkan diri. Salam Aidil Adha kepada semua sahabat pendengar, walau di mana juga anda berada. Lembu raya clear, tekan berdiri. Pengsan berdiri. Tekan berdiri bang eh. Terima kasih bang. Pastinya semoga semuanya selamat. Tak kisah tekan berdiri, tekan baring, tekan ngesot. Yang penting semuanya selamat. Bersama dengan sahabat kita Akil, jangan ucapannya pastinya dengan hiburan terbaik kita pada pagi ini, game burung hantu, dengan dedangan lagu yang terbaik, lagu yang penuh dengan nostalgia di Sulami, lagu raya yang membawa kita saban tahun yang kita menantikannya. Lela masak special laksa hari ini eh, raya di Melaka. Puteri katanya. Oh, puteri namanya. Semoga semangat putarkan lagu. Saya tengok gambar laksa dia pun dah terliur. Salam Ju, selamat pagi, apa khabar? Muhammad Aiman turut hadir bersama dari Shah Alam. Mayani Emma, assalamualaikum dan selamat bertugas. Waalaikumsalam. Abang Yusof kita Ganu hadir terus on luncur kita. Assalamualaikum semuanya. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Selamat bertugas semua, tidak kira di mana juga anda berada. Lisan dari Tasik Kesuma Peranang, selamat Hari Raya Aidil Adha. Maaf saya dah batin dan semua rakan-rakan, semoga kekal ceria selalu. Mantap rock forever. Hasna Rizam, Tiara Datu Arin, salam Aidil Adha UPS dari Terengganu. Hadir Jenazai diikuti Mansa Dena dari Tawaf Sabah, Ramladi dan sahabat-sahabat kita yang lain. Nazari, selamat Hari Raya. Apa khabar? Selamat pagi. Salam subuh, salam tahajud ya untuk edisi hari ini. Ipan, sama Hari Raya yang mana skut-skut dapat cuti tu? Kita kena kerja. Skut-skut tu apa eh? Maaf lah, saya tak berapa faham short form eh. Tapi apapun, walaupun bekerja awal pagi ini, bekerja raya, kita tetap jalankan tanggungjawab kita. Itulah yang dimasukkan sebenarnya Aidil Adha, iaitu pengorbanan. Ya, pengorbanan kita, kita kena bertugas. Walaupun hari raya, kita anggapnya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Mudah-mudahan semoga dipermudahkan segalanya dan sentiasa dimurahkan rezeki selalu. Hiburan kita yang seterusnya pasti lagu yang tidak asing lagi, yang penuh dengan cerita, penuh dengan nostalgia, membawa kita ke lembah yang lama. Lagu ini popular di media sosial, di pelbagai platform media sosial. Untuk anda, cinta tersimpul rapi. Terus layan.

Aman Asmara dalam kemudian Aidilanha. Jangan lupa ada nilai pengorbanan, keikhlasan dan kebersamaan yang menyatukan kita semua. Semoga Aidilanha kali ini membawa ketenangan buat hati kita. 3.56 minit pagi pastinya dengan kandungan dan juga dendangan lagu-lagu terbaik yang terus menyerikan lagi pada pagi ini. Awal pagi Khamis 28 Mei 2026. Abang Nuan Transporter biasa balik hantar bertugas eh. Confirm buka game burung hantu. Selamat pagi Pok Sulan. Saya tak berani nak sebut perkataan tu pada pagi buta. Faham-faham lah ya. 3.50 minit dan 3.56 minit pagi. Teram sejuk nak sebut perkataan tu ya. Ya, apa juga, terima kasih yang tapping-tapping screen di TikTok National FM yang sekarang ni mendengarkan di pelbagai frekuensi utama menerusi RTM Klik juga ataupun atas talian 34 stesen radio RTM yang terus menyediakan lagi awal pagi anda pagi ini. Pelbagai urusan dan tugasan anda pada pagi ini semoga dipermudahkan segalanya. Dan sedikit perkongsian info cuaca di sebelah pagi ini juga yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi silalah rancang sebaiknya perjalanan anda pada awal pagi nanti. Untuk di semenanjung, ribut petir di kebanyakan tempat di Perlis dan Pulau Pinang. Manakala ribut petir di beberapa tempat bagi negeri Kedah, Perak, Selangor, Melaka dan Negeri Sembilan. Serta tiada hujan di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya dan Johor. Untuk di Sabah, ribut petir di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan, ribut petir di beberapa tempat kawasan pendalaman Pantai Barat dan Kodat, serta hujan di beberapa tempat daerah Sandakan dan tiada hujan di Tawau. Untuk Bumi Kenyalang di Sarawak, hujan di beberapa tempat di daerah Miri dan Limbang, serta tiada hujan Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sariki, Sibu, Mukah, Kapit dan Bintulu. Anda boleh terus ikuti media sosial rasmi Met Malaysia ataupun layari laman sesawangnya www.met.gov.my untuk info cuaca harian yang pastinya sahih dan juga tepat. Baik, hiburan kita yang seterusnya pasti mengimbau nostalgia. Teringatkan kita kisah lama. Teringatkan kita cerita lama. Mungkin apabila kita dengarkan sebuah lagu ini, mungkin mampu mengalirkan air mata kerana setiap lagu yang diputarkan bukan sekadar hiburan tetapi ianya alunan yang pernah menemani suatu waktu dalam hidup kita. Lagu ciptaan oleh Eddie Hamid dan liriknya ditulis oleh Mantoba. Memori sekuntum rindu. Terus layan, terus berhibur pastinya. Nasional Game Burung Hantu.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Hai, Assalamualaikum. Saya Syiha Zikir. Ah, by the way, kalau korang semua nak dengar radio, dengar saja di Nasional FM. Nasional FM. Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Biar lambat, asal selamat.
1: Selamat tempe! Belanggar dengan motokar!
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National Effect.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu!

5:15 minit pagi. Salam tajuk, salam subuh untuk anda semua. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM sentiasa di hati. Seperti biasa, waktu ini kita akan ikuti siaran ulangan Raudhah. Dan Raudhah pada pagi ini adalah bertajuk Ujian dan Pengorbanan Tanda Cinta Allah, yang akan disampaikan oleh Ustaz Ilyas Ismail. Terbitan rancangan Raudhah ini telah diterbitkan oleh rakan tugas Fauzi Marzauki dan telah dirakam di Masjid Al-Musihnin, Taman Danau Desa, Kuala Lumpur.

Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Yang keempat, kata ulama, ujian juga dia membezakan orang beriman yang sebenar. Ujian ini sebenarnya dia akan membezakan orang beriman yang sebenar-benar keimanan. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut, apa kata Allah?

0: Tayyib. Allah tak akan biarkan orang beriman macam tu saja, sehinggalah Allah bezakan yang buruk dan yang baik. Surah Ali Imran ayat 179. Maknanya orang baik, orang beriman ni Tuhan tak biar begitu saja. Tuhan akan bezakan itu menerusi ujian. Ujian. Kalau kita dalam kelas ataupun dalam majlis ni, contohlah saya tanya, tuan-tuan semua, siapa di kalangan tuan-tuan yang paling pandai? Mungkin semua akan angkat tangan. Semua akan angkat tangan. Tapi bila diuji, bagi satu soalan, satu kertas soalan, baru tahu pandai ke tak pandai. Banyaknya memandai. Ha, eh? Memandai. Banyaknya apa sekarang budak-budak panggil apa? Palatau. Benda tak tahu sangat. The master of none. Tak tahu benda pun. Tapi cakap macam tahu semua benda. Semua isu nak react. Ha, tu. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi menyebutkan dalam hadis, yubtalar rajul ala hasabi dinih. Seseorang itu akan diuji berdasarkan kadar agamanya. Maksudnya iman seseorang lah. Maksudnya iman seseorang lagi tinggi, makin kuatlah dia punya ujiannya. Sebab itu tuan-tuan kalau tengok mana-mana orang lah ya, dia yalah hidupnya tak henti-henti masalah, tak henti-henti dugaan dalam hidup. Sedangkan dia orang baik. Ha, dia orang baik kan? Itu kan namanya ibtila. Ibtila. Apa makna ibtila? Musibah atau ujian yang menimpa orang-orang baik. Nabi-nabi dulu, ulama-ulama dulu. Tuan-tuan kalau baca kisah-kisah ulama, kebanyakan ulama memang hidup banyak macam-macam ujian. Di penjara, ditangkap, dipitnah, dibunuh, apa lagi? Diuji penyakit macam-macam. Diuji penyakit. Imam apa? Imam Syafi'i sebagai contoh. Tuan-tuan pernah dengar kan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kan dia diuji sakit apa? Sakit apa? Buasir. Imam Syafi'i sakit buasir. Sakit. Dia ada sakit. Kita kan kata ulama-ulama ni takkan sakit. Takkanlah dia tak doa. Tak kalau tak makbul Imam Mazhab. Imam Masjid pun dah baik dah. Takkan Imam Mazhab Tuhan tak jaga. Eh, jangan cakap macam tu bang. Allah uji tu namanya ibtila. Ujian kepada orang-orang yang baik-baik. Sakit. Tapi dalam sakit-sakit buasir tu pun, dia telah mengarang 174 buah kitab. Kitab hebat-hebat. Yang tak buasir ni karang apa? WhatsApp pun copy paste. Proposal pun prompt AI. Mana pakai ayat sendiri dah. Tolong buatkan surat rasmi jemputan. Alah, semua AI. Tak ada tulis sendiri dah. Taklah pemalas. Tapi macam itulah. Imam Syafi'i tau. Sakit-sakit pun kitab beratus-ratus dia karang tau. Macam kita. Dah lah kitab tak ada. Melepek gitu. Tahu meninggal. Ini ujian. Ini nak menunjuk kata orang soleh dulu hidup tak pernah sunyi dari ujian. Ada je ujian tak henti-henti sampai meninggal. Tapi itulah kata Sufyan As-Sauri, faiza ja'al bala tabayyana sadiq. Bila datangnya satu-satu ujian, maka seolah-olah menzahirkan kejujuran seseorang. Macam kita kan sekarang ni semua pakat mengaku beriman, semayang jaga, mulut tak berhenti berzikir. Yalah, belum diuji, belum diuji. Cuba tengok ada dalam kalangan kita kan nanti adalah musibah. Ada duit dia kena scam. Taklah sikit. RM30,000 hilang dalam akaun. Masa tu dia ingat Tuhan ke tak? Saya selalu dulu masih ingat lagi masa join satu NGO tu. Menyantuni orang-orang mangsa banjir. Mangsa banjir. Tuan-tuan tahu tak? Walaupun satu musibah banjir, 1,001 pengajaran. Sama ada sukarelawan atau siapa-siapa saja, pasti mesti dapat ibrah punya. Mesti dapat pengajaran punya. Musibah banjir yang Tuhan izinkan berlaku tu, 1,001 pengajaran. Ada orang ketika banjir tu, banjir ke tak banjir, semayang tak tinggal. Semayang tak tinggal. Padahal rumah tenggelam. Rumah dah tenggelam dah. Allahu Akbar, semayang. Ada orang banjir ke tak banjir, sama je tak semayang sampai kesudah. Ditempatkan duduk di pusat pemindahan sementara, PPS. Tak semayang, tak semayang. Tanya, Baji tak semayang ke? Oh, kopiah hanyut. Kopiah saya hanyut, saya nak semayang. Kopiah hanyut. Jadi, abang dah lama tak semayang. Oh, sejak masuk sini, seminggu lah, tak semayang. Tapi tak apa ustaz kan, darurat. Kopiah tak ada. Macam tu je lah. Tuan-tuan boleh tengok lah. Kadang Tuhan nak tunjuk tau. Engkau nak kenal tak dia ni macam mana? Ketika musibah banjir datang, datang bantuan, datang sumbangan datang, Beratur. Sepatutnya dia dapat. Tak apa. Bagi dekat makcik tu dulu. Dia sakit. Anak dia lumpuh. Bagi dia dulu. Di situ, tuan-tuan, bayang. Satu musibah, 1001 wajah kita nampak di situ. Dia pun masalah. Dia pun rumah tenggelam. Dia boleh dahulukan orang lain. Ketika musibah banjir jugalah. Berapa banyak menipu orang. Orang datang bawa sumbangan. Makcik, okey ke makcik? Tak ada apa. Makcik ada barang apa? Tak ada. Tak ada apa. Okey. Ni kami bawa lah sikit ni. Ada beras, ada nasi, ada ni sikit. Nak letak mana makcik? Letaklah belakang. Jadi member kita tu ambil lah guni beras, apa ni, kampit beras, sikit apa, roti, letak belakang. Kawan kita kata, letak je kat belakang tu, tengok-tengok, ya Allah. Ni kedai runcit ni. Telur je 3 papan. Makcik tu kata tak ada apa. Kawan-kawan pun sangka baik lah, agak nyanyuk kot, dia lupa kot, tak apalah. Di situ Tuhan nak tunjuk tau. Sama ada masjid kan. Kan ada setengah-setengah masjid. Dia buat gerobok rezeki kan. Gerobok rezeki ni maknanya tempat letak bahan-bahan makanan-makanan. Sardin ke apa, roti ke apa. Nak ambil-ambil lah. Tapi ambil tu agak-agak lah fikir orang belakang lah. Kawan saya imam. Ada CCTV tengok lah. Muka sama je ambil. Maggi pun dia, Milo pun dia. Tapi tak apalah. Itu orang infak untuk ambil lah. Tapi sekali tu dia bawa highlight lah. Reverse. 2 papan telur dia ambil. Kau ni meniaga cakotiau ke apa? Satu musibah, 1001 wajah kita akan nampak. Sebab itu Allah nak zahirkan keimanan seseorang ketika engkau susah. Ketika engkau susah, kau ingat Tuhan ke tak? Itu lah. Ketika sekarang ni hidup tenang, aman, bahagia, okey. Semua tak ada masalah pun. Ingat tu. Itu yang keempat.
1: Allahumma

عدد ما في علم الله. صلاة.

0: beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

Adua Adha 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهل yang mensyariatkan seruan azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama-sama dengan saya Lin Zainul ya, temani anda pada pagi ini, pagi Khamis 28 Mei 2026. Sebentar tadi pada pukul 5.49 minit pagi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Masuk waktu syuruk pula adalah pada pukul 7.01 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh kami ucapkan ya kepada muslimin dan juga muslimat. Sama-sama kita tunaikannya di awal waktu memohon keampunan ya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih juga kepada Reza Zikri yang telah pun bersama-sama dengan anda 6 jam yang lalu. Jadi hati-hati pulang Reza, begitu juga dengan anda yang tugasannya baru saja selesai ya jam 6 pagi. Semoga selamat dalam pemanduan anda dan dengan dengarkan kami. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ni ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
3: Boleh bukan gurauan. Dan boleh juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
4: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Terus ceria bersama-sama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat pagi kami ucapkan untuk anda. Kemana sahaja destinasi percutian anda, ada yang balik kampung, ada yang bercuti melihat keindahan alam sekitar, cuti sekolah, cuti raya dan sebagainya kan. Cuti agak panjang juga. Contoh kalau di Melaka tu, lebih kurang 300,000 ya jumlah kenderaan masuk ke Melaka. Dan ini juga meningkatkan jumlah kehadiran pelancong di negeri tersebut ya. Dengan itu, semua PBT telah diarahkan untuk meningkatkan tahap kesiapsiagaan terutamanya di kawasan yang menjadi tumpuan pelancong dan juga lokasi awam. Orang ramai juga diingatkan kalau ada yang nak mandi-manda tu berhati-hatilah ya, sama ada di sungai ataupun di laut ya, sebab kat Melaka tu ada beberapa pantai yang cantik, yang indah kan. Semoga bergembira bersama-sama dengan keluarga tercinta. Sambil tu jangan lupa tau, layan Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih.

0: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
2: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
3: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
2: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
3: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan kasih yang diwariskan dari generasi ke generasi.
4: Syukur kita dapat buku-buku.

0: Lagu diiringi alat musik tradisi menyatukan jiwa, menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, selamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.

sesuatu yang menyentuh perasaan saya lah kan bila terbaca satu berita ni dekat media sosial mengatakan seorang rakyat Malaysia yang menjual gerai nasi lemak di New Zealand dengan berlaukkan ayam goreng tanpa tulang. Dan lelaki tersebut bernama Wei Hong bangun seawal 4 pagi tau untuk menyediakan persiapan menjual nasi lemak dari awal sebelum menjual di Pasar Ahad yang dikenali dengan Motika. Nasi lemak bebas gluten tersebut bernilai lebih kurang RM39.60 kalau mata wang kita lah, mata wang mereka tu lebih rendah sedikit ya. Didatangkan dengan nasi kelapa wangi, ada sambal pedas. Nasi lemak kalau tak ada sambal tu tak sah ya. Ada telur rebus, ikan bilis, kacang tanah dan juga ayam tanpa tulang yang rangup. Dan bila berita ini tersebar kan, ramai rakyat Malaysia memuji dedikasi lelaki tersebut dan berkata bahawa perbuatannya itu sangat membanggakan negara ya, dengan mengembangkan lagi jualan nasi lemak ke luar negara. Kalau pelancong Malaysia, pelancong dari luar nak datang ke Malaysia, antara yang dicari-cari ialah nasi lemak kita, sate, pasembuh kita, mie rojak kita dan pelbagai juadah yang menyelerakan, yang enak-enak belaka ya. Itulah dia. Jadi sesuatu yang mengharumkan nama Malaysia lah. Kalau kita merupakan anak dagang ke luar negara, jangan buat perkara yang bukan-bukan ya, yang memalukan negara. Semoga kisah ini menjadi inspirasi untuk anda, untuk saya juga. 7 pagi berita akan disiarkan. Lin akan kembali selepas ini. Dengarkan Nasional FM sentiasa.

0: Hai,
1: saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.
2: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: sunyi. Ya Allah, kosong. Tanda kosong weh. Kambing, kambing.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersara bersama-sama dengan Lin Zainul di Nasional FM, sentiasa di hati kepada anda yang mendengar kami. Mungkin ketika ini dah selamat, ya, selamat sampai ke kampung halaman bersama-sama dengan keluarga anda meraihkan perayaan Hari Raya Aidiladha, ya, yang kita raikan semalam. Dan umat Islam di seluruh dunia juga turut menyambut hari pertama Aidiladha ataupun Hari Raya Korban semalam hari Rabu, yang merupakan antara perayaan keagamaan utama dalam Islam. Perayaan ini bagi memperingati ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesediaan baginda mengorbankan anak-Nya sebagai tanda patuh kepada perintah ilahi. Umat Islam menyambut perayaan ini dengan menunaikan solat sunat, menikmati hidangan, ya, juadah bersama-sama, memberi sedekah dan berkumpul bersama-sama dengan orang yang tersayang. Dan sebagai sebahagian daripada tradisi, banyak juga keluarga yang melakukan ibadah korban dengan menyembelih haiwan ternakan seperti biri-biri, kambing atau lembu, dan daging korban itu kemudiannya diagih-agihkan kepada saudara mara, jiran tetangga dan juga golongan yang memerlukan, ya. Jadi selamat meraihkan sambutan Hari Raya Aidiladha kami ucapkan kepada muslimin dan juga muslimat. Allah.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
2: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat, sampai selamat.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click. Allah.

0: Adwa Adha 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Cimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Kembali temani anda di Nasional FM, sentiasa di hati 7.53 minit pagi. Selamat pagi kepada anda semua. Hari Raya Aidiladha membawa makna yang begitu besar ya kepada umat Islam untuk sama-sama kita hayati serta lestarikan dalam kehidupan seharian kita ya. Selain itu juga Aidiladha mengajar kita bahawa setiap pengorbanan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan ya, dengan penuh kesungguhan, pasti mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari yang penuh dengan keberkatan ini akan lebih mendekatkan diri kita ya kepada Allah dan dipenuhi dengan segala kasih sayang, kesabaran dan juga keikhlasan sesama insan. Jadi selamat Hari Raya Aidiladha diucapkan kepada muslimin dan juga muslimat. Banyak program menarik dibawakan untuk anda di Nasional FM sepanjang hari ini, juga di TV RTM anda boleh tonton ya, saluran TV OK, TV Sukan, TV 1 dan juga TV 2 sambil anda beristirahat bersama dengan keluarga tercinta. Jadi teruskan siaran ini, Nasional FM, sentiasa di hati.